Selamat pagi. Pemerintah Kota Denpasar mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum APBD, KUA, dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun. Nilai tersebut meningkat 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar 3,24 triliun rupiah dan 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar 3,08 triliun. Peningkatan target pendapatan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2026 DPRD Kota Denpasar Kamis 6 Agustus 2026. Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar 1 Gusti Ngurah Jayanegara yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa menyebutkan kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Semula PAD dirancang sebesar Rp2,05 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,22 triliun atau bertambah Rp170,25 miliar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran. Menurutnya, kenaikan target pendapatan sebesar Rp162,28 miliar disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dinamis. Arya Wibawa menegaskan optimalisasi pendapatan daerah akan difokuskan pada sektor pajak daerah, terutama pajak restoran yang dinilai masih memiliki potensi besar. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar juga telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk pengembangan klaster digital untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mek, lo belanja dong.
4: Mergi, sini.
5: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, buat lo.
4: Oh, ini ki.
3: Sama ini snack, sama minuman
5: apa lagi?
3: Dingin.
5: Oh, itu pojok itu mau, 5 ya.
4: Oh, itu? Niki.
5: Coklatnya juga, 10 kayaknya cukup ya.
4: Tambah lagi.
3: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja.
4: Sudah.
5: Banyak kayaknya.
3: Udah. Melo, tolong dong, dikantongin.
5: Plastik dong.
4: Maaf, saya lagi diet.
3: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
5: Iya, plastik.
3: Kok diet sih padahal?
5: Hubungannya apa?
3: Kebrot.
4: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
5: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
3: Ya deh, bawa kantong.

0: Kantor Musik Enrique Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang dari Ring FM 106,4 MHz. Inge, niki sapa kerannya ring galah jam kutu semangat ngira kerai. Niki kantor tentang program acara Dwi Rajeng Bali muat informasi talar tembang-tembang. Inge Rajeng Demun, selamat pagi aturan Titiang Rajeng Rahina Sanis Careng. Inge mangke tanggal kutu Agustus kali tali enam likur mangkin ya. Inge galah sana baca pisan niki angin apa biasanya merecharge energi kembali kita ngira kerai ya kemarin kemarin sampun nake beraktivitas ini mungkin ngiring angin galah duit untuk beristirahat ya dari aktivitas yang padat kita ngira utawi menton sana kantun merdua planning utawi kegiatan di luar nike ngih margi angke mantan ngih mangde preside mewargi apa biasanya jalan seperti biasa ya rutinitas lah kerai kita ngih tapi malih niki sampun nampak sarang keluarga kenten ya momen yang tepat niki nggih rak rai angin berkumpul mepupul sareng keluargane sami. Ayo nggih niki kantor mau sang ring kawentenan kedong-dong niki nggih rak rai ya di bawah sampun sobian titian taler niki fakta-fakta menariknya nih ring kawentenan manfaat. Nah niki rak rai napi wastane mang de preside sami uning ya kenapa kedong-dong niki terasa asem ya. Nah ring rasa asem napi wastane buah niki berkaitan dengan kandungan asam organik nggih di dalam buah. Nah niki ketika buah masih muda ya rasanya rasa asamnya biasanya lebih kuat kenten nggih semakin matang rasa dan tekstur pastinya sampun berubah kenten nggih. Nah niki makanya sane seneng ya kedondong sane muda kenten nggih duaning asamnya ya yang lebih pekat juga dan cocok niki ketika diolah dados rujak dan renyahnya niki lho nagihnya ragrai nggih kadi pernikahan Payan Arbodi Wawu ketika mateng pastinya sampun ring teksturnya mungkin agak lebih padat ya nenten sekranci asik tidak serenyah dawang muda kenten nggih rakerai ring kedong-dong puniki. Nah niki nih napi asane rakerai ngene ini nik bijinya nggih di wau ampun jet yang kenik cangkek sareng Pak Ian. Ya kemauan niki perlu juga diperhatikan nggih rakerai dua nih biji kedong-dong nike bagian yang paling keras dan berserat seperti duri ya. Jadi rakerai ketika mengkonsumsi kedong-dong dan juga niki sebaiknya hati-hati nge dengan bijinya ya dan jangan sengaja mengunyah atau menelannya utawi kadi bawa Pak Ian Harbo ya dijadikan sebagai tips kenten nge penghilang gatal tenggorokan tidak ada seperti itu. Doang budget yang kena cangkit terus jar Pak Ian Harbo aduh tidak apa-apa yang penting menghibur terus ya niki rakerai. Nge ada pun juga niki cara kerai menten konsumsinya cara mengkonsumsi buah kedong-dong niki nggih minap dados napi wastane langsung ke konsumsi langsung ya kedong-dong segar niki lebih sederhana tapi wenten jus kedong-dong juga bisa niki dados rujak napi malih apalagi niki ring manisan kita nih kemauan niki memang perlu menambahkan gula yang mungkin lebih banyak dari porsinya rujak nggih nggih ring rakerai sarang sami kenten nggih sapun napi wenten ke cerita uniknya dumune perbandingannya sarang kedong-dong nih mangkin apakah ada perubahan juga mungkin dari segi ukuran atau ada kenangan ya kenangan tersendiri dari buah kedong-dong. Nah makin ngiring angin galah duwe niki antum mau sang ya nganinin ini buah kedong-dong ngiring rakerai ngeranjing ring 0361223361. Oke sira niki nge om swastiastu asik. Ada
1: Bu. Om swastiastu dayu hari
0: niki. Titiang ne berdua bulan niki bulan merdeka. Ada napi.
1: Cekadin nguber napi kan dan benda yang mencet. Apa itu? Cekadin nguber napi kan sekali sekali waktu masuk tu balapan 1, 2, 3 Duman nanti itu waktu SD ni kok.
0: Eh, nge, sirah paling duman angkat ni kok menang.
1: Satu, jeng anu juga, dua.
0: Siap-siap. Ada. Makin keingat ampun nge, dadas nge.
1: Nge. Pokoknya narbo nak mulut hitam.
0: Nak mulut hitam. Opak je, opak je.
1: Jeng batun kedong, no. Narahin semetuan jeng sayang. kuang kendan niki ragane gedo aji napi deh ah.
0: Makanya tiang mau tanya nih ke batang kenolongan ngonimpok Pak Ian Arbo.
1: Pangja canglok kini kini mangis napi duren angon ngendur ragane.
0: Duren cocok kayaknya.
1: Duren angon ngendur ragane maro ya nih kok.
0: Mantap pun jangan ya, penasaran.
1: Oh, Bu Ani kapal.
0: Bu Vera, Bu Napi gatre.
1: Seger yang tuh.
0: Seger.
1: Yang pun boleh ngejuan nih saking niko tiang dan nyidang niko nge. Nih sangkal niki bisa membalap-balapan nih seru tahun nge.
0: Aja nih boleh mangkin.
1: Nge, balap-balapan sekarang sama tahun niko nge. Kira niki nyarengin tuh. Lah jangan niki Pak Surya niki ning sanggu-sanggu.
0: Cuaca Rika penapi ning Pasar Tabanan.
1: Oh, gulam tuh.
0: Gulam.
1: Yeah.
0: Oh, diki cerah.
1: Oh, di kampung penapi.
0: Cerah-cerah. Wow, oh, niki nyentera iki. Cerah
1: niki nggih. Kedang niki nggih, pokok sami ning koling-koling niki, ngongleng dongreng nggih. Pokoknya sami niki. Salam sehat.
0: Betul, salam sehat. Nggih, Bu Eka.
1: Eh,
0: Bu
1: Eka. Tapi di kamar mandi kan kan. Oh iya. Merah yunge sami. Ini pikiran yang ya dia sen tiang oling tapi tiang bakti kan sama tuan perempuan RI sami.
0: Nah, baktine napi?
1: Bakti salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Salam merdeka. Harus itu ya.
1: Yang oling niko beci-beci tepikir pikiran sen fokus tuh.
0: Nggih.
1: Oh, apa topi itu harus difokuskan pikiran kita.
0: Iya, betul sekali.
1: Nggih. Niki tiang kami yang hormatin yang pendengar perempuan RI dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia.
0: Ngasih, mantap. Okay.
1: Asik.
0: Pasti Bu Vera niki dumun nanu manjat pohon kedongdong ya?
1: Oh, di gunung tuh. Aku biasa nih kan jago ulung nih kedongdong biasa tuh.
0: Masa?
1: Ya jadi ulung pun nyerkete ya.
0: Nan tepen kedongdong.
1: Carang nih niko mpak. yang nak pelak menek tuh.
0: Oh iya?
1: Oh, di menang tiang meneknya. Yang bisa masih nengke meneknya. Tekan tiangnya. Oh, peralah nengke. Nengke pun, ya. Kedong-dong, sentul. Kencang kan ajang-ajang nengke. Melarat lah nengke.
0: Oh, inge.
1: Yang makin kan, hai. Hai. Kencang kan makin.
0: Menungun pas metik kedong-dong kan manjat, Bu Vera.
1: Iya.
0: Nengke tinggal metik aja apa perlu pakai alat malah?
1: Menek nih kok, jeng carangnya pun
0: kosok kenton.
1: Oh nge.
0: Emang kasar mainnya kini Bu Vera.
1: Nika ingat-ingat di deman masan. Jeng ulung. Ajak mengah-mengah liu jeng ulung kelepon.
0: Ya tapi serunya nih ke
1: aduh, jeng di rumah sakit.
0: Langsung ulung ke rumah sakit ton.
1: Ya lah nih ulung ke ton masuk. Dan jenis-jenis dulu.
0: Nggih, saking aktif. Kan
1: kelan map anu tuh dan lebih airagolane lebih melarat anak-anak anu yang lumun sekali. Berkat niki sampun sampun kira-kira niki ta tahun 2000 atau di bawah 2000 asa niki nggih. Mega asane kenten niki ni angko. Kalau mungkin gini serat asa niki kenten.
0: Serat. Aduh.
1: Sekali jadi mungkin nih kau nge ngengkap-ngengkapan nih kau nge aruh nak kentanya tuh jadi yang di gunung nih kau sentul kedong-dong nih ajang-ajangan nih kau orangnya duren nih kau nak menggarang-garang lah di gunung nih kau ngulung-ngulungin tuh
0: nge
1: ya mungkin ngulung-ngulungin tuh pelihaan nih kau ya nggak mencuri.
0: Ada mon Bu Vera duman mendue kentannya punya kedong-dong nih
1: dan menduwe apa dia nun timpala nih kok
0: nyai
1: nih kok sampun tuh kedong yang di gunung cuma yang sering buano mengenap enten ya itu sering buano nih kok pengelakata men yang mengenap enten nih kok
0: menerer
1: duren buah-buahan nih kok ngecerroring jam imasan malapan mereka pun yang sering buano salam nih kok sementon siang sering buano salam sehat salam semangat dayu hari lagi siaran
0: asik halo. Oke, entar. Tapi yang dumun lo ndawa ngalap, napi adane kedongdong niki Bu Eka jelap nani, napi wasane ngalap.
1: Bu Eka,
0: Bu Vera, burel. Bu Vera jelap ngarah ne muda napi ne tasa lempeng malih.
1: Ne kedongdong nika. Heeh. Ne tasa dujan.
0: Ne tasa. Ne muda ten kayon.
1: Ton, ada yang ni tasa ne jeng gerius. Yan mangkin ngajen kedongdong kejengat cingin cara munyen par. Ini lah ajang Meli.
0: Ya nikah pun sensasinya aja pun rah men.
1: Ya mungkin kan dipekan tapi mentan tuh.
0: Ah betul. Pas saat tabar mentan kedongdong.
1: Aduh, dagang napi tuh mentan niki. Kira aja niki ke kirangan kedongdong mungkin pekan tabanan.
0: Bu Eka nika tenan mangge punyane masih.
1: Oh kentan punyane makan lah.
0: Tenan manggehan punyane.
1: Iya ratu betaro.
0: Batu betaro.
1: Dia nak hidup di gunung tuh nge. Jadi lekat di gunung. Memil di gunung, bapol di gunung. Tiang jadi agar ke kota tabanan.
0: Nak melalui
1: akhir. Kita meluncur ke perempat RIJ ini ngetan.
0: Ada inge Bu Era suksema.
1: Men yang ngetan tuh oke. Makanya tiang sering tuh. Lebih baik kita menanam kebaikan daripada menanam harta. Makanya yang makin ini menanam, ini cucun tiang kalian tiang sing nun, yang pun memuitnya. Ada yang alap kan cucun tiang kan?
0: Alap ke dong-dong. Ke dong-dong ke kebaikan.
1: Perempat ini pelajaran besar yang dapat ini.
0: Betul, sarang-sarang.
1: Menurut yang mendengar aja, apalagi kita tutur di dular. Gitu lah. Aduh. Sepuh-sepuh ni kena seniwara lah tu. Makin malin nak nikam karya seniwara tu.
0: Nanti dia sampaikan ya.
1: Nika tutur nika perlu rago tutur.
0: Tutur.
1: Paya narbo niki ben oleh.
0: Menang. Tiang trauma kena cangke.
1: Cangke niki percaya ni. Jadi buat tiangnya ni ngopak ragane.
0: Cangke ni.
1: Paya narbo mai bangun batun kedongdong. Dan tiang kan degol yang di kolong.
0: Makanya nih kan tiang nyoba dumun pun api caranya Pak Yanarbo coba dumun bau tiang. Ingat Bu Vera.
1: Ingat bilang tiang. Aduh Bu Ani, ampun Bu Ani.
0: Ingat Bu Vera.
1: Ayo bilang tiang.
0: Nah tiang mah polos.
1: Polos dan menjangar ada yuk.
0: Dan mak Pak Sandal.
1: Aduh, ingat nih kini. Wantah niki ya memang betul-betul topik-topiknya itu apa yang kita alami supaya kita benar-benar mengatakan
0: nggih berbagi pengalaman.
1: Berbagi pengalaman. Ya nanti rezeki Bung Karno kango masih tuh.
0: menang tiang aturnya. Inge Bu Vera susu banget nge.
1: Salam sehat, salam semangat teman-teman perempat RI. Ya. Sering tiang katakan dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia tiang niki tiang menghormati semua niki penyiar penggemar ngiring sarang-sarang bersatu kita teguh
0: bercerai kita untuk.
1: Ayo kita menyambut hari kemerdekaan kita menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur.
0: Siap merdeka.
1: Salam semangat, salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Oh,
0: inge susu banget Bu Vera pas tabanan. Sampun semangat luar biasa. Disenggol juga niki sama Tante Jermanku. Saking payangan inge Tante Jerman. Jantos nge. Inge jak tipisan niki nge. Apapun pengalamannya rah kerai diki sampun genahnya nge. Ngiring berbagi pengalaman, berbagi cerita kenten nge. Sira uning menten petua-petua anak lingsir tumpun sane kantun diwariskan jantos makin manesami tata suning kenten nge mina pring tips kenten nge hacknya nike napi asane sane preside ke kawi gunayang ring jam mana makin kenten ya inge sumo banget Bu Vera sampun nyobian niki dumune aktif kenten nge ngerebu ke dong dan tos makin niki kenten ada favorit rakerai sarang sami inge niki titanya apa dumun sane ring wat up ya Niang Sri Rajang Semang Niang Sri nyaringin nge Pak Yan Arba mulai senang jahil tuh dayu masa watun kedong-dong cekelan ring kekolongan. Nah pang seneng mantan kayunnya nika. Makanya niken tiang Pak Yan Arba dumo nyoba niki punah pia tutorialnya tunas tiang maju bos videonya ye. Inge Pak Mang Pandu inge Rajang Semang nge buah sentul buah kenari buah manggis buah kedong dong memang betul dari Ari nak manis gitu dong. Ah. mentang-mentang kantun semang niki, Pak Ma. Ya, Drike benten penyang kedong-dong yang membuah nak manis kayak dayuari, be, misi mantan ya. Dados angin ais dua ais katanya lan ruja, inge, Pak Man. Ya, nanti kalau misalnya bisa diolah dados napi beke mantan, me jebos siti yang nyobian maling, ya. Inge yang lantun niki, ya, bu, tante Jerman, ibu Jerman Payangan, ya, merdeka, siap. Me jebos seling munggah, sarang sumatan sami, sane presiden munggah, sarang titiang, ya. Sana makin kirim sana kandumun rakerai, malih rinti tiang rakerai, atau birengang, tembang-tembang, tolor informasi-informasi.
2: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Sarang Dayu Ari dikiring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge, kanto nih kira-kirai, titian nyaring kira-kirai yang rajang Bali, indik terembang, talar, informasi-informasi nge. Inge, hering, mau sang ini ke buah kedong-dong, sami sampun uning, sampun seneng ya, kira-kirai, ring bentuknya, rasanya yang luar biasa niki. Mau saking niki, napi asane cemilan zaman dumun, kentan nge, napi asane, kira-kirai, presiden mengingat lagi ya, pun napi, kadi dumune, kanti megarang niki, ngerah buah kedong dong-dong ya. Ya nyantos makin ya walaupun agak arang makin kepanggehin ya mina pring margi-margi utawi napi astane dan je sengaja nuen tebe kenten nih wau wenten ya. Dan kenapi nge yang penting niki buah kedong-dong kantun dadas favorit akar ayi nyantos jaring makin na kenten. Inge, titi apa aja nyobian niki ngeninin ini olahan napi ke mantan sani presiden niki nge rakarai karyanin saking bua kedong-dong pun niki kenten nge naring kedong-dong niki presiden dados resep sambal kenten nge rakarai napi wastane kada dosong sambal kedong-dong kenten nge patah kadi buah mangga biasanya juga bisa dijadikan sambal ya selain rujak kemana ring kedong-dong juga bisa niki rakarai dengan versi rakarai untuk ngharianin niki nge dibanding dengan cita rasa yang asem seger niki kesane ngawinang ring sambel nike punya rasa yang otentiknya tersendiri kenten. Inge minap rakerai sane kayun coba niki nge karyanin sambel kedong-dong. Inge ngelantur menten manisan kedong-dong. Nah ring manisan kedong-dong pasti kesampun cukup sering juga niki ditemukan kenten nge minap ring minimarket ataupun supermarket kenten nge untuk kementenan manisan kedong-dong niki ya. Sama seperti manisan mangga juga kurang lebih kemau ring kedong-dong nike bedanya di napi wastane ketebalan dagingnya biasanya lebih tebal napi wastane ketimbang niki ring mangga.

0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Rahajeng semeng tudayu cantik.
0: Iya, selamat pagi Rahajeng. Niki, Mbak Tunindi.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas. Menapi gatra niki, Mbak.
1: Lalu becik-becik tudayu.
0: Astung karep.
1: Cuaca riki rem-rem.
0: Rem-rem.
1: Nggih.
0: Tadi
1: dan wenten sinar
0: sama mungkin. Sekali
1: nggih.
0: Oh, kenten niki wenten cuma ten sangat kenten ngiring hayam
1: nggih.
0: Muru. Oh,
1: ten uning meli jebos niki.
0: Kenten
1: nggih. Kita yuk napi niki ya tratu dayu.
0: Iya, ngampun kena. Keliling. Ampun, ampun kena. Ampun keliling 5 kali. Aduh, ampun seger bawin titi yang di napi astane pun konsumsi kendong dong kenten ya. Ampun ngejengit lintuni jengah jengit ya.
1: Nika obatnya jengat jengit.
0: Nika ampun kan. Jadi jengat jengitnya nika lebih natural. Tan mau maksa.
1: Sudah itu. Hati
0: ya.
1: Pangkudor agak keni niki.
0: Keni napi.
1: Ajak Pak Pak Ian Narbo.
0: Aduh, jok dik dik Pak Ian, nika ijak ada lakut.
1: yang gede kan uling tunit yang anu mencet-mencet salib bukan tiang aja Bu Vera.
0: Nah, emang harus vokal yang lebih keras dumun Bu Vera dumun nanikinen baru Bu Mbak Tunindi. Aduh.
1: Eh kene kono tiang sareng tuh dayu. Pak Ian Narbong kon nyobain tuh dayu.
0: Makane menjem napi wastane ben pidanya Pak Ian Narbong mangge ke dongdong jek telu nika jen langsung dadi yang siki napi wastane diikat dengan benang.
1: Nggih,
0: kentu. Jek ampunang nanggung jek siki kone tegul ben benang jek telu sepala. Ampura Pak Ian, jangan marah. Aduh.
1: Pak Wenton kan gak gonyaan Pak Ian.
0: Tanya Pak Wenton nak mudah jahil.
1: Iya, ampun.
0: Tan kenapa? Kalau
1: Pak Ian meneknya tut mancung, ketia ampun dia.
0: Ja bungker ya nganti. Inge, Mbak Tunini Rika Wenton ke dong Mbak.
1: Yang mangkin ten Wenton Riki itu.
0: Mangkin, dumun lah mati mati, emang Wenton.
1: Dumun nak tapi wenten reme wenten punyan kedong-dong wenten dia tiang ten yang apa niki wenten di rumah tiang rumah tua wenten kedong-dong cerik niko
0: kedong-dong cerik
1: nggih cenik niko pohonnya wenten 70 senti wenten niko.
0: Oh tapi ingat mau buah
1: nggih.
0: Oke okay,
1: buah tapi cenik-cenik wenten buahnya tuh
0: patah aja kak di kedong-dong gede wenten liana ten.
1: Nggih, cenik-cenik ten patah sira kedong-dong ane tengkoh niko ten.
0: Oh, beda.
1: Nggih, beda. Beda sangat nggih. Niko tau nangin rasanya patah kan.
0: Rasanya patah, teksturnya renyah nih patah.
1: Nggih, patah. Nah, niki wenten tak kan nanti yang gede tuh da YouTube.
0: Tapi niko.
1: Niko sambal kedong-dong, niko tiang tenanin penyengain sambal
0: kedong-dong.
1: Oh.
0: Sambal kedong-dong. Nah, niki titia manggih jo saking sumber IDN Times kenten nggih. Yening sambal kedong-dong niki Mina Prakerayu juga penasaran ya. Niki nganggen kedong-dong muda. Nika diserut Mbah. Nah, iya niki nganggen cabai rawit, bawang merah, wenten tomat kenten nggih. Taler wenten cabai keriting, garam, gula, penyedap rasa. Wawu niki yang paling penting perasan jeruk nipis kenten mantan jo niki.
1: Nggih, yes. Tudayu niki Kak Mangku sedani nyaranin tudayu.
0: Ngiring Kak Angku.
1: Yen tiang tak enten. Yen sama napi wastane blimbing, lalu tiang nanin ngariani nika.
0: Oh, sambal blimbing.
1: Nggih, sambal blimbing nika ni muda-muda nika. Nika ampun sab-sab dumun.
0: Blimbing buluh nika.
1: Toyon. Keringan nika wanone pang-pang kelas toyo ke.
0: Oh, blimbing napi mada jenisnya blimbing buluh.
1: Yang
0: blimbing bulu
1: blimbing
0: biasa nih kak
1: song ya blimbing Bali nih kak.
0: Oh iya
1: nih. Oh. Dagingnya bawang cabai kesuno sero nih kak aja enak nih kak tuh dari.
0: Oh daging sero kan
1: sampunan ake hanu sero nih kak gede kan.
0: Oh kan
1: nih nih kak enak nih kak nih. Oh. Yang sambal blimbing kita gitu, nih ini sambal
0: kedong-dong ah.
1: Kedong-dong
0: oh. Kan, niki tanya nganggen sero niki ya di resepnya tan.
1: Oke,
0: nggih, gimana nagingan apa sana jeruk nipis mantan niki.

0: kenten.
1: Coba.
0: Mada geng ya kenten. Oh, yang nak seru lah geng ya. Di Joker nanti yang boleh resiap dan itu aja.
1: Nyoba, nyoba. Kenten.
0: Ya, yang mungkin wenten ya kenten. Kari punya blimbing niki ring depan rumah. Nih, tenten nanti tiang mungkin nanu nyoba malih.
1: Nah, coba. Nah, nanti kita Dayu minta resepnya.
0: Tapi tenten nanti ten bersidang nak ke dapur niki durung bersayang
1: nih. Oh, nggih, ten kenapi. Nih, ya penting sehat dumun. Nanti baru bisa bikin sambel nih.
0: Nih, tuh Dayu.
1: Nih,
0: meniko kan jadi anu tiang bersidang aturan.
1: Nih, suksema.
0: Nih, suksema tiang majang ring semeton sami niki. Penggemar propat dan pasar niki taler jeruk jeruk jamba nih Eka wau pertama nih ini bahan dira membahan dira pertama nih
1: betul
0: nih Pak Ian Narbo nih pokoknya serang sami tuh Dayu nih salam rahayu nih itu Dayu rahajang tugas
1: sama Mbak Tuni
0: siang lu gusur mau pamit Om Santi.
1: Inge, sukses banget nih Mbak Tunindi. Saking bidang tanah lo sampun nyarengin. Ya, ternyata ada yang penasaran nih kira-kira kedongdong nih keminap arang ya kira-kira mirangang pun iki ning kedongdong nih kedado sambel ya. Nge, patah aja kadi tingkat yang diwawu, kadi buah mangga, dado dalar dado sambel, kenten ya, ada yang kedongdong juga ternyata bisa ya niki. Nah, mewali mali ke selera masing-masing, kenten nge sani senang pedes, niki nge dua ning ring kedongdong nih ke wenten cita rasa asemnya persis kadi buah mangga ya kecut-kecut sepet tapi nagih. Nggih niki dados dicoba resepnya. Nggih rakarai niki nganggen kedongdong muda pastikan nggih. Nganggen cabai rawit, naler bawang merah, taler niki nganggen tomat ternyata nggih rakarai nganggen garam, gula, penyedap rasa, miwa, perasan air jeruk nipis. Nggih utawi rakarai ini sambung mencoba ataupun bisa dirubah di resepnya dan itu di sekiranya cocok nih kedua dan tapi wasannya durus kenten ge dihidangkan sareng keluarga napi malih ring galah makin iki momen tepat pisan iki ngira-kiraian tuh mepupul ya mencoba makin ya asem segar ya manisnya nike ampun pun polihang ring napi wasannya keluarganya sami sane sampun mepupul inge rakerai malih niki ditang nyobahin kenten ge ini rakerai wenten napi wasannya masalah minap ring lambung ge duaning ring kedongdong nike medue rasa asam yang cukup kuat. Nah, niki orang yang memiliki gastritis kenteng ya atau GERD ya, bisa aja merasa tidak nyaman ya, setelah mengkonsumsinya. Niki yang perlu diperhatikan terus niki dikonsumsi dengan tidak berlebihan ya. Tapi pilih buah yang lebih matang kenteng ge ya, asamnya tidak begitu pekat. Taler perhatikan juga respon tubuh napi ke wenten efeknya atau tidak nge. Ainge kadia sopun ikut titik yang matur kawin tenan buah kedongdong telur manfaatnya dan juga bisa diolah dados napi kemantan susumba banget nih kira-kira sana sampun nyarengin titik yang reambare ring interaktif di wawu sana mangkin titik yang sapu dumun sana ring whatsapp sampun monitor si remanten nih kewenten adia serongga kelot hadir atuh nge salam buat ibu bunga yang lagi masak inge telur salam bersarang ratu semangat semanten siaran inge susumba banget semangat telur nge margi aktivitas ya jangan sedih-sedih, jangan galau-galau niki semeton sawitritnya saking TikTok ya. Ingeng lantur niki wenten Ibu Ninda kum nyarangin ingeng cuaca rem-rem Dayu iya Rika rem-rem nginap diki sih dibilang rem-rem juga nenten nge wenten-menten sih kidek kentennya aine kenten ya apapun itu kita doakan manten mangdane cuaca niki bersahabat meja bos duaning napi jasa niki karyanin tawi kemargian kita presiden antar kenten nge. Hai nah, ngira kerai dua nih niki sampun kebandaan tuh galah kenten guys semua banget sampun nyarang titian meja bos antara titian malah ring galah jam sia anto obrolan komunitas kesarangin jeru mekel made sukade sana makin ngirim sandekan dulu niki pacang aturan titian siki tembang ya saking semarjaya kesarangin Gus Dek sana mamude ulian gengsi
2: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Perubahan cuaca menjadi tantangan yang dihadapi pada pembudidaya anggrek. Anomali cuaca dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Pemilihan Duta Orkid Imadeyase mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu kendala dalam membudidayakan anggrek. Namun pengalaman selama bertahun-tahun membuat pihaknya mampu menyiapkan berbagai langkah perlindungan dan perawatan agar tanaman tetap tumbuh dengan baik. Madeyasa menambahkan membudidayakan anggrek juga memerlukan ketelatenan. Menurutnya, merawat anggrek tidak cukup hanya sebagai hobi, tetapi perlu kesabaran dan rasa cinta agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Madeyasa berharap semakin banyak masyarakat tertarik membudidayakan anggrek. Menurutnya, dengan ketelatenan dan perawatan yang tepat, anggrek dapat tumbuh dengan baik meski menghadapi perubahan cuaca. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ayo, kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kantong sarang titik yang peniki Dayu Ari, Ring FM 16,4 MHz. Peniki nyarengin akerai, makin sampun ringkelah jam sil lintang 5 menit, kantan nge? Ini pasti kesampun, niki ringkelah makin titik nyarengin akerai, ring rahajang Bali, obrolan komunitas kesarangin jeru mekel madi sukade. Engge rakerai sarang suami niki ngi madamadi madi jebos presiden nyarangin niki ring ambare kentan ge taler ring WhatsApp sane monitor durus niki sarang titiang sarang jero mekel kentan ge pacang ngosang ninin indik topik-topik sane terkini relevan kentan ge kadi pernikahan jero mekel pasti kesampun topiknya ne sesuai requestan rakerai ya yang paling banyak diminati kentan ge mogi-mogi presiden mabi kenal niki ge taler. Nah niki rakerai sane napi asane arse nyarangin nah durus mai jebos niki ngeranjir interaktif ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp nggih ring 0878988222420. Ayo nggih niki ring studio sampun niki titiang kesarangin sareng jero mekel madi sukade Om Swastiastu.
1: Nggih Om Swastiastu gek Dayu.
0: Titiang kena niki jero
1: Astungkare rahayu rajang sareng sami.
0: Astungkare nggih. Nggih jero kan niki pasti kesampun ring topiknya nih kadi pernikahan jero mekel ring klasifikasi otak anak-anak dalam kacamata horoskop ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oh
1: ya.
0: Kentan oh, menarik sekali niki. Napis napis nih ngawinang niki diangkat.
1: Ya karena apa? Karena orang tua sering salah mengarahkan anaknya memaksa keinginannya sendiri dengan tanpa menghiraukan kemampuan anak ataupun cucu itu sendiri.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Jadi kalau kita melihat kemampuan anak dan cucu kita, jadi sebaiknya sebebasnya kita serahkan kepada anak maupun cucu memilih kemampuan apapun itu. Yang penting dia sukai, kan begitu seharusnya. Tapi di lain pihak kan orang tua lebih banyak sekarang terlalu banyak mengarahkan anaknya. Biar saya punya anak dokter, biar saya punya insinyur gitu.
0: Iya,
1: jadi dipaksakan anak cucunya seperti itu. Oh. Nah, itu yang ingin kita sampaikan bahwasanya di dalam tinjauan horoskop itu ada kemampuan pola pikir, ada 4 jenis pola pikir yang
0: dikelompokkan ya.
1: Dikelompokkan. Namun secara umum yang sering kita dengar kan ada 3.
0: Ada 3
1: secara umum, ada pasti, ada sosial, ada budaya. Itu kan secara umum seperti itu. Namun dalam tinjauan dunia horoskop itu ada 4 ya. Yang pertama, anak itu akan memiliki kemampuan pasti ya
0: pasti.
1: Kemampuan pasti kalau kita lihat jurusan SMA sekarang itu IPA katakanlah seperti itu ya paling tidak ya kemampuannya IQ-nya sudah di atas rata-rata. Ya, biasanya dunia yang cocok untuk anak itu biasanya dipilih paling ya kedokteran ya teknik sipil maupun teknik arsitek.
0: Ilmu pasti ya namanya.
1: Ilmu pasti, namanya ilmu pasti ya, dia.
0: Betul.
1: Jadi kalau di dalam ilmu pasti kelemahannya dia tidak kuat menghafal terlalu banyak.
0: Okay.
1: Beda. Paling yang dia bisa hafal adalah rumus-rumus secara terbatas. Namun tetap melekat daya ingatnya. Itu pasti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kita kelompokkan adalah ekonomi ya.
0: Ekonomi
1: artinya kemampuan hitung-menghitung seperti itu akan dimiliki oleh anak yang biasanya akan nantinya paling kalau kuliahnya jurusan ekonomi, akuntan atau apa dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak kuliah, tidak sekolah misalnya, dia cenderung akan belajar berdagang kecil-kecilan. Jadi dia dunianya dia bisnis dia.
0: Okay.
1: Ya, bisnis. Kemudian yang ketiga adalah baru kita kelompokkan dalam jenis sosial. Sosial yaitu dunia hukum itu biasanya ya. Hukum, ya, pengacara, panitra, apalah istilahnya notaris dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena kemampuan anak ini dia kuat menghafal yang banyak dengan buku yang tebal-tebal pun dia akan
0: betul
1: kuat menghafalnya gitu. Itu
0: ya.
1: Kelompoknya ada kelompok yang ketiga.
0: Ketiga.
1: Terus kelompok keempat adalah budaya dan kesenian. Nah,
0: ini dia.
1: Ini kelompok budaya dan kesenian. Anak itu dari kecil sudah terlihat suka menggambar, coret-coret di tembok dan lain sebagainya. Demikian juga yang terlihat suka menari setiap mendengar gamelan atau tabuh, dia akan tangannya menari dan lain sebagainya. Itu klasifikasi yang keempat. Nah, tentu ada pertanyaan. Pak Jerumbekal, mana yang terbaik gitu? Bagi saya semuanya baik. Karena sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri.
0: Betul.
1: Karena di dalam setiap kelahiran, di dalam sastra Diatnika mengatakan setiap kelahiran itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sangat tergantung dari mana peranan orang tua di dalam memfasilitasi apa kebutuhan anak itu yang dibutuhkan di dalam sekolah maupun kuliahnya. Kadang-kadang kan begini, kadang-kadang kan yang pasti orang meremehkan orang sosial, meremehkan orang seni, apa itu bisanya ngigel aja dan lain sebagainya. Seperti itu misal. Tapi jangan kira loh, orang sekarang kalau SMP sudah pinter nari, dia bisa keluar negeri loh.
0: Dari sana ya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Pelukis sekalipun itu, seperti kita dengar yang namanya Pak Made Wiyanto dari Apuan itu, dia pelukis tidak pernah tinggal di Bali, di luar negeri aja tuh. Tapi sayang dia sudah almarhum, sudah meninggal. Kelemahannya seniman itu ya, kalau sudah suka ya itu ya, ya bekerja, ada hitung siang dan malam, lupa perut dan lain sebagainya, akhirnya ya kena sakit itu. Jadi itulah kegiatan hobi yang didalami dengan kesenangan yang luar biasa, tidak pernah merasa payah, tidak merasa capek gitu. Dengan hasil yang dia capai yang sesuai dengan cita-citanya seperti itu. Kelemahannya seperti itu. Jadi saya katakan bahwasanya semua jurusan ini penting, ya. Tapi yang terpenting adalah kita jangan pernah memaksakan kehendak kita sebagai orang tua kepada anak itu sendiri ataupun kepada cucu kita.
0: Ya
1: kan? Lihat kemampuannya. Karena apa? Karena di dalam sebuah pekerjaan itu penelitian mengatakan, yang baca sebuah penelitian yang dibuat oleh John Kohler, orang Amerika itu. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan hobi. Dia fokus dengan hobi tapi menjadi pekerjaan dan bisnis, ya. Misalnya kayak Get Dayu suka berias dan lain sebagainya, buka butik lah, buka kecantikan dan lain sebagainya. Berias setiap hari, jualan setiap hari. Itu pekerjaan yang luar biasa. Karena di dalam melakukan sebuah pekerjaan, kalau kita sesuai dengan hobi, kita mendapatkan dua keuntungan, yaitu satu adalah kepuasan batin kita, kemudian yang kedua sudah tentu materi yang kita cari. Nah, itu jawaban saya terhadap empat kelompok yang harus kita pahami di dalam kemampuan pola pikir. Namun yang perlu Anda ketahui bahwasanya dalam kelompok pertama biasanya itu IQ-nya di atas rata-rata. Itu pasti itu. Ya, orang-orang genius itu. Mungkin itu Get Dayu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan request pendengar kita.
0: Artinya sudah ada gambaran gitu nggih,
1: Pak
0: Kerai, apa ini arah obrolan kita pada pagi hari.
1: Betul.
0: Dan juga dari apa yang Bapak sampaikan, ya Jerumekel sampaikan tadi, ya, sebelum kita mengarah ke orang tua ya langsung ya, kita ke anak dulu nih. Nggih, apakah dalam tradisi si Bali ya ataupun sastra Bali ya, ada pandangan tertentu mengenai niki kan karena kelahiran anak, karakter anak juga mempengaruhi niki ada singgungannya gitu ya dengan wewaran gitu loh.
1: Sebetulnya enggak ada kaitan dengan kelahiran seperti ini.
0: Enggak ada.
1: Ini hobi. Namun yang terkait kadang-kadang ada gambaran, kadang-kadang orang yang manumadi, orang yang masuk reinkarnasi masuk kembali, misalnya dia seorang seniman, seorang pelukis, dia akan menurun kepada anak cucu yang lahir itu sendiri.
0: Itu pasti, Jeruk.
1: Itu pasti, itu akan terlihat di dalam cek gennya juga seperti itu. Jadi begitu dia lahir umur 3 bulan mendengar musik itu sudah tangannya sudah nari-nari seperti. Dan yang kedua dia akan senang menonton gitu. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau anak pelukis sih dia akan suka coret-coret, dimanapun dia akan coret-coret seperti itu. Sudah sebetulnya sudah terlihat dari sejak dini gitu kalau kita memperhatikan tingkah laku anak itu sendiri. Tapi ini tidak terkait dengan kelahiran sama sekali, tidak ada. Karena ini hubungan hobi.
0: Hobi
1: beda dengan kelahiran. Kalau kelahiran itu adalah karakter.
0: karakter ya,
1: karakter gitu. Sifat, kelahiran ya. Ya sifat, bukan hobinya dia. Ya.
0: Ya. Oke oke, baik, terima kasih ya. Hatinya sudah jelas gitu, memang tidak ada hubungannya dengan karakter ataupun di luarannya kapan dia lahir ya gitu ya. Lalu pertanyaannya dari sekarang karena ini banyak yang request mungkin kata Juru ya, di mana jadinya letak kesalahan orang tua niki yang terlalu cepat untuk melabeli memberikan label kepada anak nih ke?
1: Ya. Ya itulah kadang-kadang orang tua itu lebih cenderung menggunakan pikirannya sendiri, harapannya sendiri gitu. Sudah tahu cucunya, anaknya kemampuannya kurang, dipaksakan harus jadi SMA, IPA, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, dia akan di tengah jalan akan terputus seperti itu, tidak bisa. Jadi kita 100% serahkan kemampuan, keinginan jadi anak itu sendiri ataupun cucu kita mau pilih sekolah mana gitu. Cuman harapan saya, jika orang tua ingin melanjutkan anak cucunya sampai kuliah dan lain sebagainya, tolong jangan dimasukkan ke sekolah kejuruan dulu.
0: Okay.
1: Ya, kan SMP. Yeah. SMP itu kalau kita ingin anak cucu kita berlanjut pada kuliah tingkat tinggi, kita sekolahkan SMA, sekolah umum. Jangan dibawa ke kejuruan. Kalau sudah ke kejuruan, kita sudah menjurus itu. Sudah Pak Usus itu, apa jurusannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin kemampuannya yang tinggi, katakanlah seperti itu, ya kita cari SMA.
0: Dieksplor dulu ya?
1: Betul, lihat dulu. Kan tolok ukurnya, satu kemampuan pola pikir anak cucu kita, kemudian adalah kemampuan bayarnya, kan begitu, kemampuan ekonominya, kan begitu.
0: Ya.
1: Salah satunya kalau itu kurang kan tidak bisa. Ya kan?
0: Betul.
1: Karena sekolah kuliah itu sekarang duit.
0: Iya, apa-apa sudah. Iya. Oke, terima kasih ya Juru. Lalu lagi satu pertanyaan nih sebelum kita jeda nih ya Juru. Apa sih namanya ketika itu tidak sesuai dengan harapan orang tua gitu ya. Jadinya tidak, misalnya dari anggap nih tidak menganggap tidak cocok nih apa yang disampaikan sama orang tua ya, apa yang diharapkan gitu apa dampaknya bagi perkembangan anak?
1: Iya tentu, kalau anak dipaksakan itu kan dia tidak mood ya, dia akan, pokoknya akan gagal dia kalau memaksakan kehendak karena tidak sesuai dengan moodnya anak itu sendiri.
0: Oh, artinya tapi wastananya yang namanya gagal itu bukan dari anaknya sendiri tapi proses dia ini.
1: Iya, proses pembelajarannya, orang tidak cocok gimana man? Orang apa hobinya menari, menabung ya dipaksakan ke teknik dan Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Dia akan gagal di tengah jalan. Gagal dalam arti tidak bisa meneruskan keinginan orang tua seperti itu.
0: Oke,
1: Iya.
0: Berarti ya bukan gagal juga dari kemauan.
1: Bukan seperti itu. Jadi kemampuan capaian anak ataupun cucu kita yang akan gagal. Karena itu dominan keinginan kita, katakanlah seperti itu.
0: Ya.
1: Pokoknya serahkan kemampuan itu kepada anak. Kita selaku orang tua cuman membimbing dan mengarahkan. Dan yang terpenting adalah memfasilitasi. Ini yang penting.
0: Betul sekali. Oke, eling niki ngira-kirai sebagai orang tua juga ataupun anak ya yang lagi mendengarkan kenten nggih. Jadi di sini ada perannya tersendiri, anak itu sebagai apa dan orang tua itu perannya seperti apa nggih. Oke, ngiring nih ngira-kirai sarang jero mekel ngirim sanekan numun niki ngene benten sane jagi ngelintang.
2: Mopet. Meped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karieng usabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
3: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
4: Itu sudah dekat.
3: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
4: Ada, itu tulisannya.
3: nama kantor ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi gak ngerti.
4: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
3: Wah keren, bahasa Bali keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kira-kira ini para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kantor sana titik yang dari sarangnya Niki, narasumber duwe yang luar biasa, juru mekel madi sukade ring studio perempat RRI Denpasar. Inge, Niki kantor ring obrolan komunitas, Niki ngemau sang ring topi duwe rahinani mangkin ya. Klasifikasi otak anak-anak dalam kacamata horoskop. Nge, serung muka Niki ring interaktif nge, juru mekel. Ya, yang make Niki minta pertanyaan ya, biar makin jelas, biar lebih detail lagi Nabi
1: betul,
0: Male
1: betul,
0: untuk pengembangan anak tengen ya. Lalu Niki jurumekel Nabi Astane Niki, walaupun jurumekel tadi sampaikan ya memang tidak ada sama Nabi Astane yang disebut dengan kelahiran ataupun sifat bawaan ya, cuma masih ada yang mengganjal Niki.
1: Iya silakan.
0: Nabi Astane untuk membedakan kenten ya, Nabi Astane mengenali kecenderungan anak dengan menghakimi atau mengotak-ngotakan anak Nika bagaimana ya?
1: Ya begini, sudah jelas sekali yang katakan seperti tadi. Jadi kemampuan anak itu akan terlihat dari kecil misalnya.
0: Dari kecil.
1: Contoh misalnya kalau dia masuk klasifikasi yang nomor 2, yang ekonomi, yang akuntan. Dari kecil itu dia akan suka berdagang-dagangan. Jual-jualan. Itu kan ingat gak? Lihat gak anak-anak kan? Jual gini, jual gitu kan, pura-pura dan lain sebagainya. Dari kecil sudah terlihat gejala seperti itu, bahwasanya itulah kemampuan yang dia miliki ke depan maupun yang akan datang seperti itu.
0: Ganteng ciri-ciri sederhananya ya.
1: Ciri-ciri
0: mungkin
1: sederhananya.
0: Ada yang suka ngomong banyak.
1: Betul,
0: kemana
1: betul.
0: Kemana arahnya ini?
1: Iya, iya. Iya, iya. Bukan saja yang kalau yang nomor satu dia lebih sering akan terlihat menjadi pemimpin gitu, suka ngatur teman-temannya dan lain sebagainya. Sudah terlihat kok dari kecil sudah terlihat.
0: Okay, ya jiwa leadershipnya sudah terlihat.
1: Sudah terlihat seperti itu gitu ya, sehingga kita jangan sampai keliru untuk mengarahkan anak itu sendiri ya.
0: Gitu. Okay, lalu untuk hubungan antara watak bawaan lagi ya,
1: dan
0: juga pola asuh, lingkungan keluarga dan pendidikan dalam membentuk karakter anak itu bagaimana menurut Jurumekel?
1: Ya sebetulnya tadi yang katakan setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi ingat peranan orang tua adalah memfasilitasi, bukan mengarahkan arus ke sana dan ke sini. Itu yang penting bagi saya ya. Jangan sampai anak itu terjebak oleh keinginan pengasuhnya atau orang tuanya. Berikan mereka bebas apa maunya dia ya. Yang terpenting adalah ya kenapa? Karena cita-cita anak itu sejujurnya di bawah SMA SMP itu tidak akan terbukti apa yang dia inginkan, tidak akan terbukti.
0: Belum ya.
1: Belum. Biasanya anak itu akan terlihat cita-citanya dengan matang kalau dia sudah memasuki area SMA.
0: Ya. Dan dia kelihatan nyaman.
1: Dia kelihatan nyaman, dari sana dia akan menentukan apa keinginannya. Dengan pengaruh-pengaruh lingkungan, apapun bacaan dan lain sebagainya, melihat orang sukses, nanti baru akan terlihat cita-citanya dia sesuai dengan kemampuan kelahirannya sendiri, kan begitu?
0: Ganteng.
1: Ya kan?
0: Betul-betul.
1: Sesuai dengan hobinya, betul-betul mateng ya. Kadang-kadang kita tanya anak-anak TK, cita-citanya apa? Jadi polisi, jadi dokter, itu. Tapi itu kan belum tentu.
0: Ya kan? Itu hanya sebatas gambaran, oh ini bagus ini.
1: Betul. Oh, lihat sering lihat dokter ya, dokter
0: dia pakai bilang. Pakaian dinas.
1: Betul, seperti ya. Lihat polisi gagah kelihatan.
0: Gagah ya. Oke, terbayang. Lalu jadi bagaimana nih Nabi Astani untuk orang tua ya, agar orang tua itu tidak berkata kepada anaknya, kadang-kadang kan biasanya sering Niki menemukan kamu memang begitu karena kelahiranmu. Nah, seperti itu bagaimana menyikapinya?
1: Sebetulnya enggak masalah ya. Orang tua itu tetap kita hanya tugasnya mengarahkan dan memfasilitasi, jangan sampai memaksa kehendaknya sendiri. Ya, kadang-kadang seperti kemarin, ini contoh kemarin, contoh kecil ya. Ini anak kelas 5 SD. Dia suka sekali main bola, dan karena pergaulan lihat bola orang-orang sukses yang hasilnya miliaran, triliunan. Sehingga dia punya cita-cita yang menjadi ingin sebagai pemain sepak bola. Jadi disuruhlah bapaknya membelikan bola latihanan. Ya seperti itu, akan terlihat seperti itu. Jadi pengaruh-pengaruh sosial lingkungannya, kalau dia suka membaca YouTube dan lain sebagainya, dia akan tertarik pada orang-orang yang sukses, kan begitu.
0: Kenten.
1: Nah itu yang harus kita ikuti.
0: Iya, jangan dipaksakan.
1: Iya.
0: Oke, lalu ketika anak-anak itu kan sudah mungkin siapa yang sudah sampaikan Manjur Mekel sudah jelas gitu ya, ciri-ciri kecil ya yang sudah mulai mengatur temannya mungkin di SD. Nah ketika dia sudah remaja dan mencari jati dirinya, nah itu biasanya tanda apa sih yang memang sering terlihat? Ya umur-umur dayu lah kelihatan.
1: Iya, begini, setelah di SMA dia akan menunjukkan kepada cita-cita yang pasti, pasti. Dia akan melihat sampel-sampel contoh-contoh orang sukses begini-begini dan lain sebagainya. Sehingga dia nanti akan memaksakan dirinya belajar menuju ke arah itu. Cuman itu sih yang kadang-kadang kita terlihat kepada anak-anak itu sendiri gitu. Apa yang pada akhirnya dengan cita-cita yang tinggi dikejar dengan proses muntang panting dan lain sebagainya, kecenderungan anak-anak itu sering sukses sesuai dengan keberhasilannya kan begitu.
0: Selama dia tidak mengeluh ya. Gitu
1: ya aja. kalau orang sudah tergantung fokus pada cita-citanya, jadi proses apapun dia akan lakukan, tidak akan pernah mengeluh
0: tidak
1: dia.
0: Iya.
1: Kalau keluhan seperti itu kan ciri-ciri orang gagal ya.
0: Nah, itu dia.
1: Makanya dalam sastra mengatakan kalau kita mengeluh sekali berarti kita mundur 1000 langkah. Mengeluh sekali ya kita akan mundur 1000 langkah. Tidak akan pernah maju kalau kita sering mengeluh. Jangan.
0: Rugi dong ya.
1: Iya dong, rugi. Jangan mengeluh ya. Bolehlah kalaupun ada keluhan dalam hati itu dipacu dengan semangat. Karena itu anggaplah itu pantangan, tantangan untuk menuju sukses. Kalau di dalam bahasa Balinya semakin tinggi pohon itu semakin banyak angin menerpa, kan begitu.
0: Iya betul sekali ya. Oke, lalu untuk yang umur dayu sekarang, tadi sudah nih tipsnya hacksnya gitu untuk mencapai cita-cita umurannya mungkin kira-kira ya 20 ke atas itu sedang mencari jati diri, potensinya apa, kira-kira ada nggak?
1: Bukan 20, lambat 20. 17-18.
0: Oh 17-18
1: gitu. 20 kan dia sudah masuk ke area cita-citanya dia.
0: Iya itu dia.
1: Sudah masuk arena pekerjaan dan lain sebagainya.
0: Gitu.
1: Jadi SMA itu kan umur 17, 18, 19 maksimalnya seperti itu. Dia sudah menentukan cita-citanya.
0: Sudah menentukan targetnya kemana?
1: Targetnya. Kalau yang sekarang yang banyak ya orang-orang yang datang ke rumah saya tanya, mau jadi apa? Mau di kapal pesiar. Itu yang banyak. Karena apa? Penghasilan-penghasilan yang mereka dapatkan dari di luar negeri itu memang jauh menggiurkan.
0: Menggiurkan.
1: Bayangkan itu orang kerja di luar negeri dapat uang 30 juta bersih per bulan.
0: Siapa yang enggak mau?
1: Iya, makan, minum, tidur sudah ditanggung oleh tempat kerjanya itu. Siapa yang enggak tertarik?
0: Betul sekali.
1: Namun banyak juga yang gagal karena salah masuk ke pekerjaan itu, dia masuknya kepada apa istilahnya maklar yang sering menipu kan begitu.
0: Gitu, itu salah satu cobaan.
1: Itu
0: kira-kira ada lagi nggak napi wastane yang menjadi sebuah godaan gitu loh?
1: Ada lagi ya, yang datang ke rumah itu dia sudah kerja di sebuah sudah dapat gaji lumayan, namun dia berhenti. Kenapa? Dia ke Australia menjadi tukang pemetik buah. Itu hasilnya per jam hasilnya 1,5 juta.
0: Oh, karena dilihat hasilnya?
1: Iya, karena ada hubungan ke Italia, apa ke Australia, dia berhenti bekerja ke Australia. Nggak apa-apa kalau ngejar duit, kalau kemampuannya bisa, kenapa tidak?
0: Oh, gitu.
1: Sekarang kan banyak yang begitu. Jangan salahkan anak itu. Dia sudah mengejar cita-cita.
0: Iya, lagi mampu.
1: Yang dia lihat kan hasilnya. Ya, memang orang kerja kan lihat hasil.
0: Iya. Apa kerja? Enggak.
1: Bayangkan per jam 1,5 juta itu berapa itu? Kalau kita kerja di sini, kapan dapat seperti itu? Enggak kan?
0: Iya, betul sih.
1: Okay. Jadi orientasi anak-anak muda sekarang sudah luar biasa, sudah luar biasa.
0: Sudah jauh ya.
1: Sudah jauh. Ya, tidak hanya sekedar ingin apa memperdalam skill dan lain sebagainya. Tentu dorongan yang pasti adalah fasilitas untuk menuju ke arah tujuan. Itu yang penting.
0: Ya, artinya hidupnya dia terjamin, dia tahu itu.
1: Sangat terjamin. Dan bahkan yang datang ke rumah itu, saya sudah punya rumah loh, sudah bisa beli rumah, kerja di sana anak saya gitu kan. Itu kan kebanggaan.
0: Ya, walaupun profesinya yang tidak
1: Tidak masalah. Sekarang kan yang penting kan kerjanya dan hasilnya.
0: Betul ya.
1: Itu kan yang kebanyakan tamatan SMA yang sana. Ya. Karena pertimbangan logisnya adalah masalah penghasilan. Kalau saya kerja di sini, bertahan di sini, sekian tahun, udah nggak mencapai tujuan, kan begitu.
0: Betul.
1: Sekarang kerja di sana 6 bulan sudah bisa beli rumah tuh, ngapain? Kan bangga.
0: Iya.
1: Sehingga salah satu sampel seperti itu akan membuat daya tarik bagi yang lainnya.
0: Bagi yang lain, terbukti soalnya.
1: Sekarang, sehingga di sebuah dusun itu banyak beramai-ramai keluar negeri. Nggak apa-apa. Untuk negara pun akan juga diuntungkan oleh dipisah, kan begitu.
0: Betul sekali.
1: Semua menguntungkan.
0: Semua. Ya tergantung kita mengarahnya kemana gitu.
1: Ya betul. Cuman harus ekstra hati-hati biar jangan ketipu apa namanya maklar-maklar kerja seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Yang lebih baik adalah teman kita yang kita hubungi yang sudah berpengalaman ada di sana. Itu yang akan menjadi jembatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik kan gitu.
0: Gitu ya. Oke. Lalu ketika misalnya ada anak nih, misalnya dia sudah teguh pendirian ya, tapi dianggapnya keras kepala, apakah itu masih bisa apa sih namanya disebutkan dia berani ngambil keputusan atau emang keinginannya?
1: Maksudnya keras kepalanya gimana?
0: Artinya dia sudah punya prinsip ini. Nah, namun ketika diajak komunikasi mungkin sama orang tuanya gitu, untuk orang tuanya menginginkan hal yang tertentu. Jadi menurut Jerumekal bagaimana?
1: Ya sekali lagi, barangkali anak itu agak kuper, kurang pergaulan. Ya.
0: Oh gitu.
1: Sekarang kan kita harus lebih banyak membuka cakrawala pandang kita di dalam mendapatkan masukan-masukan untuk kehidupan kita ke depan, kan begitu.
0: Masa depan yang kita lihat.
1: Iya dong, masa depan yang kita lihat. Ketimbang bertahan sekian puluh tahun sebegini hasil begini, kapan punya ini kan?
0: Kapan suksesnya?
1: Iya seperti itu.
0: Oke, jelas sekali. Ya, ya. Terima kasih Niki Jerumekal ya. Niki ngiring Jerumekal muka yang di interaktif. Ya. Mungkin Niki Rakerai yang mau ada yang ingin ditanyakan silahkan Niki Anggen kalah duit kentan ge ring 0361223361.
1: Tolong masuk ke topik dulu ya.
0: Inggih. Sira Niki, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih. Aduh Om Swastiastu. Niki Ibu Kembang Biru ya Niki. Punapi ya. Ajak ke melayap kabian base ni ke kicau ni ke kicau.
2: Niki pun tunas yang Jerumekal.
1: Punapi.
2: Harus becik sekali tutur Jerumekal Cidang. Terima kasih besar.
1: Inggih.
2: Wong pirang ada kan sama tonton kan kan.
1: Inggih.
2: Topik ini Niki yang menyangkut satu mendagang dagangan uling sini.
1: Ah. Betul.
2: Niko, jadi yang lana demen di gunung mendagang dagangan uling sini.
1: Makin menjadi maklar dagang, makin dong.
2: Dagangan uling sini Jerumekal jadi angin tanah maaf angin dan Jerumekal.
1: Gih.
2: Angin gedebong.
1: Betul. Iya.
2: Dan salah dadong tiang uruan tiang uling sini Jerumekal.
1: Betul sekali.
2: Terima kasih topiknya becik sekali nih.
0: Mengingat ya.
1: Iya.
2: Becik. Makai raga niki yang raga uruan tekan nak lingsir tekan lemah tekan dadong tekan niang niko.
1: Nggih.
2: Perlu niko kita nunas aja tekan beliau.
1: Diresapi nggih.
2: Sekali niki aja Jerumekal tutur Jerumekal yang 100% 1000% yang
1: menanggapi
2: yang pelajahin tiang
1: keresepan
2: tiang tutup Jerumekal jakti tiang terima kasih ini kok ke satu sampun jakti tiang nah urut amandang blablabla
1: nggih nggih
2: SD gaya nasi bubuh kalahin ke tengah masuk SD cekepin malu dagang mau belanja aja 5 rupiah aja ringgit nika Jerumekal
1: nggih zaman nika kan nggih
2: saya waktu nika satu kedua makin anak-anak jakti keluar negeri makin becik
1: bagus nggih
2: sekali penikahan Jerumekal maklar untuk dijual belikan generasi penerus nih ini perlu ditaati oleh Bapak petugas kita yang mengirim anak ke luar negeri.
1: Betul. Cari-cari yang resmi gitu ya.
2: Yang resmi. Pangkon niki masih pang pirang niki Jerumekal sareng Dayuari perempat RI niki. Soalnya sampun make nik aduh yang ri ngingain Jerumekal.
1: Terjebak ya.
2: Terjebak di hanihaya bin sade tampah aduh.
1: Aduh ya banyak-banyak hal yang tidak baiknya juga.
2: Niki meme bapak-bapak ratu waji pirang niki Jerumekal niki sareng Dayuari pirang niki ngawak-ngawak. ngemang panak cucu ke luar negeri ya.
1: Nggih, betul.
2: Penakon malu. Nggih. Ada petugas kepolisian.
1: Nggih.
2: Bupati ani raga di desa tu pang seken panak cucu kirim ke mau kengken ke gaen ne kentas.
1: Nggih.
0: Demi keselamatan.
2: Jero mekel tiang terima kasih niki.
1: Nggih,
2: sukses. Pang pirang ya tutur jero mekel kan semeton.
1: Nggih.
2: Banyak generasi penerus di Maklarin.
1: Ah, betul.
2: Niko pikirannya niko rusak.
1: Nggih, nggih.
2: Ane ngadek Maklar rusak karena banyak narkoba niko.
1: Betul. Nggih, nggih hati-hati. Kita
2: manusia bukan anjing kan kenten.
1: Nggih.
2: Bukan anjing kita mal nak amli. Nah, siang kan jangan bersenang dan siang ya.
1: Nggih.
0: Nggih, Bu Vera.
2: Nggih, siang terima kasih dari Mekel.
1: Nggih.
2: Nggih, petuah-petuah niki sarang dayu hari.
1: Sarang-sarang Ibu, sarang-sarang.
2: Sementara sarang sami nggih. Nggih, selamat bertugas niko.
1: Nggih, sukses semua.
2: Sukses semua. Selamat menyambut hari merdeka jero Mekel.
1: Merdeka. Tapi lemet merdeka niki kari-kari.
0: Dereng penyemeng boleh.
1: Nggih.
0: Inggih niki rakarai sering ngungkur Bu Vera sira malih sanes nyaregen Bu Vera tadi sampun ya memberikan motivasi.
1: Betul.
0: Beliau teringat kenten nggih.
1: Ya, karena apa-apa yang kita angkat adalah sesuatu yang nyata.
0: Betul,
1: ya, yang
0: sesuai fenomena sosial itu, yang sekarang
1: ya, sesuai dengan apa yang tiang rasakan. Sebab dulu begini ya, kalau tiang dulu kecil kan kebetulan orang tua lingkungan semua pedagang ya. Jadi nenek tiang pernah berbicara. Jadi dede mempidan beno masuk singidang tamat. Gae ane paling luung adalah medagang. Kenapa nek kan gitu, kenapa nek? Karena dagang itu paling sering pegang uang. Tidak pernah pegang uang. Ini kan benar ya.
0: Biar perputaran jinah gitu.
1: Ini luar biasa. Jadi lingsiat yang seperti itu. Sehingga sampai sekarang pun terbayang ya. Ada pola pikir bisnis seperti itu. Karena nenek dia juga seorang pedagang. Gitu. Yang hidup di lingkungan pedagang.
0: Iya, betul ya. Sangat mempengaruhi ternyata lingkungan.
1: Sangat. Ya, membutuhkan sekali. Ya.
0: Terima kasih Niki Juru Muka. Mungkin apa ya jebos malah turan kentang ya, dikiring mesan dekan dumun.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
6: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
5: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Nah, ingin kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini mulai sama wali-wali tinggi sarang dayu hari ini kiring studio, ngiring FM 106,4 MHz. Sarang pun iki narasumber luar biasa, Jero Mekelmadi suka dengiring obrolan komunitas. Ini membahas niki ngenin ini klasifikasi otak anak-anak dalam kacamata horoskop. Hai, nge, minap sedang mungkah malih siki, ketan nge, wenton pitaken titian niki. Jero Mekel ya, niki napi wastane kan menurut klasifikasi apa yang kita sampaikan tadi, kenten nggih kita bahas tadi. Yeah. Apakah terlalu percaya pada klasifikasi karakter nika justru bisa membuat orang tua nika kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengenal anaknya?
1: Enggak seperti itu. Tidak, enggak ya. Enggak seperti itu. Yang terpenting kan kita ingin semua orang mengejar kesuksesan kan begitu.
0: Ini kemantan, ya. Tujuan utamanya.
1: Iya, tujuan utamanya kan meraih kesuksesan untuk anak, untuk cucu. Itu kan kebanggaan orang tua seperti itu.
0: Artinya tidak adalah bahasa, oh saya tidak mengenal anak saya gitu ya.
1: Oh jangan. Orang tua itu jangan sampai bicara seperti itu, salah itu.
0: Betul.
1: Anda harus mengenali anak cucu Anda 1000%. Ya begitu dong.
0: Ya, ya,
1: jangan sampai nggak kenal, salah itu.
0: Artinya nggak kenal dalam artian ketika ada tapi wastane miskomunikasi ya antara kemauan anak itu.
1: Beda ya, suatu saat emosi itu biasa ya.
0: Pasti ada.
1: Tapi yang terpenting tetap pantauan arahan orang tua kepada anak cucu itu pasti.
0: Gitu ya.
1: Karena orang tua salah satu memfasilitasi kebutuhannya anak kan.
0: Ketika tidak didukung juga orang sama orang tua juga salah.
1: Iya,
0: iya,
1: iya.
0: Oke, tadi ngila tapi wastane ngiring makin muka malih ring. Interaktif, durus sanggeng ngalah duit ini kira-kira sana benten sana ketakenin durus ngeranjing ini kiring nomor telepon 0361-22-3361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng.
0: Inge, Titiang, Rahajeng, Niki Mbah Tunindi.
2: Titiang Mbah Tunindi, tanah lot.
0: Inge.
2: Om Swastiastu, Jero Mekel Gede.
1: Inge, Om Swastiastu, Ibu. Inge, napi yang bisa tiang bantu, Ibu. Inge,
2: Inge. Inge. Niki, Mbak Yakti, sampun sekadi pernikahan Jero Mekel, ternyentan.
1: Inge.
2: Inge, yang tiang, Niki, nak nanin sekadi dumun, ternyentan.
1: Inge.
2: Yang nak begitu masuk kan Jero Mekel.
1: Ah, terus?
2: Nggih, nanging landasan tiang wenten medue orang tua kenten ten mampu.
1: Oh, nggih.
2: Malih adik tiang akeh kan kenten.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Dadosne tiang mundur, dadosne ten tiang masuk kenten.
1: Nggih, laris.
2: Tiang laris landasan medagang.
1: Ah.
2: Tiang dagang
1: rujak. Ah, nggih, nggih, nggih.
2: Kakul kenten rek margi kenten.
1: Nggih, nggih.
2: Kok kenten di tiang dumun to kenten?
1: Nggih, nggih.
2: Saking ten wenten napi wastane modal.
1: Nggih, nggih, untuk masuknya.
2: Nggih, nggih. Yen mangkin lantasan di tiang wenten nana alit-alit kalih to kenten?
1: Nggih, nggih.
2: Ten bani apa masih tiang masuk kenten pang harus masuk di tu, harus masuk di ni ten bani titiang.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Ten anak kedua lantasan aneh-aneh nomor satu ni ke boleh anu kuliah di ring perhotelan.
1: Nggih, nggih.
2: Mungkin ten ke perhotelan pelantas mungkin.
1: Itu berarti masuknya girang kajakan ajak teman-temannya berarti.
2: Niko minaban titiang.
1: Iya, iya, iya.
2: Cerita niki. Boleh kuliah 6 bulan.
1: Nggih.
2: Cek megenep alasane niko jek pangkene pangketo ten dadi kene yen dadi keto.
1: Ah terus mangkin?
2: Pun masuk niko wau 6 bulan.
1: Terus mangkin di jam karya?
2: Sinten? Nggih. Nggih. Dina yakti sampun sekadi pendidikan Jero Mekel niko nggih.
1: Nggih nggih.
2: Ampuro pang banget niki tiyang Jero Mekel.
1: Nggih tekenapi tekenapi.
2: Nggih. Nggih. Meniko kan ya anu tiyang uningan tiyang
1: nggih, nggih. Ya.
2: Nak ten jeneng yakti uling kelahiran nika nggih.
1: Nggih, nggih.
2: Nggih.
1: Jadi secara mendasar anak ibu nika kuliah di sana girang kajakan teman-temannya. Bukan dari hati nuraninya, bukan dari tujuannya, sehingga dia melenceng dari pekerjaannya dengan disiplin ilmunya gitu
2: nggih. Nggih, nggih. Nggih, nika kan jeneng Mekel.
1: Nggih, ngiring-ngiring ibu suksemo.
2: Suksemo titiang.
0: Nggih, titiang.

0: hikmah jadinya.
1: Iya sih.
0: Jadi skill yang dia miliki jadi canggung dia. Seperti itu.
1: Kenten artinya tetap terus ya di apa sih namanya berusaha Kenten.
0: Iya betul.
1: Entah dari keinginan dari diri sendiri ya, didukung sama orang tua.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Niki. Talon Mbah Tun ini sampun. Napi saya nyarengin ring ambarel. Ring kurang Mbah Tun ini mina peniki siram alih ngiring ranji ring 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, talar jero gede.
0: Nge, Om Swastiastu. Bapak siapa nih kering titian?
2: Yang tak pandai belok nih kita kan jinjongan ubod.
0: Kan belok nih, wikana dana nih pak. Nge, nge. Penapi, napi yang besar yang bantu pak nge.
2: Niki tiang ya madageng pisan sakari baos jero gede wawu pirang di tiang.
0: Sapu napi pak.
2: Yang ngalit ke kantor sekayang ke ampun dur dengan tanya.
0: Inge.
2: Ini obi mau nunjukkan dari kecil niko. Inge. Dan obi nama lukis. Dan dari kecil kelihatan niko coret-coret ring temo.
0: Inge raris inge.
2: Tiang ya. Di tiang niki pengalami tiang kentan sekadi niko sekadi baos.
0: Inge.
2: Kentan dari kecil tiang nak dados kentan nak kan ngelat yang nak lacur kentan.
0: Tuan dan kentan.
2: Orang buatan mampu. Yeah.
0: Inge.
2: Cuman tamat yang S1 mantan tuh jero gede. SD mantan kentan.
0: Tapi kan makin Pak Mudwe pila makin.
2: Kan mantan napi.
0: Pila yang ubud luar biasa.
2: Cuma nikit yang nah pengalaman kita yang saking SD niko. Kegiatan kena apa di sekolah mantan kurikulum kan melukis kentan.
0: Burung
2: di sana kita Pak Rojo sekarang ubud kentan. Ada ngait yang lukisan dari buku niko kentan. Lukisan di sana jauh kentan.
0: Ngait
2: yang lukisan jauh nigel niko ada yang punya kayu gede nampun tiang niko.
0: Niko kan unik pak ya.
2: Niko gede nih tiang niko kentan. Adosnya aja nih yang melukis nih caranya melukis Mbak Rojo nih karin kok burung dan kok makin kalau ampun lincir kan
0: geh
2: kalau kene caranya kene kalau ngelukisan kene saya nggak ada jauh ngintal dari punya kayu wow kemudian semuanya nih kok pun dia merasakan kentan karena dapat bibean kentan akhirnya dia lanjut sekali kayak mangkin
0: tahu gak jadi pelukis ya nih
2: kayak mangkin dia nggak terus pelukis
0: aduh luar biasa mangkin tapi ada randuwe lukisan randuwe napi
2: kentan yang tradisi ini saya jero gede.
0: Oh tradisi ya nggih ndak apa-apa ndak apa-apa
2: kentan bagian celana arang lego
0: nggih tradisi nggih
2: ini tradisi nah kayak mangkin astong karo jero gede nah wenten yo pico kentan
0: wenten yo pico satu lukisan boleh bahas sekian terak gitu.
2: Itu ampun yang tadi bawa saya wawu nih kok karena ulen kecil ampun menunjukkan obi,
0: oh,
2: ada yang makin harus bekal yang tiang, harus tiang ampun mau cucu makin lelimau.
0: Oh, ampun sukses pak.
2: Wenten bawa sekali jero gede wawu, terus jadi dari kecil nih ke Okijo kelarah cucu nih kok tiang ulen makin ampun tiang punya kentan.
0: Astungkare bapak.
1: Taki-taki.
2: Jadi jangan mendakeng sen seperti bawa jero gede nih kok.
1: Kena sekali ya.
2: Jadi nih kok mulu. Nih kok jangan mendakeng kentan.
0: Inge.
2: Besok semua tuh jero gede mau nih kok mantan.
0: Inge, suk semua nalar bapak.
1: Tiang Dayu Ari.
0: Dayu Ari tiang nggih.
2: Tiang sering tiang setiap hari Sabtu tiang jak ngeluangkan waktu ke Kenten Pangpole tiang ningang niki.
0: Astungkare bapak nggih. Ampun mong bahas Pak Blog, Pak Wikan niki.
2: Jadi tiang jak blog, jadi tan uning napi
0: nggih.
2: Kenten satang tiang iban tiang niki kuliah tanpa biaya ring jero gede.
0: Astungkare. Dumugi mapi kenoh bapak nggih.
2: Iya. Ya sami tiang boleh kenten sekang jero gede jak mulai niko kenten.
0: Inggih.
2: Tiang benyang ini boleh tiang waktu tiang jak kon ngelang waktu jadi tangkil mariko.
0: Inggih durus bapak tangkil ke asram tiang nanti nggih.
2: Sok semua jero gede.
0: Inggih sarang bapak.
1: Ini semua banget nih Pak Pandai Blok kentang saking ubud ya sampun nyareng ya. Memang sangat kena sekali dari lid yang bahasa mungkin nih.
0: Memang yang kita angkat itu kan hal-hal yang nyata ya.
1: Faktanya
0: emang sesuai dengan teori yang kita dapatkan, kita sesuaikan dan kita angkat memang hal-hal fakta.

0: seperti itu.
1: Kaitannya memang nanti ujungnya pasti kembali lagi ke sumber sastra yang
0: dapat pedoman. Iya, ilmunya, teorinya kan harus ada.
1: Betul ya. Sekali. Ya. Oke, mungkin minap lagi saking nyuruh gede ya, masih ada waktu lagi 2 menit. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum Miki ke tutup ya.
0: Hingga DBA yang bertanya kok jadi gede kalau ida-ida menggenap diangkat. Ya, kita harus memenuhi sesuai selera masyarakat dong ya.
1: Apa fenomena yang terjadi?
0: Apa fenomena yang terjadi kita angkat sehingga tetap itu akan menjadi menarik untuk dibicarakan.
1: Ya, kan, berwarna.
0: Dan apa yang kita katakan pasti akan diingat oleh masyarakat itu sendiri karena kita mengangkat dari fakta yang nyata kan. Begitu. Itu yang penting. Saudara-saudaraku jangan warna-warna mendengarkan tiang di sini. Saya akan siap kok menjawab apapun permintaan Anda untuk diangkat menjadi
1: siap
0: sebuah topik.
1: Ya. Betul sekali.
0: Jadi Ida Dane yang pengin ketemu sareng Titiang dados WA Dumun ya. Melarapan untuk nomor 081-338 ya, 588-956. 081-338-588-956. Titi yang mengenal ring Asram Siwa Dharma ring Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kajen.
1: Eling ni kara-kara.
0: Kirang Langkung Nunas Agung Pangampura Semeton.
1: Sarang-sarang. Kira-kira para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Kenten ge horoskop ataupun perhitungan kelahiran. Kadi pernikahan juru gede di Wawu. Miniki ada salah satu kacamata ya. Untuk mengenali kenten ge kecenderungan dan potensi anak. Baik dalam kemampuan akademik. Kenten ge ekonomi, sosial maupun budaya kesenian ya sesuai empat tadi nggih. Namun jangan sampai klasifikasi punika ngenten dados label yang membatasi atau membuat orang tua nika salah mengarahkan anak. Tujuan niki tujuan utamanya pastikan ngarah sukses di masa depan ngenten nggih. Inget Titiang Dayu Ari talar niki narasumber duwe yang luar biasa jero gede makel sukade ngenten nggih. Napi wastane susu memangan niki maturang ring rakerai sampun nyarengin ring alahi mangkin. Talar Titiang nunas gerena pengampura dados pengantar ring hinani mangkin niki ya meminten pepradi atur tiang senenten manut ring arsera gerai ngiring jero makal nabi wasani wasanani ngatur ngiring puputang antuk para mesanti om santi santi santi om.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

Selamat pagi Rakan dan Rai. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Sekretaris Umum KONI Bali Ketut Jagrasunu kepada RRI mengatakan bahwa PON bela diri kali ini Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga yaitu Hapkido, Kickboxing, Courage, Tinju, IBCA MMA, Young Mundo, dan Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegeh, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut

Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga dua buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Rekan Rai, Muali Nyarangin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Wali kecunduk sarang titiang gede duta ring rahina sanisjara tanggal kutus Agustus warsa duang tali enam likur. Sana makin ring acara rahina ayu. Deduta pacang menyajikan ge taman penasar ge selama kurang lebih niki 2 jam. Ngawit jam dasa kantos jam puputnya jam 12 siang ge. Anggih kan kai sana makin deduta pacang memutarkan niki ge taman pemasak taman penasar sana yang menjudul Dharma Sunyata bagian 4. Ya, rakan-rakan kaya ngiring biasa yang sarang-sarang.

swastiastu. Ingih ide dane para pamiar sesarang sami sane banget uang yang titiang. Ora asa ngayu bagia wiyakti mana titiang rekenyekan kadimakin. Napi kemah kawinan asa punika. Jantan sampun melarapan pasewecan ide sang yang widiwase. Dados ne nemune nerakine sanes cara puniki. Titiang saking keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Preside Tangkil Malik ring ajang ide dane sarang sami. Sanioneng ingian seneng ring acara Taman Penasa. Ring rakine mangken kari titiang lanturang wacen cakepan derwene sane memurde Dharma Suniate. Uri sampune kewacen araris keblik bagang. Tunas titiang puni kiri-kiring studio daging gaguritane sane mungguh punika. Saat makani punika angin titi pengancan. Ring sejeruning titiang maurip kiri-kiring jagate. Ratu didane pada pamiar sesarang sami. Titiang sampun sakuninge rikiring studio sarang sami. Wantah tamate tan mari. Nika makawinan tan surut-surut titiang nunas. Ring didane sarang sami pet prade. Mali jebos wenten nenten manut ring sejeruning adnyane ingian kayun derewene. Mang deledang je. Ngak sama yang ini kepunik. Ingih, kadiasa punike, pina ke pemuluan yang atur titiang. Dewaning semeton titiang ini sampun terem mirikiring studio. Acara Taman Penasar Pacang, kawitin titiang. Om, awi genamastu namo sidiem.

Pamirsa sanak wangi yang adur yakin daging wacanan itu sang peragian peragian ini kang punika daging-daging triak sarana nih ian si kiang jani besi kengat sarana itu tuah menadi aum.

Iya neng galang bapu buin janinya kuyang. Ada lantas sastra ditutet lu ering dije pengawit penunggalannya ne tuah sangka neng ongka.

kita tonan langsing nyinanake buka jeneng rano yang bingung jane babojo lakar ngalang ngisin itu.

aksara suci aksarani desangiang pramu wisesa pangteges dane sekebesek ngin bapu lakar nyatuoyan.

subuh sekebesik ban bapu nyatwa Sina penuh tetuak iya ne Urmanik sekan ngadeh bani dewa narimau.

sastra tatwa ongkarnedo jani jalan pademelah tu galang sinah

Ungkaran itu subuh jening pinakelinga setanah ide sang yang pramu wisesa apang jening teges nama.

Ring panungaling di sang yang widewasa pewetuan idol ada lantas itu sastra aneka adanin teriak sara.

Bandu pinaka triaksara tetuning tua kesamat itu akara ukara.

nebek dan tadi keheningan kayu ni desang yang pramusis bona dosane dan lutut dan kesawat om karo

0: ada pemesuhan tuh dua. Ada nih saat make kemulan jagat loke pala nih pang tening tatas nawan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

sastra Brahmun itu tuah muati mijel nyintu jening pangna

dan itu tata bahasa suci karena itu tuah mategas kriya.

lantas puin itu krune kriun itu tua mahal sakten ide sang yang widi.

kriil, meh-meh tanpa pegatan. Ide nyipte sehana ningane ada dini.

0: Dingin sementon di tiang sarang sami ngiring-ngiring nampak-nampakan melingge ngiring Bu Yan. Bu Yan rimit. Bu Jero, Bu Made Murdani sampun sarang Gusti. Nang oman ngiring-ngiring. Iki gak sungkan nggih. Pai sampun jek puniki ampun to
1: ya ngajeng ning mirang nak megening ngambok Made Murdani ngene bisi ngiki ajar penasar.
0: Duh,
1: makin pengingawi ngawung.
0: Nah,
1: aku metiosi benang aja cuci dengan Arthur, pemandai mengerinya dan sadar tangan.
0: Kemudian ibet tanya nih, kemudian nih
1: yang dia teman yang
2: tekan do.
1: Nama Dano kata Yogo do.
2: Baik, nama Kang Catur Brato.
1: Kata dan Doni di Brato siwo mesti ulungu do.
2: Agak teng bancut do.
1: Bah, bancut kayak niki 2019 bancut
2: pasti do.
3: Do malu ngurus.
1: Iya berapa ini?
0: Dulu terus. Niki deh makin ngiring bawasang. Meninit init napi sani sampun kewajen iwawu. Ina yang Gusti Utu makin napi sani sampun munguk iri ke duaning sekan bisa nih sampun tegas-tegas sani pidagen di dia.
2: Patut patut. Ini dia orang negas kewanter kisantut. Ring aksara duwe sastra sampun nyato nih ke. Ngomoseng daging keksusman lingi desang yang widi ngomoseng riaksara sastra suci dol ini jangan terkenian untuk pacang midato yang malih ampun untang-untang sastra nida ampun mijil nika nika nah yang teriwan tu dia wit niki desang yang brahmo menawi do kuenten yang sarwo bawor kering jagat wadah ida sang yang brahmo pina ke penyita yang teriwan bina kebantang satu sana wawu nih ke.
0: Okey.
2: Iki iki. Leda ampuran iki paruh pemirsa iki.
0: Ida bertaruh Brahma mencipta.
2: Sangkan krian itu.
0: Inge.
2: Ngawat wang harus mungkin wenten sarwo bawo di kering jagat.
0: Yen kaitan mungkin ring PKB nih sana kapeng petang dasar temannya nih kan wanta api punika sebagai spirit nge. Kehidupan.
2: Betul betul.
0: Nih api darmaning kauripan nih kan ya. Tijer darmaning kauripan ide bertara Brahma gumanti sana nyipta ngripta inge puniki jagate rau sedagingnya ne
2: inge
0: eri sampune ke cipta oleh ide wawu kepiara dengan dia sana penglanturnya ne usan kepiara ke napi siduri ni ke
3: Pralino.
0: Ke Pralino. Nge.
2: Walia ke asal mula biar saya menikah.
0: Nge, nge, nge. Nah, makin. Ring sejeroning ide pacang ngardi jagatit. Kan nintan mersida yang ide peragana yang nintan kesarengan oleh sakti nidane.
2: Iya, betul, betul.
0: Sira ya sakti nida bertara berama. Iya.
3: Sida sang yang
0: Saraswati. Sang yang Haji Saraswati.
2: Nge.
0: Nah, nikah sana pacang icenin Haji Kawarukan.
2: Good.
0: Ering imanusia pemekasnya diwaning menerui wiweka dan
2: atau si pun dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki sana gambar sarang sama ini otomatis bisa mencipta sesuatu dasar pertama kan ilmu pengetahuan ke mana ilmu nadua pasti daya pikir intelektualnya pasti bertambah nih ke
1: maka hawin yang kadi kenter sidi nyaring kide-kide dan kadi penganikan aja patut ya rago ngemawasan palinik daging-daging sana wawu dan sampun ketah lumrah sampun patut makin nah sebatas rago mabina mabikayun tua nang ida berdarah beri brahma nyipta utawi ngadi
2: betul
1: rago dadah manusia kan sampun kejudi nerimo makin kan nak memelihara ewah niki kau daman ngambil malah daging aksara daging sastra daging wawu sampun pengkaran unggal iwang dan iwang untuk yang berat
2: iya ya
1: makin ke taman kekuat hidup dara berhemo nikin rago barang sang hidup ke jagat mangde mutama yang biasa siapa nikah itu diwang untuk yang nampi bawa saji
2: betul betul
1: tadi penjuh di rumah itu pun nampi nikah najeng tapi mana wawan awantah siapa nikah ya wawudu
2: iya iya iya
0: nayang sirah malih sementor nayang udarang lumun malih di kayu nane
1: sesak napas aja dia hilang
2: artinya kita kan tidak sombong manusia
1: nah ini maksudnya
2: tapi manusia kan mendukung alam nih gitu termasuk ciptaan beliau tapi

0: Dan binatang.
1: Eka Permana, Dwi Permana. Eka Permana, kita tu boleh ikat ia padang wet wet ke padang tapi sami akan eka.
0: Mungkin jadi dua bukan jadi kan. Mungkin sesuatu yang dibuat orang belum kejahan kan mulia memperlino malah ni kan. Dagang nak orang mengkisah aja bos. Itu utama sakti
2: utama. Jenar rago aja bos. Dani kengken carane memelihara ni aja bos tu.
0: Kenapa luang je mau kengken ngiring sang kita?
2: Nah,
0: siapa dah gue deman? Bocah mancung.
3: Mau begitu kene, begitu kento.
0: Bulan kita kene. Kadang gue yang begitu tu kewah apa?
1: Bah, artis. Tengah
3: wow. Kadang ijen ciptaan jod.
2: Patut patut patut. Dirago abo dot genrus.
3: Men bayi bayi.
0: Hah?
3: Rakti kan ngedot dan kendan ya sang tur sakti ni dono dan mengguna ya diragut jangan wang kita.
2: Kendan
3: dia nak meluwe pengabeh ni kau.
0: Inge.
3: Sat makerim dan rikod kendan.
0: Wantah patut pisan punika. Dua neng kadi napi kewedar oleh mulogado mengian bu yang rimik. Nika kena dote ikita. Nak tendadi jang si duri jang si malu kan? Jang si
2: nomor satu kan yang lagi.
0: Ah, sihir nak nyak demennya jang duri. Pasti jang si malu demennya. Kewala.
3: Yang dia duri ani kan napi ni kan ada.
0: Penyesalan ni, mari sesele biasa ni.
3: Ado di ado malih nenutut neng enten.
0: Yeah, selamat ke yo.
3: Yang si malu penyesalan ni, pindah ya wasana enten di silaan, mau pindah ya berpikir deh enten yo.
0: Dan penyesalan ada nih. Diago ada nih.
3: Waspada
0: ada nih. Diago ada nih.
2: Waspada.
0: Nampak mau sang kita majalah pasti teman nampak alis kan dia.
2: Sultan.
0: Mau nak orang meme saja surga di bawah lapak kaki meme saja ni yang selang bapos yang selang kan yang beten bapos kan yang las warga weh kita pada tu. Dijeman, syukur kita man. Dijeman, syukur kita lah. Sama saya, wey. Aja ngodot ini.
2: Saya,
0: wey. Oh, man. Meme makau lah. Jadi itu nakal mapan aswargo di bawah telapak kaki meme.
3: Silahkan, mana?
0: Silahkan, bawa meme itu tuh bos wargan bapak itu.
1: Jadi mana?
3: Pokoknya saya meme itu ngosin berarti, yo.
0: Ya, Yasin.
3: Kita
0: pikir tu, ya, kenyar je meme. Teka, teka oleh se meme, mewali masih ke meme. Pernah mana kan? Man kudiang man ke ibu pertiwi tu, mewali ke panca mahobut tu, kekuat bau ni ke saat mak simbol ibu pertiwi meme lah, cerok orang kudin, meme mula saja neka dan ragut.
3: Leka duleng di lubang. Boleh masih ngalih lubang. Yang tanam
0: boleh ngalih lubang, melekat di lubang, menan boleh ngalih lubang masih ngek. Lubang kehidupan. Betul je ke?
1: Benar ni ke? Pasti ni ke?
0: Bom ciri ngalih lubang angklung, panglik ni nak ngalih nomer kita.
3: Lubang.
0: Mana?
3: Tu anu tu meter tu. Lubang itu.
0: Ani abeset dari tetelu, ani tetelu ringkasan adi abeset. Kadina pi ke wacane wawu punika ongkarene kan bawen saking tri aksara ang ung mang ang punika sugra pakulun batara brahma ung batara wisnu mang sangyang iswara dasa punika mangken yen ringkas dan sorang sikit ada om utawi ong dasa punika aring punya muncang ni ulungo sangiang kalandak obi proyek ngepet patin sida waludan di dirah
1: bodoh dah biasa
3: kalau narang
1: mesti biasa dah di tebak rang nebak rang
2: mudah lempun
0: eh mui lakon kekuatan daripada brahmu gitu
1: maka tetlu dari besit pasti abset masih masuk ranjing tu
0: nge
1: kedua itu pasti nyago di sisi
0: inge
2: satu
3: kuat
0: berarti dekat dengkek jika sedeng nge
1: lu tu apa sih ngeranjing tunggal apa sih gado tetap nyago di sisi tu
0: nien
1: pangwas pado lu ngawang-ngawang ado ang besi tu
0: sirek dago ni ko dago ni ko sirek dia malu
1: boy yang membantu dan dado
0: lu obi neda
3: jelek aja imelah
0: besi masuk ala kau taman itu
1: benih tu tu
0: benar-benar mulut tu kita yang cerama perang kami belah batu nyago nya oh tu si lampan tupeng pidana man aja kengal saja
1: makin pasung gerigir kengkir di tenggulak tu banyak belah batu mengejar si dua-dua
0: Lut baik. Kayang neang gonya. Ada nak kali kan.
3: Man. Jak. Naman. Pas lagi menunggu. Kok tu urah nanti itu belah batu.
0: Nah. Duga cok itu kena anu nang lagi. Bedewe Tegal, bina panili, salah. Kita mau tanya.
3: Tadi
0: sing kan jadi nopo?
3: Sing kan murang-murang lantik di ora batu
0: limbe. Batu lantik bubul gini. Sekarang murah jalan. Teh ngerasa itu. Yan waliang mali mangkin ring linggik ide bertaruh berahmu pindah ke pencipta. Pencipta mangkin iki yenten kedagingin saktin idane ide sang yang Haji Sriwaswati sana intelektual ngawak dadosnya yang penciptane. Dia sampun kedulurin antuk intelektual sana ke bawah ilmu pengetahuan kan terarah dadosnya. Anak dua neng ilmu pengetahuan niki mempermudah hidup manusia antuk sastra ajine punika sat makot dipan nika ngajane angen sesuluh anak cian dadi intasen anak cian ten dadi intasen ten nika
4: yang dia berdara Brahmo yang bawa senyip tu kekuat kita no menciptakan satu kekuat mungkin daktinya dewa Brahmo kan dia sengaja ngaji sesuatu memberikan rasa rara pengrasom lo ner kekira gue ngangon kekuat ngangon rasa boleh bangun kekuatan kal menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Pengelah kekuatan ngangon kekuatan sing bisa tuh. Kita ngaji sesuatu ngopak tuh. Singelah pengerasa wae gitu.
0: Mawina jangkep ring sang panca penawo punika.
4: Dok yang tadi
0: pandita giri jaya nang rajin nih dawa man tadi yeh tuh.
4: Malah nak dia junur dia maduin dia. Iya jadi ya tu tu
0: nah. Nah, tu biar mau balik bertaru Wisnu, Wis tontonan subot lah, nu tu
4: cengdat lah.
0: Tu. Jadi kita yang audang malu ampuron
4: gitu. Audang mengenal ikan je.
1: Ada Yudhisthira tapi ya.
0: Nikah sampun sang kebawas pandita.
1: Pandita. Ada Bimo.
0: Bimo Bayu. Bayu ni gede tetap masih ane beduran Darmo ne. Yang ngawak itu nonton Darmo.
5: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakyat dan Rai, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Pangan Provinsi Bali menerima bantuan satu unit mobil penyelamatan pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program penyelamatan pangan sekaligus mendukung upaya mencegah kehilangan dan pemborosan pangan di Bali. Kepada Kepala Distan Pangan Bali, Iwayan Sunade, mengatakan bantuan mobil penyelamatan pangan merupakan bagian dari komitmen Badan Pangan Nasional dalam memperkuat sistem penyelamatan pangan di daerah. Kehadiran kendaraan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan, pengangkutan hingga pendistribusian pangan yang masih layak konsumsi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi pangan yang terbuang. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

upami arsa malih ti tiang lanturang. Daging pidartani deana kelingsir sang merage pengampuan. Jening mau sang ring kawentanan ide sang perage yang teriak sare. Ide yang berahmu merage ngut peti ngebek sayu wakti kawentanan.

cap tunggal. Rereh mangkin ring sejroning buano alit. Napi kipunike sane setato mentik, sane tumbuh setato. Boyotios wantah kritipan, kritipan mana?

sang malih asapun api kewentenane ring sane mentik tumbuh punika.

Kados ngupeti utawi ngadakang sekancan saluer sanewetan.

kawinan yang derekang ring sajaroning teri aksara wantah angkara sastranya ni linggih ide sang yang berahmo boyo.

kuping kalih anyane wenten aksara ungkar dahat mawi sesa.

Raja Tios, wantah ide yang paramo Wisesa marake Sang Hyang Wisnu yaner ring sa

Wenten nararis kidul yang Wisnu taler kebawa sang yang hari hari puniko mawit sak.

atut pisan. Hareup punika kategesin pangan kinum masak.

Trigoraris metu bebawosi ide sang yang Wisnu kebawos sang sani parasido ngupedite utawi miare sekancanis.

0: ngelimakang sidok ngewibuhin sananing sane keripto oleh kesaktian kawise sanide sang yang uis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

ke tema kawinan sekancan sanikarip tu marupuk maurip terikiring jaka.

sangkaning kawisesan deh yang hariu tahu yang Wisnu deh kapan si deh ngebek sekancane sane karipte mangkin dari kiri.

Seantukan napi-napi je. Sekananing sane wawu mentik, mojanten alit punika sami.

0: Pidarane sarang sami susun mana-mana aturan di tiang. Ring sangsane kandun puniki susadil. Miar seyang puniki acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Bu Wayan Rimit.
1: Iya.
0: Gusti Made Dalar. Beliman, iring beliman.
2: Hei.
0: Bu Made Murtani.
1: Beliman nggih, kocok kene.
0: Lah aku angel.
3: Sing hargane nek ngaji yang tiang bang dari Gusti Haji Pok.
0: Gusti Putu.
3: Gitu ya itu.
0: Uji tu budal are.
3: Itu dok sebelah ro.
0: Nggih,
3: kelar are terus ya.
0: Seni wawu sampun ya sarang sami punika. Napi wasana uning, kering sejeroning. Sane kewacen oleh Ibu Made Murdani sarang Ibu.
3: Jero maca ora dong.
0: Ibu Made Murdani
3: lihat sing nyenen ya.
0: Sarang Ibu Wayan Kendan Karmini. Sane ketegesen oleh Dane Gusti
2: Made
0: Murdani. Didi didi bah.
2: Ya gitu.
0: Gitu.
3: Mati wae sudah. Ubah dan mungkin.
0: Sane sampun kesinahang ring pupuh sinom punika. Kewacen wantah kadiatur diari wawu ring cakapan tapi wasana Dharma Suniat yang teniwang untuk didang ini kewentenan jagat rauh sedaging nyane kapertama segera sane keripta kecipta ingian kekardi oleh ide sang yang barahma sepunik aduh
2: ingi
0: pinakel perbawaan ida sang yang widi rikalaning ngripte gate mata ida sang yang brahma angkara punika sastranyane sapunika
2: adut
0: eri sampune raris ke ripte ingian ke kardi kewentenan antuk ida betara brahma wawu kepiara kelimakang oleh ida betara wisnu ung kare punika aksaranyane
2: padut.
0: Nah wawu rawuh di kemantan gede.
2: Inge,
0: nih gereng makin bausan.
3: Aluh ya,
0: patut. Inge,
2: tuh. Inge satu kan puniki saking ide sampun ngajakin raga sarang sami disiplin ilmu ten sampuniko.
0: Patut.
2: Ring dijane sesuai dengan tupoksi ide suang-suang puniki.
0: Tupoksi, tugas pokok dan fungsi.
2: Kadi wawu sana kewacen kapertamo ide sang yang berahmo kepice tugas sampunika oleh ide yang widi
0: yeah.
2: Wantah ngut peti
0: yeah.
2: Ngadakan nyipta itu sampunika
0: yeah, mencipta
2: yeah. Ini sampun menciptanya serah nah, sampun
0: sana ken sana miara
2: inge sana punya yang tugas lain
0: miara inge punika ide benar-benar wisnu betara Brahma kan kayun tanggung jawab.
2: Tentang tanggung jawab yang bong ae kan gitu.
1: Ida sampun ngeragang kewajan mekaryo.
4: Nyebut jahane.
0: Terserah jadi dewa betara Wisnu kengke jahan pandewa.
2: Nah tiang anu bener ngidopen kan san jani uboh jani segitu ya tanunnya. Yen mati ya agung lah tanggung jawab sini.
0: Dan gusi
3: kudu bertaro mendakin tupoksi lagi.
1: Mantian kenten sekadi pemargi ne wawu tu ido bertaro Brahmo nyutang. No mungkin serah ngido raris mando wenton ne memelihara. Tak kenten.
3: Nah, bimun malih galan sampun nyado sampun kadi. Rasulullah wawu desan yang Brahmo sampun yang mencipta tugas dia mencipta ide sang yang Wisnu memelihara mungkin sejalan memelihara anak kita kian kewah akan mencipta akan melihara
2: anak kita niki
3: niko
2: mungkin yang dalam kesehari-hari aneh itu sama niko kemulan jauh mewah kan miaro tapi mawinan mewah suatu kan memerlukan rutinitas.
0: Oh.
2: Sekadi ring sastra ne wawu tan reren-rerenan ido maka wiran mentik kene ko disampune mentik nu jenih kene ko tumbuh ne kan sesai.
0: Nggih.
2: Yen mentik ne bisa cepok.
1: Betul. Pisan ke manton.
2: Nggih, tumbuh hampir sesai sekali mangken mayuso sekat lahir dari kelahiran sampai 50 tahun itu kan rutinitas ngajang.
0: Nggih. Kok ayo ini dah
2: oleh
0: rada bintunya
3: ada satu perkembangan iyanya ya manusia uleng cenik yang gede-gedenan pemeliharaannya ya lu. Ya tumbuh-tumbuhannya yang lain jenis gendang-gendang masih luang pemeliharaannya yang kiar-kiar tuh betul.
2: Ayi, Suryo. Nejen saya nen mengkap sing man Suryo jak pirat lo.
1: Ae ah. Asik aja. Lebih-lebih kan saya aja. Lebihan medene enak pirat masih kepeng
3: betul. Aten dek ada rasa tetap rago. Angon suluh saya yang Brahmo, saya yang Wisnu dengan yang tugas bangkin niki jano pado manusia aduk yang matur kasar jelas tugasnya berat niki kal melihara
0: Bapak saya sampul lintang yang pitung rahino sampul lewat dan lewat aduk yang hidup kan benar Brahmo sampun ngeripto merupo kekuat dan ya memelihara lantas lantur dan lewat aduk yang kadewawu sampun pasti kau ngemawar daging upeti setiti prolino nak kaditit yang bereksplorasi atau contohnya lo ngarianin sebuah lagu dengan dia menciptakan lagu gampang je makin membawakan atau yang memainkan yang sing bisa yo ngripto ngisinan unsur-unsur dari musik itu nak bisa gending pada sadeng jalan cepat. Kita masih pelikan diiring manusia pada jadi ragu urin memelihara kewan memelihara tu apa tujuan hidup dari Brahmo nyipto ragu pangdadi nak weh konek entan yang teniwang aduk ikan tamat yang matur ke
3: yang semua dadi orang ini
0: niko kan karakterisasi seorang ke
3: manusia nyiptang bisa melihara bisa matiang bisa ragu sendiri ngaku orang Brahmo wisnu cewo yang semua satu
0: makin kan baru
3: bisa dong rah ada sebab Ramo ini, yeah. Ramo ini, yang itu
0: tiang mata
3: semacam,
0: bah, matur, ini makin mungkin dok mau tingkatnya kali ini wawu ngripto itu pernah berimau sarang, bukan ki, dede yang ketiga, Brahmo, Wisnu, apa orang yang nama?
1: Anak,
0: saya mumpung dua kepasu yang ni. Pintan dia,
2: kan? Ian bahasa makin mesut sombong.
3: Sombong, ini nama.
2: Menurut setiap boyo jo sombong puniko.
3: Sombong niko.
2: Tan, puniko ulian tan uning.
3: Oh tan uning,
2: yeah.
3: Tan uning ya pak?
2: Yeah, tan uning. Ian sakit ragane uning. Tan.
3: Sombong.
2: Rago ngai panak.
3: Ngai panak kan? Nyala panak.
2: Oh, panak. Ian bo rago ngai panak. Kemudian sing panak bagus gay.
3: Buk bet.
2: Lah jawab. Kau ni rago ngai.
3: Tapi kira
1: adik saya panak dua kedua adik panak anu
3: punya pengelah ya wae kekin masuk ji dong
2: so yang mula sago sajan ngai
0: iso ngai cerung ngai togok
2: ngai
0: togok dok dok ke lima ne kene batasnya lengkap misi tunggu dia ngak dena sing ngelah lima sing lah batas
3: ya pertahan balik tiap proses contoh cek kan ngai kan ngai lagu yang jika kenyataan itu bom jalan tuh wak
0: wak aja mana
3: yang tadi dia asing luang gak asing itu yang tetap proses kayak pang luang jadi dia pun setelah di sisi udah asing bagus pernah men kembali rago subuh-subuh kan mau rago berganteng berbagus nah
2: oh antennya neng ae mas
3: itu itu yang jenang itu yang jika yang najik najik yang
0: oh bagus yang ketuang ya nih adik sing ini bagus guys di samping tuh adik ya bu ngai berarti kan ngidang adik adik sing lapan nah adik nah ya bu ngai kan jelas bu ker ngidang ya itu kok ngidang ya itu kok menjadi yang saja lah gue bisa ngai panak kemudian ganti tiba-tiba nah sing lapan nah nah
3: ya kayak gendeng pasti mengidang
0: ya gendeng ngidang
3: bagus
2: ngidang
0: ya irago yang teniwang atau tidak lunas dan bisa irago ngai panak ya cuma irago ngadungang nyepukang aneh madan kamu bang lawanin kamu putih mawinan kepercayaan irago ini lantas sering ini sang yang widi pul dan dosne artinya irago dan melangkungi kewikanan ide patut tadi mungkin memulo padi memulo nyuh dengan dan haruan memulo cuma nyelakang mantan mungkin pun tumbuh siro nyangin anu ngebuah nih adinya di yeh nenya di tengah nih
2: oh sekali lah alisir-lisir mau sang maro batak bisa nyakan kan bong orang bisa ngai nasi
0: nah nyakan kan ampun ada bas ampun ada yeh ampun ada api
2: nah siro ngai bas dia tekan bas
0: dan mana nam takon bisa ngai api di jauh korek, apin sing korek dah ngusu di kayu utawi di batu. Nah ampun mekeja ngan demi si unsur batu itu api.
2: Ketan masih bata bisa nyait kan bora bisa ngai baju.
0: Ngai baju, aduh.
2: Lakare di jauh man, nyen ngai.
0: Tetap irago ane madan icene mandat ringi desang yang widi. Menurut makin kemampuan iragone lakar ngawi wenangan ciptaan idane
5: yang tetap berpikir bangkit dua bos saja iba kemudian sih mana bagus gaya itu kanji kita mau gelung ke kecoh dari ini buat potong karena dia ngalih kau kanji yang tadi bangkit sih mau nih gaya beli panak deh jadi sombong jadi dua ngalah kedua melen itu kanji juga bang bagus kita bandel sih
2: cepat gerantang.
5: Ben, di samping itu bu bisa ngeleng ae ben sik.
3: Mana sih ngene moro somon rago ngene pana pasti pasti pada rago sing pada duhan dan sing enten mana bolong niki.
0: Berarti rago ten bisa ngae. Cuma irago nyalanang ane madan kewajiban sebagai manusia laki ane meduwe kamu petak nungilang ring sang berago istri ane meduwe kamu barang.
5: Di samping niko bahas atau kalimat ngai niko kada bawa saja kita sudah menjadi suatu kewajiban berusaha rago melang dot pangalis sentano tujuan rago ngante kan melo dot pawon dan sentano ya. Nah niko wajib murah kan barangan dot ngai panak bagus di saat rago berkewajib di saat rago kan berbuat niko bo pang memana pang memindap minat dah kan ayo
0: nanti pasti
5: yang menciptakan membuat pasti kau udah sayang di wajib kita gue bajalan kan berusaha ngain nih bagus kadi sih nak dang ngain ngabling dan lain urus sih keminat yang bin
0: mungkin
5: ada baju mendingan udah sebalian kita kapan rambut pun mau bersih mungkin yang nanti dipasang di dangnya panak tapi rago berusaha untuk panak
2: makawinan Penikau Newawu terus mengalir tuh sepenikau mekaryo tan rerenan jadi Aston Wenton sekali bang kelawan yang petak Wenton mesti digerakkan membuahkan
5: hasil jadi yang panas yang
0: ini harus dipakai harus digerakkan
5: lain bosingnya medalang sentano ben sing ada usaha sing ada gairah mai bo coba ayo
0: gerak itulah kerja
5: kita dituntut bekerja
0: masalah hasilnya nanti terserah
2: benahara yang lahan gak itu
3: ada perlu
4: nara hitung-hitung hasil
3: nah manusia ini benahara lah manusia di undang ini benahara memelihara mengeluar benahara ini
5: coba aja ya macam-macam
0: tadi pengenikan Aji Ewawu Aji Bona ini boleh patut mulai irago berusaha mencipta usaha niko memelihara dan memerlino tadi menanduranin anggaplah begitu kuantan irago boyong langkungin kewenangan usaha yang wiki nah irago ijeno mandat kan irago meduwe tri permano wiweko irago meduwe yeni duwi permano kan jelas betul masih dayang tapi malah eko permano nah diki makin pun api untuk becek kaon jagate wantah melarapan prilaksana utawi prilaku manusianya itu sendiri.
3: Tugas pemeliharaan lagi sama ini gitu.
0: Ingat pun dia kentan telah jaga lah ini gitu. Nih kedatangan jauh
2: dari yang piaro kan dumun. Piaro kan jauh.
0: Piaro dumun baik malah. Ingat itu dana para pemirsa sarang sami dua nih kewatesin untuk jam siaran. Di tiang keluarga kesenian Bali RRI Denpasar ring acara Taman Penasar Pro 4 Budaya ngelungsur mepamit saka ngaturang para mosandi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Sang tekit pratiak seukir lan pasir. Ukir pinak wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Mas menados manusia, wadah digelis sekadi kilatan tadit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecik-becik nyani. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puja Trisandya.

ร้อนคิดต้องกว่ารีมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิดเย

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajeng siang, Akram Rai muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz per 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarangin deduta sane mangkin ring acara Rahin Ayu Teras UMKM. Nah deduta pacang nyarangin niki ngawit jam 12 kantos jam 1 membahas tentang UMKM dan rekomendasi ide usaha. Pinaka pengawet deduta niki asiki tembang katurun deduta saking lolot band maplesiran ngiring piar sayang.

104,4 MHz sekarang raikan dengan kesangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Wau sampun diputar-putarkan tembang saking Lolot Band Maplesiran. Demogi tembang punika prasidayang ngibur rakyat dan rai sarang sami. Hingga yang rai sana mungkin ring acara teras UMKM di Duta Pajang membahas niki terkait dengan usaha lak-lak. Ya, niki merupakan usaha jajanan tradisional Bali. Ya, tapi niki rekan rai ada sedikit inovasi niki nggih yang dilakukan niki di usaha lak-laknya niki, di mana lak-lak niki yang akan kita bahas niki menggunakan bahan daun kelor. Nah, seperti apakah itu? Mari kita bahas sekalian lagi. Nah, niki usaha lak-lak niki berasal dari desa Dencare Buleleng. Nah, niki adalah sebuah kisah sukses nih dari Bapak Ketut Darmade yang berhasil nika membuat daun kelor menjadi naik kelas kenten nggih istilahnya melalui inovasi kuliner yang dilakukannya. Nah, niki informasinya diduta kutip dari rri.co.id. Nah, kita bahas niki awal mula perjalanan dari Pak Ketut Darmade, seorang warga dari Desa Dencare Buleleng. Nah, semua ini berawal di tahun 2017 nggih. Di mana Pak Darmade yang tadinya cuma seorang petani kelor dan rai memutar otak dan mulai berinovasi nih untuk menemukan cara gimana agar daun kelor yang dimilikinya nike tidak cuma laku dijual sebagai sayur nge, tetapi beliau ingin daun kelor punika memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, Pak Darmade niki melihat peluang nggih ketika Pak Darmade menyadari bahwa orang Bali niki memiliki hobi atau kesenangan makan jajanan tradisional apalagi di pagi hari. Nah, kebetulan yang beliau pilih niki adalah lak-lak nih, karena lak-lak niki merupakan jajanan tradisional dan salah satu jajanan yang diminati oleh masyarakat Bali tentunya. Nah, akhirnya dari peluang tersebut Pak Ketut Darmade niki memulai membuat inovasi berupa lak-lak moringa. Nah, tujuan pembuatan lak-lak puniki sendiri adalah selain orang Bali nike bisa menikmati jajanan tradisional, juga bisa niki mendapatkan manfaat sehat dari daun kelor yang digunakan sebagai bahannya. Agih kan rai mesandakan dumun melewas dari Tapacang Wali nyarangin nakeun rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan. Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Akan rai kantun keserangin gede duta ring acara teras UMKM pasti ke ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya wali membahas tentang laklak moringa, nggih, laklak yang terbuat dari daun kelor. Nah, laklak ini merupakan inovasi dari Pak Ketut Darmade, warga Desa Dencari, yang berinovasi nggih, di mana menaikkan level daun kelor menjadi jajanan yang enak. Nah, kan rai Pak Darmade niki tidak hanya berhenti nggih di jajanan tradisional berupa laklak. Nah, Pak Darmade niki juga sudah mulai niki merambah ke menu lain. Contohnya nike es cendol kelor. Nah, jadi jajanannya sudah ada, minumannya pun sudah ada, kan rai. Jadi niki merupakan salah satu alternatif nih buat kamu yang ingin untuk akan rai yang ingin niki merasakan manfaat daun kelor tapi bosan nih, bosan dengan menu yang itu-itu saja. Bisa niki dicoba es cendol kelor dari Pak Darmade dan juga laklaknya, jangan lupa ya akan rai. Nah, akan rai kemarin di bulan Juni sampai Juli nih, sewaktu Pesta Kesenian Bali ke-48, Pak Darmade niki membuka stand nih ring PKB Art Center. Nah, di sana Pak Darmade niki bercerita bahwa standnya niki diserbu pengunjung sampai rela mengantre hingga 3 jam, terutama saat sore dan malam hari. Nah, begitulah akan rai sesuatu yang unik nih ke pasti akan diserbu oleh masyarakat nggih. Pasti akan laris kenten nggih, dan juga apalagi sudah unik dan enak. Sudah pasti laku keras nggih. Nggih akan rai masyarakat umum oleh bos Duta Pecamwali nyarangin rakyat dan rakyat.

ya, terletak pada narasi kuat dan suara cangkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di 5 benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau Wayang Golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

RRI Kantun Kesarangin Perempat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan RRI melalui inovasi dari Pak Darmadeng, di mana membuat daun kelor nikel menjadi jajanan tradisional Bali berupa laklak dan juga minuman es cendol. Kita bisa belajar nih, bahwasannya kunci dari sukses nikel ada di kreativitas. Dimana kalau kita bisa melihat potensi dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita, hasilnya tentu luar biasa. Ya, Kang Rai, karena waktunya sudah habis niki, Deduta cukupkan acara teras UMKM sampai di sini. Nggih, mali bos Deduta pacang wali nyaranin Kang Rai ring acara ngelila ulangun sesi request tembang utawi magatra. Tetap setia ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rajang Siang Akhiran Rai Gubernur Bali Wayan Koster mempercepat langkah mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata hijau berkelas dunia dengan menyiapkan 5 kawasan rendah emisi. Kawasan tersebut meliputi Nusa Dua dan Kuta di Kabupaten Badung, Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, serta Nusa Penida di Kabupaten Klungkung. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah Provinsi Bali untuk membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan melalui pemanfaatan energi bersih dan transportasi ramah lingkungan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Tas, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

ibadah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19-21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar kedan rai kanteng kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kecunduk muali sarang titiang gede duta senemangkin ring acara ngelile ulangun sesi request tembang utawi megatre. Angge semeton Saniarsen Nas Tembang. Bisa langsung niki nggih deduta buka lan teleponnya bisa langsung ring 0312233361. Halo Mas Swastiastu.
1: Halo Swastiastu Deduk.
0: Ih Mbah Indira.
1: Eh, suksemo subon nundunin Mbah Bang, maro bangun
0: deh. Eh, maro bangun, baru bangun uling nega apa maro bangun uling tidur niki?
1: Baru bangun uli di tempat tidur.
0: Pun api katran iki.
1: Cuaca rem-rem deh.
0: Oh, cuaca rem-rem di sini terang, Mbak.
1: Dingin saja makan tuh uling tuni sirap kan masapot gitu jangan sungai gaya apa. Baru bangun jadi seduk masuk kalau makan.
0: Sebelum makan dulu mau request tembang utawi megatran iki nini.
1: Megatro kan boleh banyak panas, banyak panas tubuh dek.
0: Ais, panas tubuh. Niki Mbah Indira baru bangun langsung bisa megatro Niki.
1: Iya, bisa megatro yang langsung nyemak nasi dingin dan senjan
0: banyak nasi. Iya, dursang Mbah.
1: Karena deh, pertama Nini Jerman punapi gatro terlalu ada suara Nini Jerman. Mungkin kena lantur Nini. Benten tadi Ibu Eka Batu Bulan, Mama Enang, Benten Sireko Mailin, Bu Sinta, Penate, pang duang kali ke calling ini pang duang. Bu Sinta, Bu Panduan, tali yang kau mau ajak suara Bu ke calling Bu Sinta. Bu Sinta ada Pak Tun Mancung, Pak Dekarje, Pak Mangkukak, Mangku Sedani, Pak Depi, Mas Tuni di Tanah Lot, Nini Tuh Ade, Sarang Kakek, Sanul, Ini Santa, Mbah Dahweni, Gumiang Seri, Mbah Buduk, Mbah Hege, Nini Ayuna. Jero kukuh taler niki Mbah aku Prajopati taler nih. Merdeka, Bu Merdeka bagi kabarnya. Ya, itu aja ya, Tut. Yang belum di. Oh, nih Pak Tut proyek lagi satu, Tut. Iya, ajak Pak Gede Peri dingeh dumugi kena lantur. Ya menika dumun de duta. Majang de duta, rahajang juga. Galang walang masih nonton tak pramo Santi. Om Santi.
0: Om. Suksema Mbah Indira sampun mengawali niki acara ngelila ulangun dengan salam-salam. Yes, nonton Saniarsen iki salam-salam nyolek-nyolek bisa langsung ring line telepon 0312233361 taler bisa juga niki ring WhatsApp 4. Ingge ada duta sangre malis iki penelpon iki silahkan keren rai. Halo Mas Swastiastu.
1: Halo Mas Swastiastu.
0: Bu lo galo. Bu lo galo dapat naik langsung niki.
1: Deh.
0: Pun api.
1: Bilang lare.
0: Nggih, Bu Landra pun api nika.
1: Becek deh duta.
0: Nggih.
1: Dan
0: duta juga becek kabarnya Bu Landra nggih.
1: Ya. Mau nanti lagu deh.
0: Bu Landra mau lagu apa niki?
1: Lagunya
2: itu aja senang lelo galo 2 juta.
0: Yang mana nih ke?
2: Ketemulah di jalan.
0: Pun api nih ke tembangnya. Gimana tembang nih ke?
2: Magendeng kan nih kita?
0: Coba magendeng dulu.

0: Asik. Asik, tebang-tebang kidung banget.
1: Segeru ayu mana ada juta. Kaman ketemu ada juta.
0: Ini segar, segar.
1: Nanti malam lagi ketemunya deh.
0: Ini malah bos malam ton ngidang. Dia sirah nih ke dinas nge. Tut mus malah bos.
1: Boleh
0: gale.
1: Ye, pamit deh juta. Pupetan angin nanti Ramo Santi. Santi.
0: Om. Yes, semua boleh gale saking si bang. Sampun request tembang ye. Taler juga bernyanyi. Ini memang bagus niki suaranya Bu Lodra niki. Cocok Bu Lodra jadi penyanyi, nanti kita orbitkan ya. Dan niki wenten beli reskane sane nyolek niki reskane kawasan Swiss sampunang kutange beli gede duta bagus mekus. Ige beli reskane bagus bedur. Hajang tugas. Nge suk semua beli reskane sampun nyarangin deduta. Lalar wenton Bu Wayan Suartini saking sedang niki sane nyarangin deduta. Nge suk semua Bu Wayan. Nah wenton juga niki Nini Hayuna. Nge saking Tabanan nyarangin deduta nge suksema sarang sami pendengar 24 starter kena nge dumogi sarang sami pendengar 24 starter kena kentang nge suksema ini Hayuna bula galo bula dra niki wenten colekan dari Pak Mantri kentang nge Pak Mantri alias Pak Ketut Murdaya. Ayah Kang Rai mesandakan dumun melebas di utara Pacang Wali nyarangin Kang Rai. Tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekau.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Ring acara ngelila ulangun kesarangin gede duta pasti ke ring 24 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ye wabu sampun gede duta putarkan dua buah tembang ye kali tembang dumogi mogi tembang punike prasida ngibur raka dan rai maka sami. Ya kan rai muali gede duta sanggra niki ring lain telepon 0312233613. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu. Rajang siang di gede duta.
0: Rajang siang. Niki dari kapal kah ini?
1: Iya, siang kapal bedanginnya di gede duta.
0: Oh ya, bedanginnya Pak Ketut asal.
1: Pak Ketut Mancung. Yang Pak Ketut Mancung ini niki di gede.
0: yang mancung-mancung.
1: Dia tipu galo niki di gede.
0: Cucunya bu galuh niki.
1: Iye, wow. Assalamualaikum bu galuh ngerayik. Yang pasti kamu penyidang nyusul. Gitu. Dan nggak dos kocap. Tapi nyalip kenten. Bu galuh kenten lagi deh.
0: Ngiringin bu galuh niki. Iye,
1: jadi bu galuh. Ini dengan suwis lagi deh.
0: Iye, Pak Tut berdaya. Beli res kane, aduh, pandai kan?
1: Iya, apa yang jujur?
0: Aduh, bos marah gede nih, jak buk lo galuh, buk jak sing fokus bener dari kita.
1: Iya, kita nampun. Ampun, buk galuh, jak ngeranjing, jak kita jak merasa terhibur, mana kita?
0: Ah, kita nampun, beli res.
1: Iya, kita nak nyeriat, jak langsung, kita jak aduh, jak semangat menjilat telepon, kita buk galuh.
0: Apalagi suara Bu Galuh niki khas gitu
1: ya, ngerinting pisang tadi kentan rasa pis klinting mulut di krami
0: cara pis klinting orang di krami
1: lebih mana kentan beli gede duta kentan ya nyamuk pisang beli gede duta seorang kali. Asalnya ya ampun Bu Galuh rajin beli sebat dan volume di gede ya.
0: Nggih beli sebat segeda. Bilah kali sebat segeda.
1: Nggih bukti beli gede terus dia gede asal pun Bu Galuh rajin ya liang pisah di galang asal beli gede.
0: Aja ula galang. Ula bahagia. Oke, lirik sudah tapi gak terakhir lagi.
1: Iya, pasti kau astung karo segar kencang termau bakal nih Delta.
0: Termau bakal ya kan?
1: Iya, bakal semangat.
0: Ada tuh, bakal semangat ternyata.
1: Iya, ngarang teman ini gede nih.
0: Teman tapi nih gini lirik.
1: Iya, teman aneh saking salur kencan pisan nih gede.
0: Saking sanur, kan?
1: Maksud aja last minute, gede. Aja last minute, tanda cinta. Tiangnya mah gede.
0: Tiangnya mah gede.
1: Nih, asalnya cocok nih, kak. Ampun, sab-sab, li gede duta, saget, usul-get, dia hilang, paket.
0: Eh, guys, tiang menjalan, asalnya uning, nih, kak. Maka tiang betulnya, asalnya uning, nih, kak.
1: Wau, kemana, emang gak boleh. Tapi wastanya kecunduk ring darat. Usul-get, ya, menen amari nyeldar ke ye seget be ilang menen masih salah baru aku jagain kenten
0: Rika pun gak putri ngurahin nuentan beli ruis kane oh pantes asana-sana tawang asana dari muka-muka
1: ya aku kok ngurah tengah tangan sekarang beli gitu seget seget aja ilang aja sepah nyeldar aja ilang sampun
0: aduh dua ning rame beli ruis
1: ya rame-rame pun becek masa saling kenal kan gendang gede
0: tiang kel makan soalnya lah tiang buka ungkes rame-rame
1: oke gendang gendang tapi masalah toleh ciplak
0: contek ya
1: iya contek ciplak ya dalam
0: iya iya liris
1: iya mengaturannya cepet maka sama ke mantan begitu kita suk semangkuk galah dia mendarat Om Santi Om
0: iya Om Santi Om suk semangkuk liris kane hati-hati mendaratnya iya dong Ogi di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Jika emang kebetulan rame dan Deduta mau makan nih kan. Jadinya Deduta nyari tempat buat makan. Ampura demen beli rois. Angger kang Rai Muali Niki di Duta Sangger yang lain telepon 0312233461. Silahkan kang Rai. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Mencicin dalannya dia. Oh.
0: Nah, Niki Bu Sinta Niki.
2: Yeah.
0: Asal bom isi goreng-goreng ya. Bakat yang pun.
2: Udah goreng kita jumlah sama mobil lewat.
0: Bu kuda main metek kene Bu, Bu Sinta, metek mobil.
2: Ambil Pak Banten nyebrang di tempatnya, metek mobil. Jam udah ngoyong, terus mama nyebrang deh.
0: Saking rame, rame nih.
2: Iya, terus ke macet, nak menjep jam 5, ben padat.
0: Oh, nge, jam-jam pulang kerja nih ke Bu Sinta.
2: Pulang kerja, jalan kerja, rame dah.
0: Ya, macet. Pasti macet dah.
2: Ampun ya kuda menek ade.
0: Sarang Bu Sinta niki ajak papa.
2: Nomor terakhir.
0: Ah, belum nomor terakhir. Bu Sinta.
2: Ane dengar jang Mbah Indira.
0: Heeh, Mbah Indira.
2: 2000. Jadi jang lebih banyak 3000 nama Mbah Indira. Mbah Indira utang beli siu.
0: Yening kalau enggak dibayar kena bunga ya.
2: Iya, kena bunga. Udahnya utang sih gua bayar 2000 mah dah janji panggil kali.
0: Biar nambah utangnya. Utang salam-salam.
2: Iya, tadi Bu Lodro juga udah naik tuh, belum galuh cantik tuh sama Pak Lodronya ya. Sudah ngalap bunga, mungkin nampun nggak turun. Ibu petang aso, jadi berlai.
0: Oh, sudah mulai turun ye. Oh,
2: iya,
0: okay.
2: Pun turun. Mau kirim salam ni deh.
0: Ye, silakan Bu Sinta.
2: Mau lagu untuk dumung ni.
0: Kalau salam
2: dumung. Oh, lagu nak boleh. Ini salam salam kan pun ye.
0: Ye, silakan.
2: Oh, wenten Bu Yan Swartini, Bu EKBB, wenten Tante Jerman. Dewan yang Kirana, Dewan yang Kisawa, Wenten Gusti Biang Murni, Nini Itan yang Agus, Kak Angga, Kak Rai Pandepi juga, Wenten juga Mangku Sudani, Wenten Kak Eka Prago sama Pak Eka Mambal, Wenten Gung yang Uban, Serang Gung yang Legang Bubo, Bu Yasmin, Bu Mulyati, Wenten Mbak Sunindi juga, Wenten Nini Ayuna, Mbak Hegi, Wenten Sira Malih, Nini Tuade, Wenten Nini Santam, Udah Desa juga, Wenten Jil Suci, Pak Man Pandu, Pak Dekarjo, Sira Malih, Nini Dania Santam Kakek, Wenten Bu Butuh Kebo Iwo, Wenten Mailin Santi, Sira malah nini ke ring ojo kuko mugi kena rayun hajang sareng sami nge engge buput antuk sama Santi Om Santi Om
0: engge Om Santi Om semua Bu Sinta sampun nyarangin di duta dan juga salam Mbah Indira, Ika nge, dibayar 3000 katanya sama Bu Sinta. Ingat Ika, Bu Mbah Indira ngutang lagi 1000. Ingat Kang Rai, Muali Sangger Titiang, Malih Siki penelpon. Silahkan Kang Rai, Saniarsa Niki. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu, Pak D.
0: Niki Pak Tut. Siang kena Pak Tut Mulyadi niki nggih.
3: Nggih, Pak Mantri.
0: Wah, gedang menek niki, melewat Bu Galuh.
3: Melewat. Gak ngalih sud Bu Galuh, Pak Mantri nyalam ke kecoan.
0: Aduh, punapi gak tren niki, Pak Tut.
3: Gak tau nih, sama di tiga aja berjibuti mantan. Cuaca cerah dan dingin.
0: Dingin. Masih dingin juga.
3: Aduh, jangan tidak dingin pun kan?
0: Enggak kentan pun.
3: Jam 5 pun juga boleh kencang dingin.
0: Enggak kentan pun Pak Tut. Tiang tadi jam 9 UTW ke Denpasar nih ke kalih tiang menjaket.
3: Jadi, biar gentan di cuaca. Tapi angin ini masih barat.
0: Nggih, kenten ampun padet.
3: Nggih.
0: Niki mantri tiange mau request tembang utawi anu niki, utawi megatre.
3: Request tembang.
0: Nggih, Pak Mantri mau
3: request tembang. Mane Gus Jodi.
0: Gus Jodi judulnya.
3: Ane kalah di umur.
0: Kalah di umur, di umur.
3: Kalau mboseng kau, biar kalah jadi. Bejak telepon kalah.
0: Ais, jangan berkecil hati, Pak Tut. Yang penting kan bijaksananya menang, pengetahuannya menang.
3: Kan juga berkecil hati, gitu ya. Kan juga boleh monitor, kan ya. Nanti fitro akeh, ngapain. Pengilir, kan ya. Benar juga boleh. Kan monitor terus, gitu.
0: Yang penting kan bisa lewat WhatsApp.
3: Yesus, semua galak atur mewali. Om Santi.
0: Om Santi. Om Suksama Pak Tut Merdayeng. Ye, sampunya kang Indah Duta. Niki Pak Mantri. Pak Mantri yang mencari-cari Bu Loh Galuh.

Itu dia tiga penelpon kita ngiring sesi ngelila ulangun sana makin ye. Ya kan ngai deduta tutup ya acara ngelak ulangun niki dua ning sampun kalah niki ye. Akan ngai malebos deduta pacang walinya akan ngerai ring acara suara budaya Nusantara. Ya kan ngai tetap sadar ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan,

0: pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
1: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukyah.

Rakyat Rai, pemerintah Provinsi Bali memastikan rencana pembangunan transportasi massal yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan pariwisata Canggu mengalami perubahan. Moda transportasi yang semula dirancang menggunakan Mass Rapid Transit atau MRT kini dialihkan menjadi Autonomous Rail Rapid Transit atau ART atau dikenal dengan tram listrik otonom. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena ART dinilai lebih efisien dan lebih mudah diterapkan dari sisi teknologi dibandingkan MRT. Menurut Koster, pemilihan ART didasarkan pada berbagai pertimbangan teknis maupun efisiensi pelaksanaan proyek. Koster juga meluruskan anggapan bahwa proyek MRT telah memasuki tahap pembangunan. Menurutnya, hingga saat ini belum pernah ada pembangunan fisik proyek tersebut. Menurut Wayan Koster, regulasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena pemanfaatan ruang bawah tanah belum diakomodasi dalam ketentuan tata ruang yang berlaku. Demikian Gatra Bali, saya Gede Utas, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.
1: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

Rahajang siang menjelang sore, Rekodan Rai mewali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Senangkin deduta mewali nyarangin Rekodan Rai ring acara Suara Budaya Nusantara. Nah, ring acara puniki deduta pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya lokal ring Bali taler kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Angges durungnya deduta ngaturang informasi puniki deduta pacang mengaturkan atau memutarkan niki sebuah tembang dari 4 WD, Bulan Bintang, Iring Biar Sayang.

Inggih kang Rai, kantun keserangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Awu sampun deduta putarkan nggih sebuah tembang dari 4 WD Band nggih Bulan Bintang. Mugi-mugi tembang punika paside ngibur kedan rairing siang puniki. Nggih kang Rai, ring acara Suara Budaya Nusantara Senin Mangkin deduta pacang ngicenin informasi niki akide terkait dengan kesenian lukis wayang kaca Sane Wenten ring Bali. Nah kang Rai, lukisan wayang kaca puniki merupakan sebuah kesenian tradisional Bali, di mana seniman melukis figur-figur pewayangan klasik seperti Ramayana atau Mahabharata langsung nih di atas media kaca yang datar. Nah, Kang Rai, seperti yang kita ketahui, bahwasanya melukis di kampas saja bagi kita-kita niki yang tidak berbakat itu sudah susah, apalagi melukisnya di atas kaca. Nah, tidak seperti melukis di atas kampas atau kertas, melukis di atas kaca nike jauh lebih sulit nggih Kak dan Kai. Karena menggunakan teknik reverse painting. Nah, di mana bagian yang paling depan atau yang paling detail nike seperti mata, alis dan perhiasan nike harus digambar terlebih dahulu nggih oleh sang pelukis di sisi sebaliknya di kaca nggih. Setelah itu barulah disusul dengan komponen-komponen lukisan lainnya. Nah, Kang Rai coba bayangkan dumun niki bagaimana ketelitian gitu, nih, yang dibutuhkan untuk melukis di kaca niki, melukis wayang kaca gitu, nih. Nah, di mana kita sendiri niki kan awalnya harus niki kita yang melukis niki harusnya membuat badannya dulu, wajahnya dulu. Terbalik niki nggih untuk seni lukis wayang kaca nike malah detail-detail kecilnya yang duluan atau hal yang harusnya di depan nike yang dibuat dulu. Nah, coba bayangkan sekarang ke Den Rai. Kita melukisnya itu dari mata, dari detailnya dulu, dari perhiasannya dulu. Baru dilanjutkan dengan tubuh atau bagian yang lainnya. Itu pasti tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Yang ini Kang Rai mesanakan dumun mulai buas dari utama pacang wali nyarangin Kang Rai. Tetap setia RRI 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

bergoyang dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih legan awak koni sing ada daga obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Mulai keserangin gede duta ring acara Suara Budaya Nusantara pasti kering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kan Rai Muali membahas tentang seni lukis wayang di media kacang. Yeah. Nah, seni melukis wayang di media kaca niki sebenarnya berakar dari pengaruh luar yang masuk melalui jalur perdagangan dan niki khususnya nggih pengaruh dari seni lukis kaca dari Tiongkok dan juga Eropa. Di mana hal ini kemudian beralkulturasi dengan budaya lokal Bali. Nah, sentra utama dari kesenian melukis wayang di media kaca niki sangat lekat dulunya nggih dengan daerah Gel-Gel dan Kamasan di wilayah Klungkung. Di mana Klungkung niki memang dikenal sebagai pusatnya seni lukis tradisional wayang gaya Kamasan. Nah, para seniman tradisional di Klungkung niki mengadaptasi teknik melukis di atas kaca dari kebudayaan Tiongkok dan Eropa, namun tetap mempertahankan pakem pewayangan Bali yang sakral dan juga penuh filosofi. Nah, kan Rai, biasanya niki warna-warna yang digunakan untuk melukis niki, niki menggunakan warna-warna tradisional nggih. Dan juga mengandalkan warna-warna alam, ya, di mana misalnya warna hitam nike diambil dari arang, sedangkan putih nike diambil dari tulang yang dibakar, serta warna tanah merah dan kuning nike memberikan kesan klasik, ya. Nah, kan Rai, selain niki tingkat kesulitannya sangat tinggi nggih karena harus melukis detailnya terlebih dahulu baru melukis gambaran besarnya. Niki, seni lukis Niki juga menggunakan warna-warna tradisional. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi, jika Niki detail awalnya salah, sudah pasti Niki gambar lukisannya akan rusak gitu atau tidak sesuai. Jadi harus melukis kembali dari awal. Rekan Rai, mesanakan dumun melalui bos dari utara pacang wali, nyarangin Rekan Rai. Tetap satya RM4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: kelurahan Pendewekan, ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba, main de kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal deh. Mai.
0: Ya, sajo. Salam menyambut dogen di tiba. Pelinyoman yuk kangkung.

106,4 MHz akan meraih kantun kesarangin perumpat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya, akan meraih Muali membahas tentang seni lukisan wayang ring media kacang. Yeah. Nah, dulu akan meraih lukisan wayang kaca puniki banyak sekali menghiasi rumah-rumah, bahkan puri. Nah, namun seiring perkembangan zaman, regenerasi seniman pelukis wayang dengan media kaca puniki menghadapi tantangan yang cukup berat akan meraih. Nah, dibandingkan dengan media lukis modern lainnya, melukis di atas kaca puniki membutuhkan kesabaran tingkat tinggi serta ketelatenan tangan dan ketelitian tentunya, serta pemahaman mendalam tentang karakter pewayangan. Nah, tidak heran akan raih jika kini seniman atau maestro seni lukis wayang kaca di Bali niki jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Nah, para seniman dan juga maestro lukis wayang kaca puniki merupakan para penjaga warisan budaya leluhur yang setia merawat tradisi di tengah gempuran seni kontemporer.

Iwangan sa netan manut ring aksa semeton sarang sami. Ya kan rai tetap setia ngih ring 4 RI dan pasar dua ning melebos sakaran rai pacang kesarangin sawitan beli gede dutan iki pacang akan rai pacang kesarangin sarang mo gungge Cynthia. Ingih kan rai puputan duta acara puniki dedutang lungsur mapamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Lo, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga lo.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa, nanti sebelum tidur.

0: diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Selamat siang menjelang sore hari, Rakadian Rai Dinas Perhubungan di Sub Kota Denpasar mulai menyiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari penataan kawasan pusat kota dan Jalan Gajah Mada. Kajian teknis dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Sementara selama proyek revitalisasi berjalan, pengalihan arus lalu lintas masih dilakukan secara situasional mengikuti kebutuhan pekerja di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawan mengatakan hingga saat ini belum ada penutupan maupun pengalihan arus yang bersifat permanen. Pengaturan lalu lintas dilakukan berdasarkan progres pekerjaan proyek. Menurutnya, Disub juga menempatkan personil di lokasi pekerjaan untuk mengatur pergerakan kendaraan sehingga aktivitas proyek dapat berlangsung tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas secara signifikan. Selain pengaturan jangka pendek selama proyek berlangsung, Dihub juga tengah menyiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang bersifat berkelanjutan di kawasan Jalan Gajah Mada. Kajian teknis terhadap skema tersebut dijadwalkan dimulai pada September 2026. Sriawan menjelaskan penyusunan MRLL tidak hanya bertujuan mengurai kepadatan kendaraan, tetapi juga mendukung fungsi kawasan yang sedang ditata sebagai ruang publik yang lebih nyaman, aman, dan ramah bagi pejalan kaki. Rakadian Rai, demikian. Sekian Getro Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama gue Nge Cynthia dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang jelang sore hari Raka dan Rai. Hai hai hai. Kembali menyapa rumah dengar Anda edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 bersama Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Apa kabar Raka dan Rai? Semoga Anda dalam keadaan sehat berbahagia dan tentunya yang menemani Anda dari pukul 3 hingga tuntas nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ada Gonggek Cynthia. Baik Raka dan Rai, tentunya Gongga berbahagia sekali di sore hari ini sebulan sekali ya. Sepertinya Gongga Cynthia menemani Anda. Biasanya Gongga siaran subuh-subuh, spesialis pagi gitu ya. Dan kali ini Gongga akan menyapa ruangdengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa di pukul 3 hingga 5 sore nanti di acara Lingsir Sanji Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan Gongga akan menyapa-nyapa ruang dengar Anda di 0361223361, di WhatsApp Pro 4087898882240 dan juga Raka dan Rai bisa berkomentar di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Jadi seperti biasa, setiap Gongga Cynthia siaran, Gongga akan selalu update di Facebook RRI Pro 4 Denpasar ya, atau Program Budaya RRI Denpasar. Setelah pukul 5 sore, Raka dan Rai di pukul 5 sampai pukul 7 malam nanti kembali menyapa acara Lingsir Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 sore nanti ada renungan Puja Trisandya pastinya bagi umat Hindu Sudharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Di pukul 6 lewat 21 menit ya, nanti akan kita kumandangkan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di Kota Denpasar dan sekitarnya. Dan pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki di edisi hari Sabtu seperti biasa menemani Anda di pukul 7 hingga tuntas di pukul 9 malam ada acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara siaran Tembang Warga. Oke Raka dan Rai, tanpa berlama-lama sepertinya ya Raka dan Rai sudah bersiap-siap untuk telpon Pro 4. Jadi sebelum Gongga akan sapa-sapa Anda ya, pemanasan dulu deh di acara Pro Dangdut kali ini bersama Nela Karisma, Biar Ku Cari Jalanku.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Maka

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, selamat sore Raka dan Ray, kembali menyapa Ruwaningar Anda, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Biar ku cari jalanku, Nela Karisma, sudah kita dendangkan ya Raka dan Ray, membuka acara Pro Dangdut sore hari ini. Mari-mari Raka dan Ray merapat bersama Gongnya Cynthia. Gongnya akan sapa-sapa Ruwaningar Anda yang ingin request dan juga salam-salam. Bisa banget 2 jam sampai pukul 5 sore nanti di 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Nita, daerah Pejaten.
1: Iya betul.
0: Betul. Kali ini sama gue nggak dulu ya nih ya sore-sore. Biasanya pagi-pagi nih.
1: Iya pagi-pagi tadi pagi nggak bisa naik.
0: Nggak bisa naik. Karena apa nih? Wonten acara?
1: Nggak. Kalah cepat.
0: Oh kalah cepat. Ya udah sekarang sudah gercep nih.
1: Ini kan sudah tangannya sudah lemas ini. Nggak begitu. Keras becik teleponnya.
0: Oh, kurang pemanasan berarti nih biar enggak lemas-lemas nih. Pemanasan dulu nih.
1: Apa kabar Gongge Cynthia?
0: Kabar Gongge semakin baik. Nini mah enggak usah ditanya, Nini Ita pasti sehat ya nih ya.
1: Nini segar. Sehat selalu.
0: Astaga.
1: Ya sehat orang tua kan enggak seperti orang bujang.
0: Iya, yang penting masih bisa bersua. Aduh, sama Gongga.
1: Itu kalau sudah bisa makan itu ya sehat kan
0: sehat,
1: itu.
0: Sehat, bisa ngelincak, cak-cak cicik 2C. Nita aktif ya nih ya, setengkara nih.
1: Iya, iya.
0: Mau request lagu dulu nih?
1: Masih lama hari radio ya?
0: Hari radio lagi sebulan nih, bulan September.
1: Aduh, kangen-kangen, Mbak Nidang, ibu tepuk ke studio.
0: Ya, ditunggu metaki-taki dulu nih, bersiap-siap dulu ya.
1: Aneh-aneh penyiarannya, dumu-dumu nampun. Aneh baru-baru nih, gimana kena nenek pangka cunduk.
0: Oh gitu, ditunggu kalau gitu nih, 11 September nih ya.
1: Siapa ini Man Budo ikutan Gongge?
0: Terima kasih Bu Man.
1: Kalau itu namanya seruling bambu jaya.
0: Seruling bambu, oke sudah siap.
1: Ada Gongge?
0: Ada dong nih.
1: Siapa ini kanan kini Maylin ini ikutan? Nah, sebentar lagi Maylin.
0: Ditunggu Maylin.
1: Ya salam dikit. Katanya ke Tabanan Subuk Perak nggak mampir ke Pejaten Maylin.
0: Siapa Maylin?
1: Pejaten ini.
0: Oh Maylin mampir ke rumah Bu Vera begitu.
1: Rumah Bu Vera katanya.
0: Alah ya mungkin ya. Waktunya terbatas mungkin ya nih ya.
1: Mengunjungi Gongge.
0: Oh, kunjungi.
1: Vera kan kata Maylin ke sana.
0: Iya.
1: Ke rumahnya Maylin. Maylin sekarang kan harus berkunjung juga.
0: Berkunjung diwajibkan begitu ya tradisinya ya. Tukar balik ya nih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam sedikit Gongge.
0: Boleh nih, silakan.
1: Ada Mbak Indira ya dari barat dulu nih Mbak Indira naik-naik. Kok pindah? Apa kabar kok pindah? Ada naik-naik nih Lampung ya sama Pak Depi, Gong Biang Mesin, Bu Pera, naik-naik Bu Pera, Nini Ayuna, Jero Mangku, Merajo Pati, Mbak Tunini, Kak Ciato, Pak Pedes, Jero Mangku Nyoman Asih, Pak Putu Yaso, selamat sore. Ada Pak De Karjo, Pak De Polos Jayo, naik-naik Pak De. Ada lagi Pak Yan Arbo, Tun Mancung, Gumbian Sri Kekerang. Ada Maige, ada Lu Sekar Satung nih, Gongge.
0: Bu Lu Sekar, terima kasih Bu Lu.
1: Naik-naik Lu Sekar, Pak De Gunawan, Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayo, Eka Bebe, Eka Sempidi. Ada lagi Bu Putu Keboiwo, Bu Marani Payet, Nenek Bu Marani. Ada lagi ini Kak Dania, sekarang Kak. Biasanya nomor satu dia ya.
0: Ya, sinyalnya sekarang bersahabat di daerah Tabanan berarti duluan nih.
1: Diambil sama Nini Ita yang nomor satunya.
0: Ya, ditunggu deh pembalasan ya, Nini ya, Dania nih.
1: Semuanya ini
0: okay.
1: Ada. orang datang ini ya.
0: Bertamu baik, silakan dijamu dulu nih.
1: Ya, Widya Daro ini, Widya Dari ini datang.
0: Siapa tuh nih? Pendengar ya, setiap rompat kah?
1: Namanya Bolodro, nih Bolodro. Ini Santa ikutan kok nggak?
0: Terima kasih nih Santa.
1: Ini siapa ini? Ini Bagas ikutan kok nggak?
0: Terima kasih nih Bagas.
1: Iya kok nggak? Makasih atas waktunya. Dadah bye bye
0: ini Ita. Masih banyak sepertinya callingan-callingan ya di HP-nya nih Ita ya. Oke, yang tidak sabaran kembali deh gue menyapa ruang dengar Anda lagi satu penelpon ya. Boleh nih bersalam-salam dan juga request lagu. Pro Dangdut.
2: Ya, itu adalah kita. Selamat sore gue ya Cynthia.
0: Selamat sore kembali Kak Dania.
2: Iya.
0: Iya, baru juga dibilang sama Nita, Kak Dania. Nih, Dania kalah nih, biasa nomor 1. Sekarang nomor 2 nih jadinya ya, Kak ya.
2: Salib menyalip.
0: Gimana kabar Kak sama Nini di daerah Sanur?
2: Masih sehat, tapi Nini agak kurang enak badan.
0: Oh, kecapean ya.
2: Nah, kemarin sudah gini, ini katanya virus cuaca. Ini virus cuaca. Sudah gini, sudah cek ke dokter, sudah dikasih obat gitu.
0: Sudah ya. Full istirahat dulu nih. Salam sehat ya nih ya, cepat sembuh.
2: Ya, sekarang pas dia lagi istirahat ini. Ya, kalau duduk kayaknya mau tidur aja gitu.
0: Iya, memang ya. Tubuh memang harus ya rileks dulu lah ya Kak ya. Jangan terus didudukin aja ya. Mungkin bobok-bobok dulu, rehat dulu.
2: Mau tanya Gongga sehat juga ya?
0: Sehat langsung Kak, sehat.
2: Ini jarang juga ketemu sama Gongga, sudah berapa hari ini.
0: Bener ya Kak ya, biasanya siaran subuh Gongga.
2: Gitu, Pak Gede Duta gitu aja.
0: Bener, Gongga sekarang spesialis subuh.
2: Hari yang lalu sama Gongga Krisna.
0: Oh, sama Bu Gong Krisna. Iya.
2: Kalau gitu lagu dulu Gongga.
0: Boleh, silakan Kak.
2: Lagunya apa? Dari Mansur S ya. Selamat tinggal ada ya Gongga?
0: Selamat tinggal belum ada Kak dari Mansur S. Belum ada nih.
2: Aduh tergila-gila.
0: Aduh tergila-gila begitu.
2: Ya, dari Mansur S juga.
0: Tergila-gila. Belum juga ada Kak.
2: Kalau gitu ya ini aja 365 hari aja ya.
0: 365 hari dari Nia dan Niyati ya.
2: Iya, itu
0: oke,
2: aja.
0: Sudah siap.
2: Salam dulu sedikit ya, ini mungkin pulsa ini kayaknya sedikit ini kok enggak.
0: Oh, sedikit. Untunglah ya, lagunya sudah siap.
2: Nyalamin teman dulu.
0: Iya, silakan.
2: Yang tadi Nini Ita, selamat sore. Ada siapa lagi? Gongyang Yoga, ada siapa lagi ya? Bu Eka Batu Bulan, siapa lagi? Ada Bu Agung Guang ya, selamat sore. Ada Mbah Junindi, Bu Lodro, selamat sore. Ada Pak Man Pandu, ada Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Pak Depolos Jaya, ada Odah Desya, Odah Kadek, siapa lagi? Nenek Tuade, Bu Pera ya, selamat sore. Ada Pak Eka Plago, Bu Eka Pengemuan, siapa lagi? Ada Kenarot, Nini Mika, ada Pandai Prima, Anik Kapal ya. Melodika Reaksi ya buat semua aja dulu Gongge.
0: Sudah ya, lengkap ya Kak ya.
2: Terima kasih atas waktu buat Gongge. Selamat bertugas, selamat sore, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, selamat bertugas kembali Kak menemani sang kekasih ya. Yang tentunya Nini Dania, ya Nini ya, salam sehat untuk Nini Dania. Cepat sembuh biar kembali mencuir pokoknya ya. Oke, Raka dan Rai, gue sapa-sapa dulu deh yang sudah bergabung nih di WhatsApp Pro 4. Tududuh, tumben sepi nih sore-sore. Biasanya Pro Danu sudah digarang gitu ya. Ada Bu Ayan Suartini dari daerah Sedang. Terima kasih banyak Bu Ayan. Salam-salam nih dari Bu Ayan Suartini untuk Nini, Dania, ya sama kakek Dania, Bu Sinta juga, Mbak Indira, Niita, Pak Yanarbe, Mangku Sudani, ya Kak Angku Sudani, Pak Tut Murdaya. Terima kasih Bu En Swartini. Kalau bisa deh Bu Ayan, request lagu ya di line telepon kami. Ada juga Pak Wayan Siaja, selamat sore juga Pak Wayan, salam sehat ya. Seputaran Mas Ubud seperti apa nih cuacanya? Kalau di studio Perompak RRI dan Pasar hari ini terpantau cerah. Seperti senyumnya Gongga ini cerah karena pertama kali ya kembali lagi Gongga siaran sore-sore. Oke deh kalau begitu Raka dan Re langsung saja Gongga akan putarkan dua lagu dangdut untuk menyapa ruang dengar Anda.

Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Lampa. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih si

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Dari kawasan Emruk 70 Denpasar, masih membersamai Anda di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali gue ngesapar mendengar Anda di 0361-223361. Mari kita berdendang, ya kita goyangkan sore hari ini karena malam minggu tentunya. Jadi malam minggu Anda di sore hari ini bersama gue nge Cynthia ya. Kembali menyapa dulu, halo selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gungge Cynthia cegek nyelolet teka patu jengput.
0: Selamat sore dari Kebayuwa pastika.
1: Ingge patu benar Gungge.
0: Iya, Ibu Putu Sekariani, apa kabar Ibu?
1: Kabarnya baik, Ger. Riki tetar cuacanya membahana. Di sana gimana, Ger?
0: Semakin cetar membahana, sepertinya panas ya sore-sore sekarang ya, Bu Putu ya.
1: Ya, panas tetar, Ger.
0: Iya, Ibu. Yang penting Ibu sehat. Apa tuh?
1: Aja nanti merujak.
0: Sudah. Bibi ngerujak. Ya, Miratu, Mi lengkap, lengkap. Pantes ya, lengkap karena tanggal muda ya bisa dibeli semuanya ya, Bu ya. Aduh, Gongga sudah, Ibu. Ibu sudah makan sore, Bu.
1: Sampun, Gongga. Sampun peng 5, Gongga.
0: Oh, udah 5 kali?
1: Nggak, penggal keleh, Gongga.
0: Oh, penggal keleh. Pang gede munyi ya, Bu.
1: Suar-suar, Gongga.
0: Astengkara, Bu. Ibu mau dendangkan lagu apa, Ibu?
1: Lagunya Nyawna Sutra, Gengge. Bola.
0: Bola, oke. Okay.
1: Gung Biang yoga nyarengin, Gongga. Mungga, Gung Biang jegek. Ayo, gaskan.
0: Ayo, gaskan yang yoga.
1: Yang ini produngdutnya.
0: Betul sekali.
1: Ada yang di sana itu siapa yang suruh nguling-nguling itu semutan Bali apa? Pak siapa ya, Pak? Siapa namanya? Lupa.
0: Dari daerah apa, Bu tuh?
1: Siapa? Gua pindah.
0: Oh, beli Govinda.
1: Ada Kakak Padawe, ada Mailin cantik jegeknya lelet. Ayo, Gek Mailin. Ada Nini Daniel sama Peka, Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, ada Pak Tut Mancung, ada Nini Ita, ada Pak Yan Arbo sama Tuge, ada Niang Kirana, ada Bu Jero Sandra, ya Bu Jero menggagaskan, ada Bu Janura, ada Bu Jero Jerman, ada Pak Pandai Wayan Tamu, ada Pak Yan Polos Daya, Bu Mang Beluram, ada ya semuanya Gungga ini kasihan anak melanya Gungga udah lama Gungga dibungkus jadi satu ke dalam Gungga.
0: Iya Ibu.
1: Bye bye
0: lais ya Ibu ya, tetap semangat berjuang mencari rejeki ya. Di belakang Ibu Putu ke Boywa ada siapa tuh di sana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo Kak Angku. Pah di jadi Japoli. Astengkara.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya mah selalu baik, Gongge. Kak Angku sama Mbah Angku bagaimana kabar?
2: Ini mah aku salam, Ge.
0: Salam Mbah Angku jegek.
2: Ibu kutu kebiwo, istirahat dulu. Apa yang ingat mulung, Gongge?
0: Apa tuh?
2: Lagu.
0: Boleh.
2: Cinta si merah jambu.
0: Cinta?
2: Si merah jambu.
0: Si merah jambu.
2: Ada.
0: Ya, Gongge carikan dulu salam-salam boleh, Kak?
2: Salam, Kak Daniel. Selamat istirahat. Baik KBB. Bo Sinta Penati, Bo Mai Payar, Bo Mangai Mara, ini Ita Soda, Baika Sempidi, Gong Biang Yoga, apalagi Mailin, ini Jerman, ini Tuadi, Kak Eka Tlago, Eka Mama, Bo Ayan Suarsini, Bo Ayan Dodrao, Bo Sekar Satung, Bo Niakung, Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbo, Mak Ni Kapal. Kak Pedas tuh, Gek. Kak
0: Pedas, Kak Pedas.
2: Kak Pedas, pendengar setia.
0: Iya betul, tapi jarang on air sama Gongge. Tapi Kak Angku, ini lagu Cinta Si Merah Jambu belum ada Kak Angku?
2: Belum ada. Kalau begitu Ida Laila sama Musmulyadi.
0: Ida Laila Musmulyadi, langganan Kak Angku nih.
2: Sampai sekarang jadi setelah cinta jumpa pertama.
0: Setelah jumpa pertama sama Mak Angku nih ya berlabuh.
2: Setelah jumpa tahun 76.
0: Tahun 76.
2: 78 jadi.
0: 78 jadi, baik kecantol sama Kak Angku Sudani nih 2 tahun ya, begitu lamanya PDKT. Iya. Oke deh Kak Angku sudah siap, boleh.
2: Lanjut, main sudah main kapal ke apa sini yang kesri kekeran baik di Bukomang Buduk ke pedas sudah kata Matun ini ke Pandepi Mahangi Jelumangkung ada pati pemenang ini Ayuna ibu merdeka tabana main Indira apalagi dua jitata kemana oleh Kak Alwin dan Nendra ikutan.
0: Iya, terima kasih Kak Alwin dan Nendra.
2: Bu Kompiang, Pak Man Pandu, Pak di Kelas Jayo. Ini mau misalkan Kak Kestato nih anu Palana monitor.
0: Monitor.
2: Mau misalkan Kak nih di Selat deh.
0: Dari Selat siapa namanya Kak Angku?
2: Selat jalan nih Mah Devi.
0: Mbah Devi dari Selan Madak, tetanggaan sama Kak Angku Sudiani, salam sehat. Iya.
2: Jam 6 ngantos jam daso petang.
0: Mimi, setia sekali. Iya,
2: setia, pendengar setia.
0: Astungkara, terima kasih Mbah Devi.
2: Iya, yang belum dibungkus siapa? Oh, apa ini? Bu Mar, Pak Mar, sudah. Pada macung sudah tadi ya. Mana kapal sudah ya bungkus jadi satu yang
0: bungkus jadi satu. Oke.
2: Semuanya kiranya.
0: Iya, terima kasih Kak Angku.
2: Salam sarang aja Ibu.
0: Pasti.
2: Monitor ya kalau gitu.
0: Monitor sambil ngelukis sambil metanding tuh.
2: Ya, juga terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Om Santi.
0: Terima kasih Kak Angku. Kita istirahat dulu Raka dan Rai. Nanti Gongnya akan kembali menyapa ruang dengar Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Selamat sore, Rakan Dendrai, Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta. Saat diskusi bersama wartawan di Denpasar menekankan penguatan HAM menjadi hal krusial untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa terkecuali, serta direalisasikan melalui penegakan hukum yang adil, edukasi publik merata, dan pengawasan negara yang kuat. Dijelaskan hal tersebut untuk memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan setara dan bebas dari diskriminasi. Thomas Harming Suwarta mencontohkan pelanggaran HAM menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus pencurian di wilayah Juwek Legi Tabanan dan diskriminasi dalam fun run yang melibatkan WNA di Canggu, Badung. Rakyat Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Baik, Raka dan Ray masih dari kawasan Hamburg 70 Denpasar bersama Gongga Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Raka dan Ray, Gongga sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut kali ini melalui WhatsApp Pro 4 ada Mbah Egi ya. Gongga minta lagunya Suara Hati, pastinya dari Ida Leila ya Mbak Egi ya. Tapi mohon maaf dulu, untuk request lagu Raka dan Rai termasuk Mbak Egi bisa melalui line telepon kami di 0361-223361 ya. Dan Gongga beralih dulu ke Facebook Program Budaya RRI Denpasar, semoga sudah ramai ya. Gongga tunggu masih waktu 1 jam. Ada Abah Weso Sang Pelangan di daerah Gianyar, Pro Dangdut, Om Swastiastu, selamat sore, terima kasih banyak Abah. Ada juga Pak De Apong, Kelungan Tegak yang sudah hadir, Pak Akom Lerto, Padang Samnya juga sudah hadir di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pendharma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah Topeng Sidekari. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan dalam Watu Rengkong di Gekel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu, ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah dalam Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara dalam Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar dalam Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalam Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekari.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekaden Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali di sesi kedua, gue sapa-sapa dulu yang ingin bergabung tentunya ya, tidak boleh kelewatan acara Pro Dangdut kali ini. Spesial karena bersama gue. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Selamat sore Ibu. Apa itu Ibu yang sakit aduh-aduh?
1: Sambung. Aduh.
0: Nih.
1: Deg-degan gak?
0: Deg-degan. Adi deg-degan Bu.
1: Jak ngerutuk belum nanti ya?
0: Adi ngerutuk Bu.
1: Asalnya ketemu ngajak KDM.
0: KDM? Oh. KDM. Yang benar saja.
1: Dia nerudah mulai dunia sebenarnya gak?
0: Bebe. Apa yang dapat Bu?
1: Ini menafis selengagan mas yang enggak.
0: Mimpi apa Ibu semalam ketemu sama beliau ya?
1: Ya.
0: Iya. Jauh polos ganti Bu Titian.
1: Malam minggu ayo pergi
0: ke bioskop. Ayo gongga sudah kemarin.
1: Anak baca nonton keboi.
0: Asik. Gongga mah sudah kemarin Ibu ke bioskop. Bu Vera malam minggu kemana Ibu?
1: Gak kan tanuning gendengan nih kau.
0: Iya. Kok tidak tahu buktinya gongnya ikut nyanyi tadi. Yeay, Ratu. Terus lagunya, lagu dangdutnya lagu apa? Kenapa Ibu?
1: Sampun medal nampak nikah.
0: Belum sepertinya, tapi masih tren lah lagunya itu di zaman gongge.
1: Niki Bu Ani kapal. Maylin, semangat Maylin. On air Maylin garangan Jabu Vera, trio macam. Cepat dia dapat. Pulsa Bu Vera aja Bu Ani.
0: Oh, alah, baiklah. Kalau sekarang Ibu Vera mau request lagu apa, Ibu?
1: Apa aja mau gongga?
0: Nih apa aja mau kan gongga jadi bingung nih.
1: Kaget soalnya.
0: Kaget, Meme.
1: Padahal banyak punya lagu-lagu tadi.
0: Nah harus dicatat berarti belum dipersiapkan ini mah.
1: Ya pokoknya lagu asik-asik aja. Asik-asik gini gongga.
0: Oke. Trio macan. Yang ya. Apa tuh Bu?
1: Yang mana aja mau.
0: Oke ya, sudah siap.
1: Trio macan gongga ya.
0: Siap.
1: Lagu ini saya sumbangkan kepada pendengar Pro 4 RI dimanapun berada.
0: Asik. Salam dulu Bu.
1: Salam sama warga pasar. Teman-teman siang ya. Dalam pasar Tabanan sudah sampun mengkingkin-kingkin mengkiri mengkeripit jam 6 sudah tutup. Bapak petani, nelayan, buruh, supir, tukang jahit.
0: Nya, semua profesi Ibu sebutkan ya, aku nasane.
1: Nah,
0: dan
1: apun yang satu-satunya benar di Banten lah, Bandiang.
0: Makanya disingkat saja deh kalau begitu Ibu. Terima kasih Ibu cantik.
1: Anak Diang, namun di rumah sakit Dama Cepi, semoga cepat sembuh lo gede perawati. Semangat lo.
0: Cepat sembuh.
1: DBG hati-hati, soalnya lagi indang, lagi hujan.
0: Hujan, iya, nyamuk cepat berkembang biak, Bu ya.
1: Banyak di rumah sakit yang sakit, biar cepat sembuh.
0: Astagfirullah.
1: Banyak orang sakit,
0: Iya, betul.
1: Hati-hati, lagi indang, lagi hujan ini membawa kita sakit jadinya.
0: Iya, Ibu.
1: Yang
0: jaga kesehatan, Ibu.
1: Yang penting, Pak RI, kita ngecuar terus, enggak, padahal sebenarnya ada aja, kan gitu. Suka duka tuh pasti ada aja.
0: Iya.
1: Penting kita bisa ngecuer menghibur diri dan menghibur teman-teman. Pak Surya niki sanggu ngarangin dong ya.
0: Terima kasih Pak Surya daerah Canggu ya.
1: Ya. Bu Manurago, mari pokoknya tiang niki salam sehat salam semua. Semua pendengar perempat ini yang tiang hormati. Walaupun tiang tak ngoling, tiang hormat kepada pendengar dimanapun berada.
0: Siapa yang nyolek Ibu?
1: Siapa? Kak Siatop,
0: Tanah Lot. Oke deh Ibu. Baik.
1: Menyambut 17 Agustus niki.
0: Nenek, banyak nih yang ngoling-ngoling Ibu karena.
1: Makan dong gak?
0: Iya, ya Ibu. Ya, giliran dulu Bu Vera ya. Terima kasih, Bu. Rahaja.
1: Radio Perempat RRI tetap jaya di udara. Bunda Cynthia lagi siaran. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Oke. Oke, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih banyak Ibu Vera di daerah Tabanan. Semangat kemerdekaan luar biasa. Lagi 9 hari kita akan menyambut ya Raka Dan Rai 17 Agustus. Apakah sudah bersiap-siap? Ah, gonggek sudah tentunya ya. Oke, di belakang Ibu Vera gonggek colak-colak dulu. Yang sudah geli-geli gonggek colak-colak, mari kita bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Anda adalah kita, Genggak Cantik.
0: Halo, dari daerah mana, Kak, ini?
2: Daerah dekat, ini tetangga.
0: Tetangga?
2: Iya.
0: Tepatnya di mana? Oh, ada Desya Katrangan. Ih, udah.
2: Iya.
0: Gongge kok tidak mengenali, belum mengenali, bukan tidak ya. Mungkin karena Oda jarang sama Gongge, Oda ya.
2: Iya, sekarang
0: main ini loh.
2: Rebutan,
0: ya. Rebutan memang selalu Oda.
2: Lalu rebutan.
0: Kalau Oda gimana sekarang aktivitasnya lancar Oda?
2: Lancar
0: jaya, Astungkare. Astungkare lancar sehat.
2: Ya sehat selalu ya.
0: Astungkare doa terbaik juga untuk Oda Desya. Oda, Oda mau request lagu dangdut apa ini Oda?
2: Lagunya siapa ya? Lagunya Lesti ya?
0: Lesti, oke. Okay. Ya. Kalau judul lagunya?
2: Melayu.
0: Oh, oke, okay. Melayu.
2: Ya.
0: Melayu. Sebentar, gue nggak carikan dulu dari
2: ya,
0: Lesti.
2: Iya, apa dikit ya, Gongge?
0: Boleh, Oda.
2: Ini. Ibu Sinta naik, Bu Sinta. Putu Bu Iwoza naik ya.
0: Ibu Putu sudah tadi di sesi pertama udah.
2: Iya, Nini Ita, Nini Agus. Nini Tuni.
0: Batu Nini.
2: Batu Nini ya. Ini Ansanur. Nik Dania sama Peka. Pekak Sudani, Romangku Sudani, ini Dania, Dahya, sama kakek, ini Sinta, ini Bu Sekar, ya semua aja ge,
0: okay.
2: Kaya tak lama ini. Kasihan temannya di belakang.
0: Iya, udah. Sudah lengkap dan lagunya juga sudah siap, Lesti. Sapi sudah, Melayu ya. Sudah.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
2: Selamat bertugas, Gongge.
0: Baik, Oda.
2: Sama Gongge ini sekeluarga, sama ibu, sama Aji.
0: Astungkara.
2: Ya. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Oda Desya. Tak lupa juga, Aji dan Ibu Gongga juga nitip salam untuk semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada ya, karena tetap setia bersama Gongga. Dan juga salam-salam sehatnya, terima kasih banyak Gongga terima. Dan semoga penggemar semua Pro Dangdut dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Ada juga nih Ayuna, terima kasih Nini, salam kompak Gongge, semoga semuanya selalu sehat. Tentunya sesuai harapan Nini Ayuna, semua pendengar Perempat selalu sehat ya. Yang kurang sehat, cepat sembuh, nanti kembali Gongge akan sapa-sapa Anda ya. Dan tentunya Gongge akan sapa kembali di WhatsApp Perempat, ada Bu Agus Bongka Sebadung ikutan monitor dan lagi membuat tumpeng ya. Semangat Ibu Agus, berapa sih kira-kira Ibu buat tumpengnya dan dikirim kemana Ibu? Lancar-lancar selalu ya, lancar jaya pokoknya aktivitas Anda di malam minggu. Dan malam minggu ini Gongge akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut, ada Trio Macan dan juga Lesti.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali
1: Ngiring di tiba Maide, Maide Kapeng
2: Bemulai acara dogang gantal Mai, mai, mai, mai
0: Yah, sajo
2: Salam menyamodogen di tiba Belinyoman yuk kangkung

0: Rekan Antari masih di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Gongge Cynthia. Bu Ninda dari daerah Kuam sudah bergabung juga. Halo-halo Pro Dangdut, monitor Gongge Cynthia sambil goreng-goreng loteng, sambil goyang-goyang. Cuaca cerah, panas cetar buat Kak Mangku Sudani. Terima kasih sudah nguling, sudah Gongge sampaikan Bu Ninda. Selamat beraktivitas. Rekan-rekan Raya, gue informasikan dulu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin banyak genre lagu yang sudah didengarkan tapi tak tahu nih perbedaannya, mari-mari sini merapat dengarkan Gongge. Pastinya masih setia mendengarkan Gongge, apalagi ada informasi menarik ya. Apa sih perbedaan gaya bernyanyi lagu pop dan juga lagu dangdut? Kalau lagu pop, Raker dan Rai bersifat santai, luas, dan mudah diterima. Teknik vokal natural dan tidak terlalu kaku. Penekanan pada lirik yang komunikatif dan melodi yang menarik. Sering menggunakan juga ornamentasi nada akhir yang tipis. Nah, kalau lagu dangdut nih, Raker dan Rai dari gaya bernyanyinya yang Raker dan Rai dengarkan di sore hari ini adalah khas dengan cengkok atau vibro ya, namanya Raker dan Rai, menggabungkan ritme tradisional dengan vokal yang melengking atau mendayu gitu ya, dan juga penghayatan lirik erat dengan nuansa emosional lokal atau melankolis. Ya, hitung-hitung tidak mendengarkan, tidak menikmati alunan lagu saja, tapi tahulah sedikit tidaknya perbedaannya. Yang awalnya gue kan juga tidak tahu nih ya perbedaan dari gaya bernyanyi lagu pop dan juga lagu dangdut, tapi setelah membaca informasi ini, ya ada betulnya juga ya, lagu dangdut yang gue nggak tahu itu ada cengkok-cengkoknya sedikit, walaupun gue nggak tidak pintar menyanyi. Oke deh, yang penting Raka dan Rai bisa terhibur dengan beberapa lagu dangdut yang sudah gue nggak Cynthia putarkan. Karena masih waktunya kurang lebih 15 menit, jadi gue akan sapa kembali di ruang dengar Anda 0361223361. Selamat sore, Pro Dangdut. Sebentar. Oke, sudah. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore.
1: Kangen-kangen.
0: Iya, ada Mailin kah di sana?
1: Tidak, Ge.
0: Oh, tidak. Terus dengan siapa dong?
1: Dari Sembung.
0: Dari Sembung?
1: Ya.
0: Gongge tidak mengenali.
1: Loh, kok tidak?
0: Yeay, Ratu, yeay, Bu Eka kah?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Molode Kardias.
0: Oh, Molode Kardias. Aduh, Mode. Janganlah begitu, Mode. Gongge kan bingung.
1: Soalnya lama tidak jumpa di udara.
0: Iya, makanya Mode, gue gak jadi malu nih Mode, dua kali nih. Bu Eka, Maelin kena sasaran kan jadinya. Maaf ya Bu Eka, Maelin. Ternyata ini mau Lode Kardias nih.
1: Jangan malu-malu, gak
0: memang begitu. Aduh, cukup kucing aja deh yang malu-malu. Bukan gue gak deh, Mode. Mode, apa kabar sore hari ini, Mode?
1: Kabar baik,
0: Ge. Astungkar, sehat.
1: Sehat. Lagi mendung, lagi ada sinar gitu.
0: Iya, ya betul gak nih. Tentu. Iya, nggak tentu juga nih. Hayam Wuruk kali ini juga mendung-mendung nih, Mbok De.
1: Iya, Ya, apa kabar juga?
0: Semakin sehat tentunya, Gongge.
1: Iya, semoga sehat selalu, Nge, Gongge.
0: Astungkar.
1: Ring jeruk maka sami, Nge.
0: Pasti.
1: Maaf,
0: tentu.
1: Maaf, bahasa gado-gado.
0: Nggak apa-apa, Mode. Sama, aku nggak juga gado-gado. Mungkin sebelumnya makan gado-gado ya, makanya bahasa kita gado-gado nih, Mode. Oke deh, Mode. Lagu dangdutnya apa?
1: Lagu Gongge.
0: Boleh, silakan, Mode.
1: Lagunya apa ya? Selamat malam ya.
0: Selamat malam.
1: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala sudah siap, Mode.
1: Iya, kirim salam sedikit ya. Salamnya buat Atu Gongge. Semoga sehat selalu, Renjiru sekeluarga.
0: Astungkara, terima kasih doanya, Mode.
1: Iya, doa yang terbaik dari Mode. Semuanya gitu. Pengen petugas-petugas di sana ya, Gongga ya. Semuanya, teman-teman juga. Ada Get Mailin, ada Benalka, Nini Ista, Bu Citra, ada juga Anik Kapal, ada juga Kak Dania sama Nini, semoga cepat sembuh ya, Mi. Ada juga Pak Desi, Pak Tut Mancung Ganteng.
0: Pokoknya Pak Tut Mancung isi ganteng pokoknya ya. Ada apakah gerangan? Oh, enggak ada apa-apa, baiklah.
1: Tangga juga gitu, Mbak De, patut mancung ganteng.
0: Oke, ya karena cowok ya, Mbak De, ya makanya ganteng, ya. Apalagi mancung cungunya, Mbak De, ya.
1: Cungunya sudah jelas,
0: mancung. Udah jelas, makanya kan dipanggil patut mancung.
1: Iya, laki-lakinya yang ganteng-ganteng. Putri-putrinya cantik-cantik. And ayo lagi,
0: astagfirullah lagi. Baik deh, Mbak De.
1: Itu aja dulu ya. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Bungge, Mbak Tegas, banyak waktunya.
0: Bye.
1: Yuk, dadah, bye-bye.
0: Yuk, dadah, bye-bye. Mbak De yang paling imut, yang paling cantik, yang paling manis sore hari ini ya. Siapakah pendengar yang akan menutup perjumpaan kita di acara Perang Dangdut kali ini? Masih lagi satu penelpon. Kalau tidak ya sudah, gue nggak usahakan ya. Tidak ya, karena masih ada waktunya. Raka dan Rai, mari bergabung. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, itu Dangdut adalah kita. Gue nggak cinta sayangku.
0: Aduh, dengan Bapak siapa ini?
2: Pak Eka.
0: Oh, Pak Eka, Pak Eka Plage.
2: Mambal.
0: Oh, Pak Eka Mambal. Oh, Kak Eka itu ya di daerah Plage ya?
2: Iya, sayangku.
0: Iya, Pak Eka ganteng.
2: Ini waktunya sedikit ya.
0: Iya, benar-benar. Boleh deh lagu apa nih, Pak Eka, silakan.
2: Anu lo. Apa nama? Terminal Madiun Ngawi. Kenanganku. Ya, itu lo, Gongga.
0: Madiun Ngawi ya, sebentar. Gongga carikan dulu. Ada salam-salam?
2: Aku kangen karo Gongga. Ya, tak lulus dompetmu nenggadamu.
0: Oh, dada. Baiklah, Pak Eka sudah siap nih, Pak Eka.
2: Salam sama-sama. Sayangku, Mbak Elin. Malah kontak saya naik lagi tadi ya.
0: Mbak Elin sudah, Ma. Mbak Elin belum. Itu mok dia ternyata. Aduh.
2: Mau Bu, terus sampean. Saya dingin neng karena surkodan ini nggak mengabungkar ya. Anu pada nanya Sinta, lo kardiasi ya mau ya?
0: Iya mau deh.
2: Kardiasi, dong sayang ya, lupa sekali sama Pak Eka ya. Terus apa namanya itu Pak Yanarbo, Pak Ketut Mancung, Bu Eka BB, Bu Sinta. Terus ini Tania dan Peka dan semoga sehat ini cepat nih Tania naik nanti bisa naik ya. Terus apa namanya Pak Sud Mudaya, Pak Eka Plago, terus Mbak Ida yang menghubung, Mbak Nur, Mbak Sri yang ada di Bung. Monggo Mbak, sampean bidangkan lagu niki lo, Madiun Ngawi ya.
0: Oke.
2: Senang itu. Arek iku lanjutan nih, Kak itu lo. Apa namanya itu
0: Pak Eka.
2: Biar habis sudah waktu.
0: Iya benar, biar bisa gue ngeputarkan lagunya Pak Eka ya. Thank you. Baik. Oke, terima kasih Pak Eka dari

Iya, kalian terima masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Perempat RRI Denpasar, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih juga yang di WhatsApp Perempat, Facebook Program Budaya RRI Denpasar sudah meramaikan di acara Gongge Cynthia Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tenang saja, Gongge masih menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 hingga 7 malam nanti di acara Lingser Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali.

Selamat sore, Rakdan Rai, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso dalam keterangan tertulisnya mengatakan petugas telah melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam Five Stars Bar dan Resto yang berlokasi di Jalan Mahendra Data nomor 678 Padang Sambian dan Pasar Barat semalam. Dijelaskan dalam pengungkapan itu pihaknya mengamankan 53 orang yang terdiri dari saksi hingga tersangka beserta sejumlah barang bukti narkoba berbagai jenis. Menurut Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri setelah pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi selesai dilaksanakan. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.

Ingira Kelantrai mau nyarengin Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge Sintia. Gesang pun matilar acara hiburan truene, Rakelantrai, Pro Dangdut Diwau, mogi stato puniking nge, pekedek pekenyem nge, Rakelantrai, talar sampun pole, puniking ngeranjing, semeton titiang sarang sami. Sana durung pole, ampun yang berkecil hati, santukan sana mangkin gongge pacang, ngincen informasi menarik, ring acara lingster sanje, informasi lan tembang-tembang Bali, nganinin indek destinasi si wisata. Nggih, toreng palatan kaping kali Mali Jebos, ringgala jam 6 lintang, kantos jam 7 informasi nganinin indek adat istiadat. Kato tembang pamungkadumun ring acara lingser sanjemangkin wenten Yuda sadar diri.

0: Sir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: Iya, Ma.
2: Mobil ini bagus ya?
1: Iya.
2: Keren loh.
1: Beli aja yang itu.
3: Pa.
1: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
1: Tenang aja. Jak beli.
4: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
5: Kapan kamu mau bayar?
6: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kupuluh kau sekarang. Ampun.
1: Pak, pak, pak, ada apa pak? Nih, minum, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik bapak. Katanya bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa ibu bilang? Makanya bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya bu, bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, selamat sore rekan Lantrai, karena sarang titi yang gak Cynthia Punikiring acara Lingsir Sanja, informasi lan tembang-tembang Bali. Informasinya nih, ngeninin indik destinasi wisata nih rekan Lantrai. Sana mangken reng, sesika pertama tuan rekomendasi wisata nih rekan Lantrai. Santukan mangken gak informasi yang ngeninin indik galah utawi waktu sane tepat utawi waktu sane ideal kantongnya untuk berwisata. Sira puniki sane sampun janji nggih 1 bulan yang lalu, tapi sakantos mangkin di 8 Agustus durung terwujudkan niki untuk berwisata. Nah, diusahakan nggih rekan Lantrai niki sampun memasuki di bulan ke-8 nggih rekan Lantrai tahun 2026. Minap niki reng Januari kantos bulan Agustus terwenten sane melancaran. Ampun 8 bulan termelancaran kantongnya rekan Lantrai. Tapi yang paling ideal niki untuk berwisata adalah setiap 2 bulan sekali atau sekitar 6 kali dalam setahun. Niki berdasarkan nggih saran ahli kesehatan dan klik dokter. Jadi jeda 2 bulan sudah cukup untuk mencegah stres kerja, memulihkan tenaga dan menjaga pikiran tetap segar tanpa harus menunggu waktu liburan panjang tahunan. Karena pilihan waktu berwisata ketika setiap 3 bulan sekali kentan nggih niki cocok jika anggaran atau jadwal kerja lebih padat. 1 bulan sekali berupa liburan singkat dan kenapi atau setiap akhir pekan di tempat terdekat kemantan. Sekali mangkin akhir pekan Sabtu Minggu nggih rekan Lantrai tempat-tempat yang memang menjadi tempat favorit yang sering dikunjungi dados nggih rekan Lantrai atau wentan rencana yang lebih napi wastane intens. Antaranya bersama keluarga, dados puniki dilaksanakan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Informasi puniki gongnya sinekutip saking klik dokter.com.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
2: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
1: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
2: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
3: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Perwakilan Raya Kantor Yang Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Lingsir Sanja. Perwakilan Raya, sampun mirangang wau, ring sesi ka pertama, idealnya berapa bulan sekali nggih atau waktu ideal untuk berwisata? Nah, sane mangken tentukan tanggal liburan dumun, utawi memilih waktu dan juga durasi dan menyusun jadwal harian ketika niki nggih pekerjaan tidak bisa diajak kompromi niki nggih untuk berliburan. Jadi memilih waktu dan durasi niki, manfaatlah hari kejepit nasional atau akhir pekan panjang untuk menghemat jatah cuti kerja ya. Riset nalar kondisi cuaca atau musim, atau hindari musim hujan ekstrim dan badai di destinasi tujuan. Sesuaikan durasi liburan dengan jumlah budget dan energi yang rakelan Rai miliki nge. Yening sampun terkuras habis-habisan energinya nih puniki di akhir bulan, walaupun libur panjang sampun nangkan nge. Rakelan Rai usahakan untuk beristirahat dumo. Menyusun jadwal harian nge. Rakelan Rai, jadi Rakelan Rai dados mengkelompokkan dumo tempat wisata yang berdekatan dalam satu hari agar nikinge tidak kehabisan di jalan kemanten atau waktu yang rakelan Rai gunakan tidak habis di jalan kentange. Berikan waktu istirahat atau jeda kosong agar tubuh tidak kelelahan. Buat rencana cadangan untuk mengantisipasi cuaca buruk atau perubahan mendadak. Jadi betul-betul harus disiapkan ya rakelan Rai. Walaupun nikinge rakelan Rai liburannya nge nike-nike kemanten, tentukan dumun riset cuaca, budget, dan waktu antara istirahat dan liburan juga harus diperhatikan. Tidak sampai nikah dumun ya rakelan Rai kantun wenton mali sesi ring acara nih mangkin ya rakelan Rai ini mali jebos ring sesi terakhir gue ngeinformasikan wisata malam di Bali sane paling seru dan paling sering dikunjungi sane cian kemanten gongge. Nah mali jebos nge rakelan Rai mesanakan dumun tetap menikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota, dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan

Pinggiran aja ngerekalan terai, kantong sarang titik yang gongga Sintia, ring perempat RRI Denpasar. Suara budaya Bali, wisata malam hari, nge, tidak akan habisnya. Niki rekalan terai, walaupun malam-malam gelap gulita, tapi ening samun berwisata. Pasti ke kentan, nge, memikat hati. Salah satu memikat hati wisata di Bali adalah di malam hari tarik kecak di Uluwatu. Tarik kecak, nge, rakalan re, merupakan tarian daerah berasal dari Bali. Tari niki pertama kali diciptakan oleh Wayan Limbak pada tahun 1930-an. Berasal dari kata cak yang berarti api. Jadi yeninge sampun nge rakalan rai ke Uluwatu ngawit ring sanje kantos wengi pasti ke wenten niki nge pementasan tari kecak yang dimana tarian niki dipentaskan secara massal oleh para pria yang duduk bersila membentuk lingkaran ketika mementaskan tarian niki. Para penari yang mengenakan kain kotak-kotak kemudian mengangkat kedua tangan dan mengucapkan cak cak cak nge saat tarian dimulai. Samun kan iki rakalan rai berwisata ke Uluwatu nge rakalan rai apakah samun berfoto bervideo wenten kenang-kenangannya ne dados meniki sharing ke WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nah mali jebos nge rakalan rai seneng mungkin galah metaki-taki dumun mali jebos nge rakalan rai pacang gongek Sintia putarkan puniki nge renungan Puji Tri Sandi.

teu-teu perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesehatan.

Bu, Raris momong ah nunas kewirian, wiaden kesenangan, majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun, pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepangih, dan surut-surut kesakitin anduk raja tamah, kededah anduk sakit hati. Ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang pujil Tri Sandiel.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Iya, rekalan rai kantor sarang titi yang gongge Cynthia, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rahaji ngemargi yang puja Trisan dia, wajang ri umat Indus Sudarma, sana mentar yang sejibak Bali. Mogi rekalan rai, semuanya titi yang sarang sami, state kena rahayu, niki nge. Pastikan nike sarang ke aptiang, puniki sarang-sarang. Tur puniki rekalan rai, galama sana kandungan nge. Astengkara, Sudarma, Sugina, Sokarya, ring rahina, sanis cara mangket. Sampun memargi anta. Sana makin mewali ring acara lingser sanya muatang inde informasi lan tembang-tembang Bali kantos jam 7 wengi mali jeblos nggih. Talar puniki tembang-tembangnya ne tembang Bali rohani Hindu dumun mungkaring paletan kaping kali.

Kembang Warga. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, rakelan rai kantor sarang titiang gongga sintia ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara lingsir sanja, sana makin gongga informasi yang dumun, ini perakiraan cuaca. Inggih. Rakelan rai diprediksikan ring rahina sanis cara 8 Agustus 2026, makin ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, niki cerah ke mantan. Inggih. Malesiki, kali ini kira kelantrai Buleleng lan Kota Denpasar cerah ke mantan. Selanturnya ne wenton ring Kabupaten Karangasem cerah berawan lan Kabupaten Bangli berawan ke mantan. Ring studio perempat RRI Denpasar mangin terpantau astengkara tetap aman niki nge berawan ke mantan sanekan niki sampun nyaluk wengi. Selanjutnya informasi indi arus lalu lintas, makin gongga Sintia pantau, tetap lancar, aman, pengendara roda 2, roda 4, sesuai niki nggih rakelan rai. Rutenya nih pasti kenge, rute yang paling panjang di hari Sabtu, karena hari Sabtu menikmati masa liburan. Dadosnya nih alon-alon, pasti kepadat punikir yang margi, utamakan keselamatan, terjangkep surat mengemudi nge. Informasi ini perakiraan cuaca, sana gongge sedia kutip puniki saking bmkg.co.id. Rakan Rai jeda senyinak, gongga sini akan kumandangkan azan maghrib tepat di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah bagi umat Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pak, ini susu dan rotinya nih.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok, cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, rekenan terakhir kantor sarang titik yang gongga Sintia Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai sane mangkin sampun masuk gala sandikala. Nggih, menurut kepercayaan orang agama Hindu, kira-kira niki galanya nih ngambil tenggala jam 6 di wau, kantos jam 7, nggih saat matahari terbenam. Umat Hindu dan masyarakat tradisional wonten pantangan puniki nggih saat sandikala utawi sandikawan rakelan Rai nggih. Sandika pertama adalah pantangan tidur. Dipercaya ataupun tidak, niki bisa membuat badan sakit, rejeki seret, ngerak lantrai, atau terkena pengaruh buruk. Dilangkahi surya, kenten jenak nikange. Keluar rumah, nah berjalan-jalan tanpa tujuan di luar saat petang, diyakini rentan terkena gangguan makhluk halus. Dan anak-anak di luar yang sering bermain ya, di pekarangan atau di bawah pohon karena dikhawatirkan kaget atau diganggu mungkin tak kasat mata. Karena kan percaya kita adanya niskala dan skala. Jadi alasan masuk akalnya nih puniki rakelan rai adalah tentang kesehatan. Jadi tidur menjelang malam membuat tubuh kaget, sirkulasi darah terganggu, dan kepala pusing saat bangun tidur. Waktu beribadah. Jadi secara tradisi petang adalah waktu yang baik untuk bersembahyang atau menyalakan lampu murah, bukan untuk tidur, nih rakelan rai, atau bermalas-malasan. Jadi sampunang nih tidur saat sandikala utawi sandikaor, atau pasti ke puniki keluar rumah sampunang nggih, kalau tidak ada tujuan yang jelas sampunang puniki nggih keluar rumah. Ingin rakelan rai informasi puniki gongga Sintia kutip saking disbudpar.bulalengkap.go.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, Yang. Kenapa?
4: Halo, Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
3: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
5: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
3: Tapi, tunggu ya.
4: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
5: Yang, sayang, ada apa, Yang?

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Inggih, Rakelan Raya Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Raya Seni Uning, Ramuan Minyak Cukli. Sirapun iki, nah sana makin ngemawasang nika nge, karena ramuan iki menjadi salah satu produk pengobatan tradisional sane terus niki dilestarikan dalam praktik usada Bali nggih. Sejak tahun 2015, Jero Mangku Gede Sukite menekuni pengolahan minyak herbal cukli sebagai bagian dari upaya menjaga warisan pengobatan tradisional Bali. Menurut Jero Mangku Gede Sukite, minyak cukli diracik berdasarkan pengetahuan usada Bali sane diwariskan secara turun-temurun. Produk tersebut telah dikenal oleh masyarakat dan dipercaya sebagai salah satu sarana pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan, termasuk nikenge penyakit yang dalam kepercayaan usada Bali diyakini berasal dari cetik intange. Jadi keunikan minyak cukli nike juga terletak pada perpaduan bahan-bahan alami yang digunakan dalam proses pembuatannya. Selain daging kerang cukli, ramuan niki memanfaatkan 11 jenis kelapa utawi nyuh sebagai bahan campuran, yakni nyuh rangde, nyuh baingan, nyuh blulu, nyuh sudomale, nyuh udang, nyuh bojol, nyuh mulung, nyuh macan, nyuh kalis, nyuh surya, lan nyuh mate tiga. Jadi masing-masing dari jenis kelapa utawi jenis nyuh puniki dipercaya memiliki karakteristik tersendiri yang melengkapi proses peracikan sesuai tradisi usada Bali. Informasi puniki sane gongge Cynthia kutip saking RRI TTCO.TTID. Ngededos informasi pinion tatumun, nyarangin sematan titik yang sarang sami ring acara Lingsir Sanja Mangke. Rekalan terakhir ring acara Lingsir Sanja, samur kembali yang kali paletan, mogi bermanfaat, ring arsa, talar kain, pamiar sesami, nge?

Swastiastu. Ingin pemirsa Ratu Idrane Mali Iring Titia Miarsa Gatra Bahasa Bali Saking Pro 4 RRI Denpasar. Munging Gatra Sanekatur Minekadinyane Bali Nerima Wantuan Mobil Penyelamatan Pangan. Pariwisata Hijau Sayan ke Dabdabang oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Ingin pemirsa Sanemangkin Titia Gongge Sintia Ngatrang Gatra Sejangkepnyane.

0: Rekenan Regatreka pertama, pemerintah Provinsi Bali menjalaran untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan Pangan Provinsi Bali nerima bantuan Asiki Mobil Penyelamatan Pangan saking Badan Pangan Nasional Bapanas. Bantuan punika kaabtiang Presiden Mikukuhang Program Penyelamatan Pangan taler ngirangin ngutang-ngutang ajeng-ajengan utawi food loss and food waste ring Bali. Kepala Distan Pangan Bali, Iwayan Sunada Ngudarang, bantuan mobil penyelamatan pangan puniki pinake kesayuwaktian Badan Pangan Nasional mikukuhang sistem penyelamatan pangan ring daerah. Kawentenanyane kaabdiang taler preside medanganin mupulang ngajangin taler ngedarang ajeng-ajengan sanekanton bece kerayunin mewinan preside mewiguna majeng kramine sami sahen nenten malih wenten ajeng-ajengan sane keentungan. Selanturnya nih, Raklantrai Gubernur Bali Wayan Koster sayang gelis ngewetuang Bali pinaka genah pariwisata hijau berkelas dunia. Kewentanan punika keremba antuk nyiagayang limang wewidangan sane emisinya nih akide utawi low emission ampura low emission zone. Wewidangan punika sekadi Nusa Dua lan kota ring Kabupaten Badung, ubot ring Kabupaten Gianyar, sanur ring kota Denpasar, taler Nusa Penida ring Kabupaten Klungkong. Kewijakan puniki pahan saking pirapda pemerintah Provinsi Bali, mangda preside ngewangun pariwisata sani berkelas, medui daya saing, kantos kewakas, antuk menggunakan energi bersih dan transportasi sani ramah lingkungan. Manut Gubernur Kostan Lembagang, wewidangan sani rendah emisi punika, pacang keanutang, antuk limang pilar, inggian punika green energy, green mobility, green ekosistem, green tourism, miwah green community. Ingin rakelan terai, malah jebos lantriannya wentan gatra.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Selanjutnya nih rakelan terai, pemerintah Provinsi Bali masih kayang rencana pembangunan transportasi massal pacang meuah. Transportasi sana sedurungnya nih ke Ancerang, ngawi gunayang mas rapid transit, sane mangkin ke uah dados autonomous rail rapid transit utawi tram listrik otonom. Gubernur Bali Wayan Koster ngewedarang, pawuhan punika kemargiang santukan puniki kerasa yang mudahan tahun becikan kemajuan ring Bali utamanya nih ini teknologinya nih yang sayang sarang MRT ART puniki talent sampun manut ketimbang teknis miwa efisiensi proyek sane kemargiang. Pemerintah ngancarang pembangunan ART ngawit kemargiang warse kalih tali pitu likor. Sane penuntut Rakelandra Dinas Perhubungan Dishub Kota Denpasar sampun ngawit nyayagriang manajemen larekayasa lalu lintas pinaka pengawas saking penyataan wewidangan pusat kota lan Gajah Mada Denpasar. Kajian teknis puniki kaancarang pacang kemargiang bulan September sane jege rao taler proyek selami revitalisasi kemargiang pengalihan arus lalu lintas kantos kemargiang situasional taler manut sane kabuatan ring lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawat ngewedarang kantos mangkin durung wentan margi sane kesinap utawi pengalihan arus sane tetap utawi permanen. Kewentanannya nih ke angkutang untuk pebuat proyek ring lapangan. Di sub kalor sampunya geyang personil ring gena proyek mangda presiden ngatur kendaraan sane kentang mawinan nenten kantos ngusik pemargin proyek. Ingat pemirsa, wanta kadi asa punika gatra bahasa Bali, sani presiden katur ring wangine mangkin. Titiang gongge Sintia, nganganin pengrema gatra Bali, ngelungsur ma pamit. Puputan titiang untuk ngucarang para mesanti, om santi, santi, santi, om.
1: Asa punika wau, sampun

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kompak yang tertata rapi berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus, berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

Yastu para pemirsa sanes sampun wenten ring ajeng pesawat radio RRI program 4 Denpasar sanes makin jagi nyarang indik Temang Warga. Ya, acara Temang Warga punika sanes hari Selasa nika nantri hari Kamis punika palawakya makin hari Sabtu punika jagi ring ditiang mau wiramo melibas puasnya saking mau kudang-kudang wiramo. Ini manut sekadi wenten kadi iklan sana wawu nge iraga puniki pinake wargi nge bali wajib punike ngelestariang bahasa ibu kemawinan acara Temang Warga puniki sedato manggah ring ajeng dedane sareng sami inge sedurunge pesawat mali bos-bos interaktif nih di tiang jagi mungkah puniki acara Temang Warga untuk Wiramo Indrawangsa saking cakepan Arjuna Wiwaha halaman 64 kawitin di tiang

Sasang ke mandala, wewidangan bintang, suryo, bulan.

kecil punika alit pekantanan saking jagat manusia. Ageng iwo mangkano sujatinnya nih punika na ageng. Deni doh nika antuk doh punika ngerana yang. Katuan saking madio pada ulap-ulap mekanten saking jagate kelebit kelebit kelebit kelebit.

rintang sane alit punika klebit-klebit pikantennya ne ruhurnya saking sasiwi mo karana tegah punika saking genah bulane.

menika Jawa bumi jagate saking Suryo niku. Tingkah nikang swarga inggih kawentenan swarga lawan layap nika kesarange nantuk keluwihan swargane. Watang nika lalana Gusti tutawan nika sane kangen publik bagan selantang pemargin nido sang Arjuna saking Gunung Indrakila ke mereka ke Indraloka.

0: maje sapunika Pajar Danesang Erawana ring ida Sang Arjuna. Kading pangi pian sekadiring panyumbernan tanirat tidap nika inggih amunika dumun tigang pada atur nitiang inggih sedurunge puniki interaktif dibuka puniki tiang nyambat-nyambat puniki inggih saking wewidangan tabanan kini ni ita sampun sayaga niki talar jero mangku jedang jero mangku gelisang ya. Sampun numas karcis makin ngiring dan pasar sewidangan gelogor wenten wauti sarang samirin sekesantiri ke wenten ibu men golek ke ngiring abian angkang yang puwenten saneng ranjing om swastiastu ya.
1: Om swastiastu rahaja muni.
0: Nggih, pas niki to ni ita to.
1: Semua
0: waktu 12 kaki ya. Absen ini waktu niki oh mungkin pun ada.
1: Aduh, niki nak murid melajak kelompok ramai tu.
0: Artinya?
1: Kami yang ramai ni. Niki nak murid SMP ramai nak kelompok melajak tu.
0: Baik, nggih. Dados.
1: Wih, kita tu ramai bilagiang.
0: Sado ramai kidi.
1: Ingin kiki widara gumulung itu ke?
0: Widara gumulung, ya terus.
1: Om swastiastu. Merahina semua bang yang arunah
0: inggih sampun das rahinang mewarni barak kawentenan ide sang yang suryo

0: kan.
1: Sapunika waluyannya nih suarani pun ike diskeker wenten erike ring pekagan ring padi gagal nih.

Iya punika di Semerak, malih punika sane demen, ipun mekruyuk, malih ipun itu amulilingan sane demen, ipun pagar yang

0: Kwentane, recurring sakare, sana mo ginahaling bali pipayasan eh, sana may kalob ba?
1: Matap sa samadu.
0: Eh, pun, pun siya.
1: Nyalik manarami.
0: Napi pelajin ko.
1: Ingi, sana nyarangin sa mga warga, mungkin iring atu kakian, dito yang sabun boleh, iring ang mungkin wala nga ladu, rapat anak-anak du. Tepat-tepat kala nini mo pamit om sadi-sadi-sadi om.
0: Yes, suk semua mawali nini ita ring pejaten sampun dados penyu puniki. Hingga sampun yang kwentan sana ngeranjing. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Iya. Om swastiastu.
2: Hingga raja ngungi ratu kakia.
0: Iya, absen yo olahraga.
2: Wow, nyedok tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Wow, dinik mantan mau nggak dong eh?
0: Betawang rahasia aja nih.
2: Nafi tuh. Nini rajang sanakan dumun nih ta. Nge titiang ring cakepan, tapi jenis kipoling eh. Arjuna dong eh.
0: Tuh lanjut dong. Nah, tadi deh Arjuna tadi.
2: Ini ring serak dara titiang melajah tuh niki.
0: Terus.
2: Melebar sunah tuntun dong eh. Om Aulia Namastu nama Sidem. Siro tu niki. Pekak Nadia melebos munggah. Ingih.

Permangkin wadok raksasa ngekoh ipun permangkin duaning sampun niciana danau wabu ni dan makin ipun rauh ngerejek swarga loko ni.

0: Suang yang Surapati.
1: Raya Popayo.
0: Popayo dong.
1: Inggih kauningin raris punika wantah upayani de sangyang inera.

0: Pasliabraris mangkin utusan raksasa ne sampun wenten ring swarga loka dados punika tetelik tanem.
1: Sebab mana pikir dong

0: Inggih, sane mangkin melaksana raris ipun detyo momo simuko wastani pian kuda ipun bekalang jinah Jepang kata ipun laib mereka ke Gunung Indrakila.
1: Inggih, matur suksema ratu ampura kekirangan.
0: Inggih pun bagus.
1: Inggih. Niki megat kidek reng dayu madeoko munggah mangkin tu gumpiang Sri Agung.
0: Kan kareng hitung-hitung dupa kuda ini sanes saro sio paing sio.
1: Kapal jebos. Meipin munggah nggih cepet titi yang sarang sami tu. Gongkak tan kentan tu ngitan rau.
0: Ah kari ngabsen kari puangkit.
1: Oh inggih nggih matur suk semua banggan iki Pak Guru tan nyarangna tu. Nggih. Nadia sampun nyolek munggah mangkin.
0: Nggih dadah sampun nyelempang.
1: Nggih sangga griya kenak rahayu talatung nggih. Tinggi, galah katur tidak yang mepamit om, santi.
0: Yes, semua Bu Sari merteng, ngiring semua baung. Inge, aturan titiang balik galah, ring 223361.
2: Om, suasiasi, kita siang di situ.
0: Inge.
2: Ngeragot tuh.
0: Yes, sirani ki.
2: Yes, tiang gombiang seri ring kekeran tu.
0: Gombiang seri kekeran.
2: Yang melajan iki tu kak siang.
0: Yes, sarang-sarang.
2: Mana tunge?
0: Yes, sarang-sarang.
2: Ngejebot ngelendor sarangan tu. Kira wau tu kak siang.
0: Nika Bu Sari Merte sering dia di radio.
2: Raja Masanang Bu Sari Merte. Om Swastiastu.

0: Kadamu
1: nika saning awinan kapupone ing suka sekala makemiwa suka ring niskala.
0: Yes, dadi mana tuh kakyang iki ada Yuda nyarane ratu.
1: Nah Yuda munggah dah.
0: Nggih. Sira niku ratu. Nggih, nah Yuda. Nggih, sira mana tuh kakyang. Galau alang kakyang ratu.
1: Nggih, gemiang Sri keker. Suk semua ni ke yang Sri kekeran sampun sidang ranjing. Inggih. Terus ranjing wali niki ring 223361. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om.
2: Swastiastu. Yang ke.
1: Inggih.
2: Ki yang dan napi oleh Wiraka. Aduh.
1: Nggih, Pak Sireng, Putu Dian, Sireng sih.
2: Nggih, Pak Dian.
1: Pak Dian, nggih, duwe Pak Dian, terus Pak Dian.
2: Nggih, itu ngelawit Dian.

Inggih, sapunika dawuh panganikan ide Sang Prabu mapi tekat aring ide putra nide.

0: Ya, ti nyunyur manis daging pangandikan ide.
1: Kesong kesong bodur ton
0: teran ide sana mempesengan sang sambo. Wiyakti nganap kasor nenten ngemedalang penyawis.
1: Tuhan nembok muniaki raku mongkate.
0: Puput yang ngaturang sembah ringi doi haji durmaning digelisan memargi lungo.
1: Mungkin sokati sang narendra.
0: Sayan-sayan sekadi keiris daging kayu nido sang Prabu Kresna.
1: Mawelas rianakir.
0: Riantukan kepariangan. Ring puteran ide.

0: Rian tukan kantun alam-alam saling tersnain makin kepegatan ngerarisa.
1: Nyu amiri banyu.
0: Ngali?
1: Nyimadanir anawan pipi.
0: Ngardinin memeles punike toyan pangaksian idirne. Sane nyerap cap rauh ring pipi.
1: Engko ane ngajeron agar kiasong anerapu sudu.
0: Inggih malih cerita yang kantun ring jeruan puri desang sambo.
1: Mohon aduh amamu dua mamu karu apa wahan
0: Aris mekiri ngeriang pacang ranjing mereka malih ke purian.
1: Dewi jamba wati wawang sir katanggamu.
0: Sane jagi ketangkilang biang idone mupesengan Dewi jamba wati. Sampun wenten derike.
1: Ritekon ri suara atmaju.
0: Kaditang kejut payune kedadak kerauhin antuk putran ide.
1: Rasanon tu parante kariu.
0: Raris kasambramo antuk baos uduh cening sang sambo idewo men kengken idewo ado gae apo idewo mekelu sentain masuk mai ke rumah ibu.
1: Niwo kongku mapu kie

0: Nah, preside Banidewo jani ngerauhin anak ibu ke ibu.
1: Kehadiannya radian ada dia ke ngaprayot dan
0: sekadi nada ke bin nyalah masa dadi paitungan ni dewo ni rauh men kengken kengken telah bekal lah.
1: Ye atu tadi ni ki atu segak yang
0: nak tu ni ki atu ni ni ke engka kendang puangkit dah. Tapi puangkit ni kok kak.
1: Tapi wasannya mereka tu mesti tiang lagi ni. Kalau dengan dapat tahu di tiang hidup mikir lagi.
0: Yeah.
1: Itu dah nyarangnya di tiang dapat mikir.
0: Kau ni bawa jangin penyalin.
1: Mengata ring tembang warga sarang kami kita yang pun mendangin mungkin aturan kita enggak lagi serang atau lagi. Ingin atau lagi kiang. Tapi kalau para masanti om santi.
0: Yeah, dah yuk madioko je niki. Yeah, bulodro, bulodro, masuk bulodro. Leh siro niki nggih Om Sastiastu.
2: Sastiastu tu kakiang.
0: Nggih, wau kesamat bae ngalem kering.
2: Ampun nyet tu calling.
0: Ade ana teko bandingin calling sing sing ka teko.
2: Ya, ti tu. Siro wau tu kakiang.
0: Pekak putu dian.
2: Pekak putu dian.
0: Nggih, iki jarang muncul tapi sekali muncul cek luang sajan wiramane.
2: Nggih tu. Cik ampun ikut tu, berseri merta, cik tu, minta tu. Tu kaki yang kita nak serat tu.
0: Bien, berlebihan mico, benda tu.
2: Tapi kadang ni kita ngeranang.
0: Mico ni kadang-kadang tu, seliu, keruput-keruput tu lah.
2: Tuan bani cik yang tu.
0: Punong ni kau, mico ni kadang, kang wang mico serbuk ni. Dek-dek.
2: Ungkak, tuan raut tu.
0: Nggih, nak wonten napi iko ngeri sungguh.
2: Nggih. Engko asrama ten teko negari di Dian kan iki don tu.
0: Nggih, melebas pirang kan no gelur-gelur cek rauh pun ngedebras.
2: Alit-alit tetiang kan tu ni taban tu.
0: Beh kali mangkin.
2: Silat tu silat menyang.
0: Oh, di taban nang benah kadang tiang di taban cara mangku jedeng orang di taban sing di taban ternyata
2: jatuh.
0: Di taban itu.
2: Gitu, rayu tu. Itu yang nyarang tu kide tu tu kaki yang kenten tu nak pias tantung ya. Kalau ngengengan, kang ukir napi tu.
0: Gitu terus.
2: Lebas sarang tu yang serat itu yang usah. Kit ke kolong ni yang pang poli kan nyarang. Om Swastiastu.

Ipun i gunung gumano, ipun mesebang sekadia peseraman kawentananipun.

0: Mungueng tieng petung ipune soyor meriko ke toyan tukade.
1: Kebanyu.
0: Sambil langipun nyenok-nyenok toyan tukade.

0: kayun kayun ipun i gunung sane wawu sami pada seropen ipun someh.
1: Pasaji sarwa pala.
0: Someh jagi ngaturang sarwa woh woh ane meriki meriki itu aturannya ubi rebus niki Cilembu rope.
1: Dien morning macang gramo.
0: Inde kesapunika kepanggih antuk video dari ne sane tomen merike mas sesanyan.

0: Tamu laku.
1: Tamu kadit ya.
0: Jatuh.
1: Kadit tamu.
0: Ujungnya pulang. Alas ketemu sang gerak yang temui.
1: Yeah, alas sanebak mudaging kayu-kayu sat make nyambrame sepengrauh widiadari ne sane pinake tamium.
0: Namo laku
1: jauh
0: ia tanggaling kapan
1: aneh ngajap-ajap ipun mangdane digelis tedun sabah ring sasih kapatah.

0: Maketirah itu jam.
1: Maketirah.
0: Inggih wenten raris punyan jakan.

0: nyuk serahang dewekipun mangdane sekaripun punika kaangen sesumpangan oleh Widiodari Amat Luwung itu.
1: Wong muang asana ruhun ruhun
0: sekarano itu ya. Sekarano itu ya.
1: Pun akan sekarano.
0: Kewantenipun i bungan tangi punika sane saling pemaluin ipun nyagjagin Widiodari ne mangdane bungan ipun ne kaangen sekar tenten taler kayu angsano.

0: ngapi angenang pisan anake sane nyingakin tuh ajin tamiu gitu aing someh ajin punyaan kayu ajin punyaan bunga tuh someh pisan ipun maturan
1: ya gitu nge
0: punyaan kayu kan bisa gitu apa bin wong
1: nyetu tuh kakinya ngasuan nih dalam gini sakit kan
0: oh iya becik saja nih ki yang benah kan cek luar biasa nih ki
1: ayang tuh nah bin telun tuh kacang kliwon dari lanjum aduh dari mana oke mengatu kesejiman sekarang kak mangku ki praja tuh nge
0: yeay
1: nge munga tuh saking nusa mandarahayu sami menikah tuh tukak yang kenak tuh ringgriya sami tuh nge
0: siang mapam nge munga dumun palatan ka pertama tuh didane sana kang titiang dumun.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mega.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Banten Tipat Sari. Banten Tipat Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribat, yaitu 2 hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sanghyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarut, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemik bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemiknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, para pemirsa kanisane kantun satio. Mirsa yang punya temang warga di tiang saking RRI program 4 Denpasar. Paletan sana kaping kalih jagi kebuka puniki. Inggih sira sane dados penyumu.
1: Om Swastiastu, Ratu Surya.
0: Nggih, Om Swastiastu, Maipin.
1: Titiang yang gitu, elingnya lagi mikain titiang atuh.
0: Gampang.
1: Ini atuh, titiang jadi ngiring untuk sardulo gitu nge.
0: Sardulo wikridite.
1: Anak apal-apalan kuantren pun ini mikain titiang tuh yang nonton mana tuh. Om Swastiastu. Maksudnya dumun tuh storing tuh. Rohang titiang dumun. Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.

0: Wira.
1: Eh, terus?
0: Luwir
1: sang.
0: Sang ya.

0: ide pantah membelat kelir saking ide sangyang siwo. Oh.
1: Kang Yang kadi punika ratu tiang ngiring, ratu Surya.
0: Pun pas sampun satu
1: bae. Nggih, sumogi sangga griya kenak ratu nggih.
0: Duk semeng nggih.
1: Nggih, ampun ayang tuh, boleh tiang lungsur tambo sampun tuh. Aturan tiang kalah tiang ten magatre tuh. Kayu madioko mongga tuh.
0: Nggih. Kadi
1: punika ratu Surya. Aturan tiang kalah e. Om santai santai santai om.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Kakyang.
0: Iya, ini yang santuh.
2: Kakyang melajah wirat jagat natur yang sudah semua, Ratu.
0: Iya, terus.
2: Kawin Kakyang. Anakku, Tuhanku.
0: Waduh, jening putra Naji ini, Dewa.

0: Amune kute, aji biang setate sampun nagingin sekancan pekayun ni dewo ni cening.
1: Dia tuturisan dia ningenayo.
0: Maling cening anak ke bukoi dewo tato titi mawi weko ne.
1: Dia kongguan dia culut de.
0: Men kijo jani alih aji dewa tongos-tongos si dewa ne melancaran subo ruruh biang tusing masih ada.

biang mempengideh tekeni dewa mangdani dewa statonya las cario nyewe nagingin pekayun ida yaji.

0: apang idewo dogen dan edadi pesayuban jagate dini di gumias dino.
1: Ratu dadas malah siki peka atan wentan nyatan
0: nyaran. Nah, nah.
1: Ujar ku kian nyapku.
0: Nah, idewo patut pesan ngincepang sekadi bawas ibu ne.
1: Jika memanggang isukani mana nari suara.
0: Sawire manut ka di bawah biang ibu santut nika dari lakar ngardinin ledang kayun nida ya jih.

0: Sekalos aja idewo saat make pengawotaran ide betara semaro.
1: Lalu puari Tuhan tesuk semua.
0: Dong saja bang buka janin di subane idewo dur ical idewo.
1: Ri kejap ning akemi tumareng tapu wana.
0: Ngalahin panyake sedek megagebak dini ngelintang suboy dewo saget subo teket ditu di alas petapan.

0: Sunio, sadio kayu ni dewo ne, mangno ngemangihin kasuk seman, sunio ne.
1: Tanah harapi wirjo sang Prabu.
0: Dadi cek idewo dan kayun nyeledihi nampenin ke Sukseman Ipuri.
1: Sukseman Ratu Kaca.
0: Sukseman.
1: Cik yang menggatuh sarang sami.
0: Ijo kemarin ini.
1: Ngeke dak rahayu.
0: Ijo kemarin ini.
1: Anak dan wentan. Mentan riki dike ya tuh.
0: Dike ya.
1: Mentan baler. Berlod ya kenta mali jebosin dike itu. Ini kenta ratu. Cik yang ningsun pamit. Om Santi.
0: Yeah, Om Swastiastu. Yeah.
2: Om Swastiastu, Ratu Kakyang.
0: Nggih, yeah, Bujuru.
2: Ninge aduh didang aduh. Ngerago ratune.
0: Nggih.
2: Kok tak sibuk menar ta.
0: Cari.
2: Aduh.
0: Eh, nggih.
2: Yeah. Siang belajar rucira ratune.
0: Nggih, yeah, bait ke kuda.
2: Sane ketiga tuh.
0: Nggih, yeah, terus.
2: Nggih, yeah, jadi kawitan deh.

0: manangkil.
1: Inggi ngomaranin linggih ido ibiang dari keraris ido nangkil.

0: dan jagi ke Prajaya dan ke kasorang bahan dewata dan awo raksasa dan ada
1: dan yaksa raksasa bisa ce manusia teria
0: terjek kematian bahan pisaco malih danau malih manusia malih beburuan ternyidang kematian pun
1: saku kening ayuda taman pangepe korea
0: sekancan senjata ne tu dan wenten sana nyidang nyuwede ni pun
1: naleng bodaro

0: Dewa Sang Prabu Rahwana, kenten ida betarung ijen panugrahan tekenipun raksasa Hiranyakasipu.
1: Jantan bintul-mintul.
0: Okay, wah, malih pandai wana. Senyata apa tu nyidang?
1: Ingi tu suk semua tu kakian.
0: Okay, wah, malih pandai.
1: Tayu made pun boleh tu.
0: Ye, tayu made.
1: Tayu made oke, munga tu. Sarang bersaji susila.
0: Libur menap.
1: Di rumahku ke Praja. Suk semua sampun megadra. Ingi tu kakian, titik yang pamit. Santi.
0: Ye, wong kak rai asrama. Nggih, sampun nyarengin puniki.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sekar Jempiring. Simbol Kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot Kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol Kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya.

0: ring tamanang soke, macuno karis sarang ide Dewi Sita.
1: Malih pikiran.
0: Yeah.

0: Jan tenang makin pekayunan ratune pacang ngerasa yang ledang emak buat.
1: Matur suksumu titiah ratu.
0: Cik sajan.
1: Inggi, ampura yang kirang langkung. Mungkin Bu Ayu sebutan munga nain alar Bu EKBB Bu Ludren alar pun api gadun iki. Inggi ratu, judet angki tiang sarang sami. Mungkin di tiang lung semu pamit. Inep di tiang antuk terama santi. Om santi.
0: Inggi, yuk yuk sebutan. Ranjing yuk. Inggi, dayu madeoko, durus ranjing. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nggih, Pak Klian karo rauh nih. Nggih, Kak. Nadia. Wah, hilang nih, Kak. Nggih, Kak Nadia hilang. Om Sastiastu sane nyusul.
3: Kak Nadia
0: wau rauh saking Tabanan. Nah, niki Tabanan kada. Kak Nadia disalib di pengkolan.
3: Iti yang mau pauruk berarti talo ratu.
0: Yeh, durus om.
3: Iti yang ring baratu yudu.
0: Yeh.
3: Om, mau ikna mastu namu sidiam.

0: Italia, reng rane.
1: Inggih langkung ang mangken riri sampune sedo ide Sang Prabu Madre sane luih purus sering payudana.

Kaubar rarisami punika duaning gustinipun sampun sedo balo-balo ni melaib dan malihipun bani mau pelawanan.

0: Idorare Sang Prabu Duryodana maki reg gitu.
1: Sepus kambulan.
0: Ingih kasepan yakti punika ide wawu pisan ide karebut.
1: Ngatengan uring ulah ngeluga surip.
0: Ingih nenten ide uning sapun api punika las carian ide nih ring jiwa permano.
1: Amuk mangganten kabeh
0: duaning kamu punika antuk musuh sareng akeh.

Janten sampun pacang telas Tan Mas Seso punika wadwo prajurit para jurit Indonesia punika kepekayun.

0: Balik.
1: Rin Astra Sada Nil Canda Nil.
0: Ingian napi malih ide sangar junong sampun nawangin antuk senjata Chandra Nilo ide.
1: Halilion samusul.
0: Sami punika ka ampahang duaning senjata nilo senjata angin punika saning ngewetuang angin.

0: Men. Ika sana ngawinang senjata di langit te wawu, sana ebak jel-jel, tiap permangkin kedas galang apadang malih langit te.
1: Ampura tu mesrit ni kekedik.
0: Ya, tanpa pun cik pun ikut.
1: Ini matur tu semua ratu antuk atas antuk galah. Puput antuk uncaran para mesanti. Om Santi.
0: Yesus semua pun aku jedang. Ini gurun putu malih ranjing. Kak las. Ini kak terus.
1: Om Swastiastu, Ratu Bungka.
0: Yeah.
1: Yang parkanring di bubiur itu.
0: Kak Amri.
1: Amrita.
0: Eish, tumben kak.
1: Arang-arang boleh-boleh tinggal lah. Yeah. Yang niki ngenten Rajani itu. Yeah. Yang ngenten manut tuntun tiang tua. Inggi kawiti ditian. Om awi kena mas itu, nama sidik.

0: lah.
1: Iratu amone kesuwen merabiane.
0: Kuring setahun.
1: Menawi telangkungan saking awarse.
0: Buruh kita sulit nira.

0: Nah, mangkin sampun minab langkungan kin kali telung petang tibane napi mahawine ne ratu kantus kan kantun taler punika ratu ajerih.
1: Yeah.

0: Tur maning wadiah wadiah punika ratu mopo kayun.
1: Inggi iki yang cek iki di pengembang ratu.
0: Nih pun cek mereka memang top.
1: Inggi semua ratu ketiang. Kalah wali hati cara tu. Om Santi Santi tadi.
0: Yesus semua kantun mantan kalah niki. Ini Madeoko menapi niki. Mau kunci minap niki. Nge, Abu Lodro, nge, Ranjeng, Abu Lodro. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ampun nampak angkori ya, no. Ngijil,
2: ya, no. Aduh, Raja wengi, aduh, kaki yang penuh pigat, bro, tuh.
0: Nge, astung karo, peniki polih galah.
2: Aduh, tuh kaki yang, titiannya bengek, nih, gitu. Mungkin Kenten dan Jani nomor 5 niki lan turun di tiang tu ni.
0: Yeay, terus.
2: Ini bos menton manut niki asana tu.
0: Ampun, joh asana waktu niki kak kumiso megarang niko.
2: Gitu, nge. Lagi kekawin tu atu kakiang. Oma wigendo mas tu nama si tiang.

Inggih, Beli Agung Sang Prabu Rahwana Cokori Dewo Boyo ke kantun wenten ceraka utawi waduan-waduan beline.

0: Dereng alas genah-genah musuh ke. Tapi malih musuh ke. Taneh atur orang titiang minggu lalu. Minggu lalu. Ngeh musuh beli ni sana demen metapa.
1: Iya, tiga tak sana.

0: kayunin nake puniki. Waduan-waduan beline cek akeh sanampun sedo dan cukup dan maro mati jen beli sumbang 2 juta dan cukup dan kan kan.
1: Santos mana sih itu?
0: Bin 2 juta, bin 2 juta, bin apa dong, terus?
1: Ingin tuh.

Kepada mah ngantuk ipun, saneng wangun tapo, mangna beli umur, entar usuh beli.

0: Romano.
1: Niko sampun pirang tiang ordin kocap ipun madan iramo adin madan ilaksamana.

0: Terus ampun sana ngemadam mang raksasa-raksasa. Ini kau beli tu. Kan waduan beli ini mau maling ayam ni kau mati aku. Oh, beli.
1: Waduh, udah tu kaki ame.
0: Raksasa.

0: Terima. Ya kalah kasur atuh untuk pit yang untuk Prama Santi Om Santi.
1: Nggih, mbah niki galah e. Sampun duga niki. Nggih Pak Musnge. Nggih, Ratu Idunane sareng sami dan Rosida yang malih riki lanturang di tiang. Sane kantun ring pesawat radio punika newau nika dayu madeoke nika sedurung nika Kak Ma Amari ta enten nggih pada-pada kabinawa mungkin dumun ten begini mungkin apun becik kenten sawitres sareng sami puniki sane sampun ngeranjing di tengah turang suksemo sane dan presiden ngeranjing dalar ngaturang suksemo sane ten ngeranjing kaki wanten cek monitor niki nggih niki bekak surya tiange ring peguyangan niki monitor terus niki nggih wak utik tiange ring gelogor nih men golek tiange ring apian nongkrong aduh niki monitor terus niki wenten dalar aji di tiange aji arjawo niki ring sanur nggih dalar saben taun sane tiosan nggih hamunika dumun di tiang aturang acara temang warga sinep di tiang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

0: sarang.
1: Hormat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa, rekan larai, sahabat budaya, senekan tu niring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada menggenaring wangi becik maka dimangkin, demogi panggikan ditiang start kenak tu murah hayu. Nge. Ring rahina sanis cara, tanggal kutus Agustus warse duang tali duang senam puniki titiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara kelarai ngantos galah titiang puput bertugas ring galah jam rora sungi marije bos nge. Lanturan di tiang acara dulu ini ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tiang aturan temang tembang pop Bali nge. Nah pemirsa sarang sami sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit nge. Pasti ke rekalan rai pemirsa sarang sami melejo bos lagi pacang sangat di tiang ring lain telepon 223361. Talar sawitra druwe pemirsa sane sampun bergabung ring via WhatsApp druwe nggih. Nah terus mungga terus connect semeton terus sawitra druwe ne make sami nggih. Sedaya di tiang jagi pacang aturan temang pengawit ring wengi ka dimangkin sekadi sane sampun memargi acara druwe ne jagi pacang aturan di tiang dumun drama legenda. Pemirsa sarang sami rekalan rai sahabat budaya sampunan metilaring frekuensi 106,4 MHz Tarkeng Jalan Hayam Uruk 70 ring perempat RRI Denpasar lurus dumun piar sayang drama legenda Petualang Aruna.
1: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
2: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
1: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
3: Hah? Ih, mama kok ke sini coklat ini dong?
4: Ih, wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
3: Orang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, lima, enam.
4: Enam?
3: Ada enam.
4: Enam telur besar, Aduh, iyo, bapak tuan bisa simpan kah?
3: Tunggu pulang, mama.
4: Buat tuan bisa masak, tuan bisa masak ini.
3: Aduh. Ayo, mama, tuan bawa pulang.
4: Iya, bapak. Ayo.
1: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
4: Bapak cepat kesini, sudah bapak
3: kenapa?
4: Cepat.
3: Ada apa?
4: Bapak.
3: Telur.
4: Bapak saya takut.
3: Siapa kalian?
5: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
4: Anak?
6: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
7: Betul, bapak, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
8: Mama.
4: Anakku? Bapak?
3: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
1: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi terabisa kak kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
10: Pintole! Pintole!
8: Aduh, tidak. Kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
9: Pintole. Pintole.
11: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
12: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
11: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
12: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
11: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga torang pu adik perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
4: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah ?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
4: Iyo, dong.

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus, mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Wah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
4: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang su sama-sama dewasa.
5: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
4: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
6: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya, Bapak.
6: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
6: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat . Kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
6: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
4: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
6: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
6: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
7: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
7: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
7: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
4: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
5: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang. Sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
7: Kita lihat saja nanti Bintole.
4: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
4: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
5: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan kutuk apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kutinggal saja, kutinggal saja.
1: Tidak apa-apa, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh dengan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ini,

0: pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekan tuniring ditiang sekian ring prompat suara budaya Bali. Inge naiwawu kali tembang sampun aturan ditiang taler drama legenda Drue. Taler sampun mengudara inge. Demogi presiden menghibur sementara rekalan rai ring gungi kadi mangkin inge. Nah dibanding sampun galan iki pemirsa sarang sami rekalan rai inge durus. Sane sampun saya gol yang lain teleponnya nih kiring 0361223361 nih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang wengi tenmo.
0: Rahajang wengi mewali.
1: Ada domen yang sudah ngiring tutmus nih.
0: Inge sira di tiang ngiring di tiang niki.
1: Yang sampidi niki tutmus.
0: Ibu Eka. Eka. Punapi gatra sampidi.
1: Asam karo, becek. Cuaca cerah.
0: Ingeh, demogi cerah ngelantur, tur becek ngelantur. Kena rahayu, ingeh.
1: Asam karo. Yang mana kembang,
0: Tutmos? Durus?
1: Kembang nih. Dedalu ngale galang.
0: Dedalu ngale galang, ingeh.
1: Ingeh. Nanti kira ya nyaranya nih, kembang. Kan, Tutmos? Kembang itu.
0: Inge.
1: Inge, pitenmu. Kecemar, rajang tugas.
0: Inge.
1: Ya, pamit. Om, santi-santi. Santi, om.
0: Inge, suksemo niki Ibu Eka. Ring sempidi, inge. Sampun ke pertama niki mungah nyarangi sementara kelarai magasami, inge. Terus, ring ukurnya nih Ibu Eka, ring sempidi. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wongi Tetmus.
0: Inye, Rajang Wongi Mewali.
1: Tiang Ninik Tuade.
0: Ninik Tuade, pun api gatera niki Ninik?
1: Nik kena, cuaca cerah naler.
0: Inye, demogi ngelantur kena gue.
1: Tetmus, pasti kena nge.
0: Pasti ke Rahayu niki.
1: Pasti ke kena, bersidang ngocewer. Nah, wawu Ibu Ek. Eka,
0: ring sempidi.
1: Sanak lumun Bu Eka sempidi, mungkin kena. Yang selam kenal, yang Nini Tuade, saking masih bud Bu Eka. Tutmus.
0: Inge.
1: Yang megatre niki.
0: Durus, durus, durus.
1: Kembang yang megatre. Tunian di kembang warga. Pak, cepat, cepat, cepat, cepat. Selah pencet, selah cepat.
0: Aduh, nge. Megarang, megarang, gitu nge.
1: Megarang. Atuh kakyang, mau kena atuh.
0: Nge.
1: Nge, salam-salam dumun. Sekarang Ibu EKBB, Raja Ngongi, Pak D. Gunawan, Brong Pak Brong Payangan, mau kena Ibu Jerman, Naler Pak Tet Murdaya, Celuk. Mesti yang murni, mesti yang kirana. Rajang wengi, mogi kena. Pak Pane, Gede Supatmo, Pecatu, Naler Jerumangku Nyomanase, Rajang. Dipera, Tabanan. Mahintira, naik Mahintira. Ini Agus Mengui, Bu Ana, Wangnya Gede, Naler. Ini Ika Pejaten, Rajang Wengi.
0: Niki patut mancung, Rue, Niki nyolek-nyolek, Niki.
1: Aduh, salam kenal patut mancung.
0: Inge.
1: Aduh, juragan cecimpedan.
0: Suhu, Niki, suhu cecimpedan.
1: Suhu, genta. Suhu cecimpedan. Nge, patut, Rajang. Salam kenal, yang Nini Tuade, sekeng Mas Ubud. Nalar, Pak De Prosjaya. Rajang, Pak De. Pak Eka Mamba, Nalar. Pak Pane Gede Ngaber, Rajang Wengi, Pak Rizkane, Bu Agung Guang Sekuati, Ninik Dura, Juru Suci, Rajang Wengi, Kak Dania, Ninik Dania, Naler Matu Nini, Ibu Ayuna, Naler Juru Suci, Ibu Sinta Penate, Pak Yan Arbel, Suhu masih tuh, kentuk musuh. Suhu masih tuh, Pak Devi, Kak Tiara, Ninik Rama, Ninik Bima, Sambang Rajang Wengi, Ninik Restu Naler, Ibu Putu Sada, Rajang Wengi, Ibu Putu Sada, Bersih Mentandeng, dan Nak Kesih Bisa Besuan, dan Mani. Ada karyo di ini, Tep.
0: Oke, Enten. Ring?
1: Sapo Jagat.
0: Ring napi?
1: Tegal Bingin.
0: Oh, Ring Tegal Bingin.
1: Di pertiga, nih, Tep.
0: Gini.
1: Terus Mangku Sudani, Rajang. Dek mas bayangan, ler ibu kudu kebo iwo.
0: Skaryani.
1: Kebo Karyani.
0: Nge
1: raja ngengi.
0: Nge cutat maka sami niki.
1: Ler sami, santap sanur nge sarang sami. Mungkira ayu.
0: Nge.
1: Nge rayanan jagat nge rau.
0: Padut.
1: Salah kadodot mut.
0: Nge suksumo niki.
1: Santi, santi, santi.
0: Nge suksumo niki nini. Tua deh, ini sampun munggah nyarangin sementara kalah rai taler sampun megatre ring sawitra druwe makasami ini kini sangra di tema lesiki dumun pemirsa sarang sami ini om swastiastu
1: raja ngongin
0: liter ini
1: nung yang seri cekeran liter
0: punapi gatre wawu sampun munggah nge
1: di kentan nge munggah di kemang warga
0: ini
1: Peter.
0: Iye.
1: Cerak macam Peter.
0: Iye.
1: Durus. Cinta segitiga nge bagus wirato entar.
0: Cinta segitiga nge saya ge niki.
1: Iye. Sukuma Peter. Nyalawalian.
0: Iye.
1: Santi om.
0: Iye sukuma niki gong yang seriring kekaran nge. Sampun munggah taler nyarangin semetora kelarai maka sami niki nge. Nah, talar pamirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp titian niki ring WhatsApp Rompat RRI Denpasar sampun nggih akeh sane munggah male jebos pasti ka jagi baca titian gatre tur salam drue nggih. Nah, mohon bersabar dumun nggih. Nah, rekelarai pamirsa sarang sami sampun amerika-meriki tetap setia ring Rompat suara budaya Bali. Terus dumun pirsa yang tembang sanes sampun saya Gang Titian.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Inge, pemirsa Rakan Larai, sahabat budaya, senekantun tetap setia ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Inge, kali teman, sampun atur ditiang wawu, demogi presiden menghibur. Pemirsa lan Rakan Larai ring wungi kadi makin, inge. Nah, dua ini galah ditiang kiring, palatan senekaping ke pertama pun iki, kosek, inge. Nah, mewali malah je bos. Jadi pacang sanggala ditiang pemirsa Rakan Larai ring palatan senekaping kali ring sesi bernostalgia, inge, taler. Pemirsa sanes sampun bergabung ring pia warsa malah je bos. Pasti ke jagi pacang baca ditiang gatre tur salam dulu ini. Nah rekala rai pemirsa sarang sami sampun mereka memiliki tetap satir ring pro.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngidu. Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tugu perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Bagi warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge pemirsa Rakala Rai senekan don niring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Inge nah mewali mali di tiang ring paletan saneka pengkale puniki inge ring sesi bernostalgia drwe dan inge. Nah tapi pastane jagi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361 nangis durung nih jagi tapi pastane. Semeton pemirsa sane sampun bergabung ring via WhatsApp kita niki wentan beli wayan sene ring Banjarmas Bedulu nggih rajang wingi beli tutmus tiang monitor suksemo nggih suksemo mewali niki beli wayan sene sampun nyarangi ring via WhatsApp 4 RRI dan pasar lalu wentan Rohman iki kenten nggih rajang wingi beli ketut Mustika rahajang kenal di tiang Rohman monitor anyar saking Surakarta Jawa Tengah nggih. Nah semeton ring Durau Pulau niki nggih ring Jawa Tengah niki Rohman.

0: Sampun nyarang ring via WhatsApp dulu esok semua niki Bapak Rohman. Talar Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Bengkel kesarangin Agung Ayu Kota Sukamaju ngenten nggih. Suk semua niki sampun nyarang niki Pak Ketut Sumarje, Ibu Janura ring Bangli niki nggih. Rahaja Ngungi salam buat Tante Jerman, Ibu Eka Bebe Mbak Indira ini Santa. Peka Niang Kirana, Jero Cite, Putri Mangis, nge, udah weni. Suk semua sarang sami, nge. Suk semua niki Ibu Janura, Ibu Eka Sempidi, talar nge. Rajang Wingi Tutmu, suk semua Dedalu Ngalih Galang, sampun memputar mantap, nge. Suk semua niki Ibu Eka, nge. Talar Bapak Ketut Murdaya, yang Widangan Celuk, niki Tutmu, calon arang sesun celuk, pentas di Ubud tanggal 13 Agustus. Plus tukang bapang juara 1 PKB 2026. Nggih, suk semo niki informasinya ne Pak Tut. Nggih. Aring celuk niki Pak Tut Murdaya. Nah, wau sampun piragi ditang niki sampun gladi bersih niki ring. Tapi wastane ring puro desa celuk kenten nggih. Nah, pamirsa rekelarai sane onang niki nonton sesolahan calon arang ratu gede ring celuk. Niki tedun ring puro dalam puri peliatan. Niki jagi pacang tedun mesolah ring pinanggal 13 Agustus 2026 hari Kamis nika nggih. Nah, durus piar seyang kinten nggih durus tonton kita sane uneng tur sane senang ring solahan calon arang. Suk semua niki Bapak Ketut Murdaya informasinya nih kinten nggih. Talar jare mangku Kuto Waringin, suk semua niki sampun nyarang ring pia WhatsApp duwe. Ninik tuade talan nggih. Tutmus mukutang dadong Chandra, kenten salam duwe. Ibu Agung Guang Sukawati nyarangin nge, rajang ring nini tu ade suk semua gatur duwe, kenten nge. Nah, tadar rajang ungi Tutmus salam sarang sami pemirsa pamirsa perempat RRI Denpasar saking Suarniti niki nge, Ibu Suarniti niki suk semua niki sampun nyarangin sana sampun berkabar ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar. Inge pemirsa rakalarai sang retitiang ring lain telpon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge
1: Rahajang Wengi te.
0: Rahajang Wengi Mewali.
1: Mungkin niki nostalgia te. Tahu Bu Janura piragi sampun ngonakal nge.
0: Sampun.
1: Ini tu ade dalar nge. Sampun megatre, pun nuning di tiang nini, di tiang sering megatre nih. Terulang-ulang tu lagi di tiang nini tu ada BKBB pun nuning di tiang. Ngi rajang. Macam cimpan tadi dat.
0: Ingi. Dulu. Ah macam cimpan nintan.
1: Mendoa bernostalgia.
0: Ingi. Sampun mungkin ngawit Agustus niki sampun mepah dan kenten dulu ya cara dulu ya.
1: Kenten.
0: Ingi.
1: Ingi luwungan dan gitu. Bernostalgia ibu tenglah pengalaman nih tut
0: inge
1: zaman nu muda-muda tut mare nah orang berumur 12 tut bo masuk bajang runo gitu sudah umur 12 masuk nu pemudi tut
0: ada wang nike
1: lali gitu tut naga enbis ke Singaraja
0: nah saking batu bulan
1: saking nak saking Singapadu
0: oh saking Singapadu nge kari ya
1: rumah bajang
0: nge
1: begitu negain bus lewat kangin sederet ngambil kangin karena ngambil ke Karangasem Maludut keliling Bali
0: kentan ke dawag niko
1: ke ngangin malu ke culik bekerja dan tuh ketua
0: oh dawag niko durung wentan bodugol durung ya shortcut bodugol durung
1: wentan tapi karena kita ngalih keliling Bali
0: oh keliling Bali
1: lewat iya. Angin
0: lewat Karangasem
1: begitu di Klungkung nantutnya jemat nuno itu kan jadi dua jalur tuh niki jero ini yang kirana nyarangin kemudian tadi dua jalur begitu marah jadi satu jalur mau celap botet ragau lengkau mau celap puling kangin mau celap ada senyak ngalah tuh
0: bun kenten
1: mat boyong di mobil eh pada-pada senyak ngalah adalah petugas datang karena ragu bejoh kangin ada uling kangin tuh rena mundur tuh
0: iya yeah.
1: Nah, mundur-mundur lah ya. Akhirnya kita lolos. Itu bermalam di Singaraja. Di Air Saneh, itu dekat-dekat Air Saneh itu malam. Dingin luar biasa. Ada bertimpal nak wani, itu nak konden truno maksud itu. Padahal orangnya punya, itu. Mau bekal ya tipat, itu. Mau bekal ya be kucing, sambal mau goreng. Itu makanan di mobil doang, itu. Amat bohon, itu, tonton.
0: Cicak mau kulak-kulak nih, komen, gitu.
1: Oh, ingat kan ibu jani, tanya ni dan ibu ingat lah dan lali ngebo sifat jadi pinang kucing. Oh, kena lawak gitu.
0: Ada.
1: Buat kita melayat pulang dari Buleleng langsung ke Uluwatu.
0: Memeh.
1: Nah, ibu sih nawang di Uluwatu tu ada bojong liu tu. Malah ibu dengak dengok di pura tu dengak dengok turun tu hampir summer jak bojong gitu. Seng gitu bayu eh. Ya ni sih mana kau mau campah-campah tu.
0: Iya tan.
1: Terus tu nak langah lah ni bojong deh. Begitu terus kan tidak nak kene tan bojong deh di anak ada perjuru di Jabol kan dek.
0: Iya petugas kan tan.
1: Bojong deh pak ni. Mungkin ada sakit kene pak. Terus nebu nangkir kau mau kan?
0: Iya.
1: Adi buat kene pak bojong. Nebu bojong nak kan kambing ni kau jadi tu yo. Padahal kau benar-benar kau nak kandu. Jadi kau tiba tu rawidianya.
0: Iya.
1: Nggih Bu Jero Chandra taler nyarengin suk semo menika demun to.
0: Nggih.
1: Pengalaman mara-mara menek-menek kelih itu tuh tidak dipanu lek lek gitu.
0: Kantun eling nggih.
1: Hah?
0: Kantun eling.
1: Tak ingat Ibu nenot.
0: Aduh.
1: Tipat mau grenot, timpal mau grenot mau bekal tipat. Nah, saya rumpat mau bekal tipat. Artinya bekal pis kan nak boleh bendik kan gitu zaman tu.
0: Nggih.
1: Ya tak ingat teh meneng-meneng tipat sambal mau goreng tuh tuh. Si be kucing gitu.
0: Agat
1: bon.
0: Agat tan masam
1: gitu. Emang enak tuh tuh. Tapi bon limo tuh tuh.
0: Nggih.
1: Lu aja nekat di limo tuh. Gitu pengalamannya tuh. Nggih, makanya makin di Uluwatu makin nang pun akesan makin bojoge. Ampun ngemel api
0: ya.
1: Yang kacau mata. Banyak gamis sudah bojoge gitu. Nggih, nggih tuh nggih
0: raja tuh.
1: Malah di bawah semudah luas pada ring margi mantap selamat ring jero. Grup janbah niki rajang mungah le makin nangkin ngelahe. Pak Yanarbo sarang nini itangi. Mang Pandu Malaysia tu,
0: suksemo tu, jalan
1: kat pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suksemo niki Ibu Eka, inge bernostalgia, nostalgia dua niki perjalanan jauh kendan inge, lucu niki kendan lucu niki nostalgia dua inge suksemo niki Ibu Eka inge sampun nyarangin pamirsa sarang sami niki inge, dulu sering ungkurnya nih Ibu Eka niki. Ring lain telepon 223361. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tatmus.
0: Iya, punapi gatro kena rahayu niki.
2: Seger, seger. Ada kon bubu aleng nih.
0: Ada.
2: Bubun ini yang mencuai lo, kayaknya hujan ya, aduh lino kayak gitu kena. Ikan tuh gatro kena.
0: Kena, dados. Punapi niki nyangro Raino niki yang ngarkase wenten petoyan niki?
2: Enten
0: oh nenten.
2: Nih aman.
0: Aman. Aman nenten.
2: Karya kamu lagi. Enten petoyan. Nih. Cuaca niki sederhana tuh.
0: Sederhana nih.
2: Mana ranggulam sing? Kalau dingin luar biasa.
0: Nggih, Bang Yang pun nenten pangtan nenten Sabah kenan.
2: Nggih, nenten Sabah.
0: Nggih, luaning tapi sawitra duwe niki akeh jagi pacang yang ngarkasih tur tilam petoyan akeh kenan.
2: Nggih, tilam presiden iki.
0: Nggih.
2: Dumangi sami memargi antar.
0: Patut nggih.
2: Lan mana nostalgia gitu.
0: Nggih, durus.
2: Jaman tu masih mbah nak pilih nginep pulang apa terak ke? Terak apa mbak waktu SMP tu tu? Tahun kuda ya tanah tahun 70 kak. Nak mbah kelihan ya bu Eka bin telung tiba?
0: Malah 3 tahun.
2: Sini kan ya bin 3 tahun aja mbah.
0: Adik kelas berarti kenten.
2: Naragan kita ajak nyocok ang kelahiran. Oh, berarti mbak kelihan ya mbak kadang yang bintelung tiban gitu. Nah, yang penting unyu jak sehat kita terus.
0: Inge patut.
2: Inap pun masih lama tu. Keliling tu lah, bahkan lewat ini Pupuan. Gitu. Tapi mbak waktu tu sing ingat pengabunas, jadi sing ingat kadang bekal. Pokoknya inap mbak di Joyo dan tu inap lah tentua di Groga SMP ni ko. Dia nak sambil yang pertandingan tu. Pada saat Totono mah hajak enten timpal karena Yogyang tuh di perjalanan tuh tembahang tuh sumpun nengok yo ya akhirnya yo kena kayu punyan lagi tuh cedera cedera pada saat Totono list nui beteh nong
0: memeling ring terak ah
2: nge terak waktu ni kau
0: apa? Minibus kentan.
2: Konek lah dong untuk minibus.
0: Nge sejenis Isuzu lah kent.
2: Nge ikut tuh. Nah gitulah zaman tuh. Nyambut terak beringkit kentan. bo gitu tuh sunben aja tutana ni kena geret punya lagi tutut akhirnya aja di aja ke rumah sakit tapi udah waktu kan basing sing rungu gitu loh ingatnya teman belali gitu itu singgah di Banyu Wedang ngedana tuh di air panas aneh ikolat kari ceru bulan dan sudah dimakin gitu. Nah gitulah pengalaman di sini
0: tempe.
2: Yang jani sih enggak tahu pernah nunggu apa terak sih dah.
0: Nentan.
2: Beringkit orang.
0: Nah kentan perubahan nih ke perubahan zaman dulu kan.
2: Zaman. Etik mungkin mana mbah nak napak tilas.
0: Ring
2: jati luwe.
0: Ring Jati Luwe, ring Puron Api.
2: Niki grup Yogan Maham.
0: Oh, nggih demogi antar pemargi Druwe, nggih. Selamat ngertos ke tujuan kita, Mbah.
2: Nggih, mriko benjang. Perlu masih sampai yang ben mani adi sing ado Mbah on air semengan gitu sakit niku Eka. Mbah nak mau ben mani.
0: Nggih.
2: Dan napa tilas Bu Eka.
0: Nggih, atine benjang absen ampun.
2: Absen
0: sampai
2: sore.
0: Setengah hari absen kita.
2: Nah kita kan
0: untuk sukses semua niki Mbak.
2: Sukses, mali jebos, budal saya gering margi, satukan margi, jangan kita yang tentunya.
0: Patut.
2: Lalu waspada kan. Semeton sarang sami, ngiring makin mungah niki sarangin tutmus bernostalgia. Tapi ini dumun seni makin
0: penting nggih patut
2: nggih ngetuk Pramo Santi Om Santi Om
0: nggih suksmo niki Ibu Mbah Indira nggih sampun munggah taler nyarangin sementara kelan wai taler sampun bernostalgia ruwe nggih patah nostalgia ruwe sekadi Ibu Eka niki keliling bertamasya ngeten. Ini pemirsa rekan rai, sahabat budaya nih, iring ditiang mesanakan, iring ditiang miarsa yang temang, sane sampun saya gayang ditiang. Malih jebos, mewali malih ditiang jagi pacang iring. Pemirsa sarang sami rekan rai, sane kantun satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Sangra ditiang mewali malih jebos malih iring lain telepon 22336 1.

miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inge pamirsa kalarai sahabat budaya senekatun di ring titiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Inge mewali malih titiang ketut mus kantun nyarang sementara kalarai ring wengi kadi mangkin inge. Nah mangkin wali sangre titiang ring lain telepon 223361. Inge kirang langkung niki galah duwe malih 15 menit niki inge. Nah durus inge om swastiastu.
1: Om swastiastu wajang
0: inge.
1: Nasi
0: enggak terus. Gatrek enak rahayu sarang sirat di tiang niki.
1: Tiang Mbah Kaciran, sekeng kabanan.
0: Mbah Kaciran, ye. Punapi gatrek dua niki mbah.
1: Yang bete. Saya mati cep. Apa kecepat?
0: Tiang.
1: Salah mati.
0: Asal tiang. Sakeng petak Gianyar.
1: Oh petak Gianyar. Kari Anom atau?
0: Kantun Anom. Inge durus, mah?
1: Nanti niki yang
0: niki bernostalgia niki.
1: Saat yang dari masuk nih. Yang zaman Jepang niki.
0: Zaman TK.
1: Jepang.
0: Nah. Menggelebung niki Mbah Kaciran nge. Wau ngawit nostalgia duwe niki sampun menggelebung niki minap tuh sinyal minap niki utawi tapi pastane pulsa duwe niki kinten nge. Nah durus wawanin malih niki Mbah nge. Nah galah duwe kantun akeh yang ten bersidang be, makin benyang talar dadoas kinten nge. Durus pemirsa rakalan rai sang reditnya reng lain telepon 223361 nge. Inge menawita sampun wenten sane munga om swastiastu. Inge. Aduh niki muali muali niki kletat kletut niki inge telpon ruwe niki. Durus wawane male sane sampun saya ager yang lain telpon 223361. Inge om swastiastu. Inge.
1: Om swastiastu rahajang bengi.
0: Inge nini ita.
1: Iya, pun api kata tuh.
0: Kena rahayu kantun ring dijen iki.
1: Ya?
0: Kantun ring dijen iki nini.
1: Yang ampun di sigapan nih.
0: Oh kenten, bana rame niki.
1: Yeh, niki wenten anak-anak di sini. Oh,
0: napi nek
1: kena
0: nge. Inge
1: kena
0: ini.
1: Nostalgia
0: mangke. Nostalgia terus teman.
1: Nostalgia tiang nyumunin aja melalui dali ni etet
0: nus. Sarang sira.
1: Sarang anak-anak.
0: Oh genten ye.
1: Tengkan kijau. Kami aja nang agalah. Nya cara kubuang boleh buang saja.
0: Angge patut.
1: Kita satu anak tua tua. Nasib dan kijo pesu kapa kapa cara kubuang boleh buang. Nge aja abu melalui problem. Anu jadang lumba lumba saja.
0: Ring Lovina.
1: Lovina. Inap aja di situ. Yo, saya sian-sian pulas di keto. Sian-sian pulas di keto aja, pulas di keto nanya tu masih sirap tu.
0: Nih, yang nambah-nambah kita nampun.
1: Nanya sing sirap tu. Ujak sing banyaknya sirap benti yang bangun. Budi ke sisi sing bani nak hotel mau tingkat gitu. Sing bani. Nanda benti kene mau banyak dia. Sirap-sirap nang yang, tapi sirap-sirap. Ingat itu. Kok kita semangat lantas. Gelisang enggak gitu. Kok paham semua ada kok. Tukang bersih.
0: Ini.
1: Tukang bersih. Tuh semua lantasan tutup dun gitu. Ini jangan ini wati gitu. Sesin tuh gitu. Kadung-kadung pulas. piano di galak itu aja nya gitu menyumunin ajak melalui gitu mudah gitu semangat melalui berbeteng-beteng gitu itu di situ kan rumah-rumah mau kecok-kecok gitu gitu
0: ini
1: barangnya aja yang melompat-lompat gitu ano rumah-rumah rumah aja apa terus macet kaya ayah di kolam renang gitu dan ayah sama kolam renang itu nah mau dia tugasnya tuh teko si rako kene kan sing nawang
0: ingi
1: hijau dadi hijau sing hijau dulu si kita
0: terus ingi patut
1: tuh mau nggak ada sangat nggak uli ya no uli dia dah nanti uli kena sama aja ajak anak gitu ajak tinggal pun nggak sini ya taruh sih ya tuh taruh angkat terus meja terus gaji lemak anak kelima anak bayi terus nggak ada lolo kan kalau itu tuh kecil terus taruh mungkin wani sih nanti tuh almarhum dia Bob Maro tajak-ajak melalui anak-anak itu dedet malam orang kejani dengan lali tadi dedet
0: oke nge ampun mangkin ampun apal berarti nge
1: iya nih pokok jek itu mesti nge itu mesti takut pokoknya itu
0: mesti
1: itu Bob Maro pun nah masa kecil kurang bahagia terus satu anak dua-dua itu semua tuh ngalah oleh bos asador yang mari
0: udah
1: boh ikan atau kepala mau nge
0: inge
1: nge bernasal dia semua kata-kata ibu dia nak menjelak-jelak aja cukup wah gimana
0: sih masa tuh inge kakek sawi terdua ini kamu ngakain
1: tuh sawi terdua nge nah dua-dua ngerasa selah gitu ini semua tuh ngalah nini mau pamit om tadi-tadi cantik om
0: inge suk semua niki nini ita inge sampun nyarang isim tora kelarai maka sami niki ring wengi kadi mangkin inge dados penelpon penutup niki inge dados juru kunci suk semua niki sampun bergabung ya ring lain telepon 22336 satu ring acara nostalgia RW puniki.

0: Inge pemirsa rakala rai sahabat budaya nggih sane kanton diring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, rawi riki dumun di tiang ketutmus jagi pacang nyarangin sementara rakala rai maka sami nggih. Nah, duaning ke bandar untuk gala nenten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druine puniki nggih. Teman-teman pok Bali duwe wawu sampun makwe aturan di tiang demugi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin nggih. Pasti ke selami di tiang ngiring ring ambare niki pasti ke akeh kekirangan titiang semu tapi wastane basa basita titiang nintan manut ring angge sariran kayun pamiarsa sarang sami titiang nunas agung reno pangampuro tur acara duwe jagi pacang puputan titiang antuk paramo santi tembang pun niki pina ke tembang penguntar titiang om santi santi santi om
1: ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledok juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledok merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledok naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

0: Kerambitan Tabanan Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tiste. Tari yang dikatakan sebagai tari andir atau nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: Apa sih, Fa?
2: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
1: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
2: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
1: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
2: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
1: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Sulian ragonik yang seman megaru suling dunian.
5: Nah, udah magenak niki.
6: Napi bro niki.
4: Ragonik pasti bedak. Niki ubat bedak ada. Napi. Yang ada bulu. Buluan.
6: Oh, buluan.
4: Niki. Niki tiang biu ngadap masih.
6: Biu napi
4: niki. Niki biu enak niki.
6: Biu enak.
4: Kuning, tapi wastan biu niki. Eh, maru jenik ya tuang biu nae.
6: Niki biu napi ada nih.
4: Biu besar kasihannya gitu.
6: Biu napi ada nih.
4: Oh niki, niki mau wasta biu susu.
6: Niki biu susu kan?
4: Adi mesti nyotot gitu biu.
7: Pokaran biu Bali, biu susu.
4: Masa biu Bali? Nawang kan.
7: Tapi benada kok.
4: Dikit yang ngadap. Ngadap jajo.
7: Jajo-jajo apa toh?
6: Ini napi ini bentar-bentar nih.
4: Oh ini bentar-bentar nih. Niki wastane jajo lak-lak.
7: Nah. Lak-lak li pada lokok.
6: Harus sepuluh gila boleh. Lak-lak napi niki agang-agang sang.
4: Ragone pangunin niki wastane lak-lak pikang.
7: Aduh. Meme yang ngadap lak-lak ningkang.
6: Hei, lak-lak bikang. Lak-lak bikang. Awan, ingin suara negara itu awan.
7: Mekario lak-lak ningkang. Gampang itu. Ayo penyanyan, brio kino tepung. Ampun lebong antat, maaf penyeluan. Selumeto, baru selumeto ngudek. Iko muato lak-lak ningkang.
6: Wey, laman lak-lak bikang tuh lak-lak jawa aneh gede-gede.
7: Lak-lak jawa sing mertablak
6: ada. Mertablak ibu kapa-kapa deh.
4: Napi ini nado sumas. Mudah-mudahan penatore nangin megarut. Niki jajo megenep entar.
6: Di sana nang napi niki tipis.
4: Oh niki tipis niki. Niki wasane jajo uli.
7: Oh jajo uli menjemah tokeping.
6: Jajo uli.
4: Nge.
6: Meniki nih gempok napi niki.
4: Oh nih gempok niki. Niki wasane jajo gino.
6: Jajo uli, jajo gino, satu.
4: Ini bangi-bangi gitu ini ragone. Napi ini ada sumas. Aturnya nampun muda. Di toilet yang
7: baik. Ngapo potre kan yang mendagang. Aduh, mengengken yang kau banget pang tawang. Mati yang isi nas tadi.
6: Kau mereka membanding.
7: Malah katung giling.
6: Jadi astung ke kini pengangone. Mari purning ayu tanpa cedangan yang kadi mas. Iyan subuh pasti kemas di nute di banyu di bias tetap mas. Sayu waktu.
7: Potrekannya ampun tawang, makin ada ane tak konon nani to.
6: Sayu waktu. Eh, jangan
7: keluar. Iyan
4: bu kenal sih nadi yang melanggana. Lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak yo mas.
7: Kemudian ayang bare ke pegelan kepala pergi tiang.
4: Iya nak mana bares tiang.
6: Ah, mungkin sapu niki atau mangenendan kadi di tiang raris matur cah caw langgungin pekayunan salit arsa iwang penampen dan di tiang.
4: Raris apa napi?
6: Mang lepas tiga nguning ayang atur. Iyan gumandi dados sira menguing kesengan.
4: Kenalan dumun. Nggih. Dados, dados. Lo mau kenalan sama lo.
6: Hei, jangan malu-malu ah.
4: Aden jangan imut.
6: Sira
7: sing ati dagang imut-imut gitu.
6: Sira pesengane.
4: Titiang sanetake nang
6: kene. Nggih.
4: Mungguin wastan titiang.
6: Sira.
4: Wanta.
6: Sira.
4: Wanta.
6: Oh, i Wanta.
5: Durung prakat niku Wanta.
6: Men sira mesengane.
4: Niloh Ratna wastan titiang.
6: Niloh Ratna.
5: Iloh Ratna. Aloh Ratna. Aduh. Bila perlu keselak langsung diman.
6: Ya doa biasa. Bersiap ngesiapin bayu duen. Nyanan nyobek lagi kemudian.
7: Nih kalentan ketuang. Tetan boleh ekstra. Ya gak kau sih man. Tuh lengah.
4: Lengah keket.
7: Tuh bu main gitu sih main. Timpalnya sih kerai ya.
4: Bang bu. Gua kan ngalikai. Awas dengan siapa mah.
5: Nah yang wawanin malah pisang.
4: Punang dukung ya agen nyawa una uyan mau kesiap
6: gitu. Punika lo Ratna. Men raga sira?
4: Ya mo net yang.
6: Oh mo net. Sira dal. Adan
4: yang
6: ilo. Ilo sira?
4: Ilo ablak.
6: Ilo kedeplak.
7: Set panjen gue kedeplak. Yo madan ilo kebok-bok.
4: Patu bongol ya ilo caplak adan yang. Ya sampun uningin ragu nih. Mali jebos, mandor dan Iwan yang masuk. Terus yang uning, ragu nih sini niki.
6: Kene kene, lo Ratna kita masuknya lo kebebek.
4: Hai, milu bongol ragu nih.
6: Menyen ada.
4: Lo caplok lo.
6: Oh lo caplok. Kene kene lo jak dadu. Pang pasti ke penilo, ras ngadelen. Mulut dua putra ning sang datang rat surya duwipe. Dana putra gelu.
4: Dadas, kalau nggak sempat dewa sesonan, tinggi dewa sesonan.
5: Ye, nggak tangan puyung. Bengkale sekar ke Suryo mungkin. Asap pendumun rare sungguhan.
7: Apa ya orang?
5: Aja kada cang anu mesemayang.
7: Nak bakti kan sang meragu agung kita artinya setawa. Eh, lolong. Di pekannya tadi yang bilang majujuk matur angkala do baso pekan yang sing tawang jerut yang niko kadang gitu.
6: Oh saja lu
7: bangun dagang
6: bangun
7: kong,
6: bangun lu bangun.
7: Oh nyana nama kuluk kan.
6: Sing luwung asane yen prade gelah majujuk lu jak dadua medhedoh medimpo ni mapan di pekan sangkan ning glaneng lu greneng bangun ya.
7: Ben man ragu apa dengan
6: eh saya sing nawan lo nak lo mekamen lambeh kabet yang boleh ban bisa neng kaya ulung
7: oh bang ten ulung harus
6: harus ada lumang lo ada lumang budo-budo deh
7: harus harus
6: ayo jari-jari
7: nah gitu mana ya dingin-dingin bu.
6: Hei, aduh doenan jai. Kene bu, ien mulo jelemo kedasarin ben kena iri jaga sing dinan lamat man pulih.
1: Yee, mana lagi? Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
8: Abis, ayo bingung bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku.
9: Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
8: Siap Bu, laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
10: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti banten-banten tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan laklak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemik bagian belakang yang satunya diisi jajan laklak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemiknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampai.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ratu Dua Agung Sutra. Ampura yang pisan ditia. Dua ning sane wau cah-cah yuk titik yang matu. Titian tenuning reglingi malu kecokori dewa. Ampura yang
1: ini lo. Kelas yang mabis salah. Kudiang men. Mapan lo tuara nawang yang perewekan lah. Nah yang berada kegamaran lo ni lah ini.
0: Sampunan Ratu Dua Agung.
2: Ye. Boy ada pengertian itu Dua Agung. Kudiang sampunan jaga turah.
0: Nyalip mana titik. Palu ngecoko dewa meraga agung. Maka raris kegamaran tadi titik yang luang jiru Ratu Dua Agung. Sampunan Ratu Dua Agung.
1: Kini-kini Kelanawa mapan lo jak dadua merupa dagang walau sida penguning ayang atur mirip ada nyet lakar ngadep jikuda aja nih gula
0: jadi yang boya jeng adol puniki kegamaran gitu
2: tenyalip kaki ngadol kegamaran
1: jadi saya wakti becik makin tukar
2: iya peni bacek sendiri lorang kita iya kau teriak untuk kori dewa nak ampura roh di tiang usap di tiang aturang tiang raino tempura roh di tiang itu om penanggian tentu waktu ini kak
1: jadi kini lo pang presiden mesai lo bakti gelah mula sandang wales penledang mapai ce yang berada si lorang kegambaran lah lo nemunut kegambar lo gelah nengabu nah yang berada ukasan saget lo nemu kekewahan walau si de pengungsi Panegara Puri Surya Dwipa yen pet di jalan nemu kapialang kuala sida pengedian gampang lah nih saya lo pejalan lakar selamat negeng purinya
0: nah siapa nikah
2: oh tunat tunat lo kegamaran itu Dua Agung potrekan lo ke itu ngamil oh pangadangon kenang kenangan pindah tadi pemat kenangan
3: mau satu den
2: deh lo haplak namai bang ayo kenang-kenangan
3: baik ini mara tepat sana
2: apa?
3: Ane si klod hanuen jak saucing ane si kajor anu karung aja lidia kampil
0: gila mau perawadan dia di badan yang eh beli gak mau potrengan nih?
2: Cing
0: kenapa yang mau kenang-kenangan?
2: Beli tarutan mau potrek ane sing kedalam susut goboe tapi saya ngelapol trekan ada angon kenang-kenangan
0: wadah
2: ada oh ini nih nih abo nih oh ini kangwang nih nih kunci abo
0: udah punya peribet nih misi pandi berani
3: lu
0: lu
3: main aja lu
2: nah yuk yuk tagin yuk tagin
3: iyan beli nak keliwat san resnan beli dikin ilo lu
0: nah kalau ada angon kenang-kenangan apa kanggo beli
3: potrek aja beli sing lah
0: sing dan mau potrek masih
3: kunci gelebak jeseng beli ngelah jani sangat cinta beli tuh terlalu nulang teken ilo lo
0: oh nulang cinta oh,
3: jani nih lakar kembus beli nih kembus beli jani lakar apa ngelah mulai
2: ikut jeleng tadi yang ngomong aku buat katos
1: jadi kini lo nih mapan sebuah tengah
0: siapa nabi?
1: Lo pang nawang jati ini gelah uli tuni meilah ya kamu mai sing ada lain mulut wah ngeruruh dagang nasi
0: nah ini
2: konen
1: arah kane sing sida penenangah seluruh pasang nih lautang lo medagang malu nah wakasan aduh madak pas wecan kawi ada sida gelah kecunduk ngajak lo gue yang berada sing laku sing payu ben ngadep barang dagangan nih lah nyari yang beli mekejang
0: yuk dikat disampun
2: oh, adap-adap malu dagang nih nah
0: penyebutin main nanti
2: nah penyebutin main ngiling-ngiling rumah sajang lumun ngiling

0: lo kok lo. Ini buka dong jelek nasib lo. Lah di pekan
1: lele lame.

0: dengan biang uban.
1: Oh, gendang.
0: Benar.
1: Ke pasar.
0: Benar.
1: Nih, ini masang pangkaruan.
0: Tapi tonen ada dagang nih. Oh, ke pasar niki ampun matu jinah.
1: Subuh. Tong.
2: Bin tak kau nak membelanya?
0: Layak di pasar tu.
1: Beli nasi.
0: Bisilah.
1: Nah, benda beli nasi.
0: Bon yuk.
1: Ini memang ngebon.
0: Pak urusan bayar belakang. Aman dagang bani antem mesne.
1: Ini dagang not dagang.
0: Bih, duh. Gek, yuk. Duh, kulit ni putih ganteng. Tijang belang bungkam.
1: Kulit dia,
0: ya. Patut cara kulit dia. Orang bawa kulit itu putih, apa patutnya selam kene? Nih marojo sawo setengah matang.
1: Kenalnya,
0: ya.
2: Lo, tiang bo.
1: Halo.
2: Ini nanti lemu apa aku ni lo?
1: Halo. Nih
2: bukan lemu jelek, itu kau bani lo jelemu, temu sendati mau perwadai.
3: Selamat pagi bu guru. Anggut-anggut.
1: Siapa yang nama?
3: Wah!
1: Kengken, kan?
3: Siapa yang nama?
1: Mengkengken!
3: Nama, Kang? Nama saya di mana?
1: Nama saya? Namanya siapa? Jam rekon, moyong dini.
3: Ih.
1: Kados yang mekakian jero. Nyen adan jero ne.
2: Ngomongin wasan gitu ya. Wantah niluh Ratno jero anak anak.
1: Niluh Ratno.
2: Kegen lain kau.
1: Iluh Ratno. Hah, Iluh Ratno ada ne?
0: Iluh Ratno.
1: Oh.
0: Singa jero Rabin Adu Iluh Ratno.
2: Oh,
0: Iluh Ratno di tu len.
1: Len.
0: Iluh Ratno dini.
1: Oh ya. Jerone nyen adane?
2: Oh, dia mau ni lu rak nyen.
1: Mone adane nyen.
2: Adane lu caplang. Ragone niki nyem-nyem mangke. Ya pasti
1: belum. Lu caplak.
2: Bisa caplak. Sing dadi ki.
0: Tiang nyoman ceplok.
1: Orang adane
0: ya.
1: Orang.
2: Sampai
1: siro gelas yang jalan gustin lo lo
2: kalau ngucapkan dewa gustin
1: di uli jongrang wesi gelas
2: saking jongrang wesi
1: bener
0: tiang petro jasih ada nakonin nanti tuh kan takonin tapi maru gobo puak sengaduh ngurung uang nangaduh tayang cicing mau kalukan nih orena lo aduh pemarung krenya-krenya nawakang sapa sire nanti yang seret lepak kadang-kadang
1: eh kemenangan ya jadah dua lanjut bakso dan lan bakso
0: dona yang memperkosa pelih dong
1: engkir
0: lemesin lagi malu manis
1: rayu
0: manis
1: rayu
0: manis rayu

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggih seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggih utama seperti gedong, saren, pelinggih taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada penjor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Bangun, bangun. Meninggal, meninggal. Bukan. Apa nih? Karena cinta.
3: Adalah kuangku.

0: Enggak, terus sakit kulit ini kita nih.
1: Sakit nat weh. Kulit beda, saya ngerasa gelam krek ah. Enggak nih.
2: Taman jati nupukin diriku tersipu malu seret. Seret. Bagi yang ini siang, di siang jek.
1: Awamu leganye. Weh, ini nah. Jadi pangsing membalik duit man,
2: nih.
1: Pang ma, milu bareng rahasia.
2: Oke dan,
1: mapan jadi marah megending nih jadi, balas,
2: ya,
1: balas. Weh, apa kalimasin?
2: Terang benerang nih,
1: gendingan nih, balas.
2: Itu kayak kita bingung bener. Balas, balas malah nyungengit. Jawab gitu nanti.
1: Jawab, jawab.
3: Aduh. Dan habis sih kecoh lah.
2: Sungguh mati aku kecantol sama kamu paling kamu memang paling jempolan body sesi angka 8.
1: Orang jelek
3: dor kemong betan kemong
1: dor kemong betan kemong balik yang ini jenik gunung layu
2: gejolak cinta membara membara membakar dada do asiknya
1: pegang kene sambung sambung
2: dukun ingin menyatu rasanya ingin bertemu malam.

0: lapar dong.
1: Manuk penginat lah ke panggung.
2: Ini kesempatan, Bung Binpo.

0: Encer.
1: Apa encer?
0: Sek. Bless.

0: Anaknya enggak.
1: Sing lorat no.
0: Atra.
1: Menyen.
0: Dia putri.
1: Putrinya.
0: Bunga persik.
1: Putri bunga persik.
0: Beli sih dong.
1: Beli. Wero sablang. Ini.
0: Bunga persik.
1: Iya.
0: Wero sablang.
1: Mau ganti.
0: Iya.
1: Guru.
0: Guru.
1: Guru badang.
0: Lakar kija.
1: Lakar indang-indang.
0: Kale apa?
1: Kale doang keleng. Gedok ewa.
0: Lagi kalah,
1: Bro. Ngadung urusan orang tua.
0: Maksudnya gini.
1: Bila gue asal sudah cinta sama cinta. Silakan kawin lari. Ewa saja.
0: Kawin lari?
1: Nge.
0: Kantena bilang mulai.
1: Kantena bilang mulai pulung, babak belur nesek.
0: Kekin tuh.
1: Urusan orang tua nomor dua.
0: Oh, sing orang?
1: Jagera.
0: Sing apa baju, Bro?
1: Sing apa baju? Kawin melalung Kang Wang.
0: Bani tu.
1: Nai keras. Jani tanah kita. Lagi galak kan takut. Bukan bidan tu. Nganter ngelasan nang nang putro. Takau ya ji. Weh cucu. Untuk wah. Mengangang cucu. Luung kemikang bungut tenil. Ina liang wakil pemantos tu. Patut cai bisa mempengatur marap kapin pi anak bener. Dong tekan teke dong kene atur cai nil.
2: Kenken atur tiang.
1: Begin dong. Kenken atur tiang eh. Kawin lari gitu.
2: Sira gitu.
1: Cai matur kita busan.
2: Adanya gusi jadi demen kan gak masalah boh.
1: Mana gusi Mia kan? Dia nak merasa dengan jeremut yang sendemang sendeng ngurukan kali-kali dia kejelek-jelek ngerti sih gusi yuk kaden cimpot kopeng benone
2: ya?
1: Kaden cimpot kopeng benone
2: anak kempot, anak kebolong
1: dia nak mempertanggungjawabkan kan omongan siang yang itu dengan yang itu teman sih yang Mia kan? Teman dia ngayung gut katanya. Ruk, yang, lu apa dia? Lampu sorot. Sing nuati menjatene.
2: Anikeng.
1: Do apa tuh?
2: Oh, kamera.
1: Ruk. Nih mata duen klik-klik ceramatan barong sing nuat apa?
2: Ajak mata nih batu-batu kengen.
1: Mari wasin.
2: Bukan anikeng.
1: Do apa tuh? Aduh, aduh, ngangudian si meliner
2: dengan mikir.
1: Eh,
2: dia
1: tu kilitan apa tu?
2: Para sedajen mau pincer para kilitan curak.
1: Nak curak gitu?
2: Beli di telon.
0: Ipana curak beli?
1: Kalau beli gelut marah. Adi piye nga?
2: Ah, curak makelo piye. Yang produk baru mana pengit.
1: Eh, loh?
2: Ya?
1: Yang subuh lah curak. Tunggu dia gitu jangan dikuping.
2: Beli jabo?
1: Ntong, ha?
2: Oh, pas yang merusak lingkungan. Ada bondel ya dong? Ngenyen di bawah.
1: Ntong, ha? Di kotake. Kengkeng nih. Dung-dungan. Di jauh. Di kotake. Kengkeng nih.
2: boleh nombor orang beli untung awak.
3: Lebang jo, ha? Kengken ni.
2: Eng demen san, bolok lekar luas, kamen gemes kengken ini.
1: Lung ngatur jene truk.
2: Lolo kengken ya. Dijak gusi kengken. Demen san itu miak nak
1: kengken lo.
2: Kengken ya.
1: Di kota kengken deh.
2: Ni orang itu.
1: Cai matur kita busan marap apa ini pianak.
2: Nanti demen san miak kan ini nanyo. Kengken kada ini nanyo. Bro. Muntungan, ambil ngale kata, bongol.
1: Kalian tipe bongol, kau pengen apa deh?
2: Anak ke bongol, anak ke nina. Yang penting apa orang itu tanggung nyawa bang, dengan nyai jalan.
1: Lok, lok. Ia namun tu subuh sumekan di ngah papa kalian cai si.
2: Ani di ngah apa?
1: Kota orang cai.
2: Ani orang siang.
1: Kota,
2: kota.
1: Benda.
2: Lulus saja. Eh.
4: Nyene.
0: Niki. Oh, tenang. Niki.
1: Eh?
0: Pak Kawang niki. Niki Pak Camat.
4: Apa le camat, Mai?
0: Iye, camat artinya calon mertua. Ini menan aya.
1: Eh, Ning.
0: Nade.
4: Nade.
0: Nade dapat.
4: Udah hijau.
0: Le kramat.
1: Woi, yo. Mainan. Endering?
5: Kengken.
1: Nuh.
5: Jatuh.
1: Jatuh kengken.
0: Calon mantu. Coba lihat ye, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
5: Banyak.
0: Aduh. Udangnya nyodot. Bibirnya kadangan. Kumisnya membunuh. Padasnya membunuh.
1: Udian siap-siap gitu.
0: Gregetan ya, Ji.
1: Yuk.
0: Ya.
1: Ayo demen kena mesi bulu yuk.
0: Mare yang di mana, Ji?
1: Weh.
0: Panglu yang di mana?
4: Neng.
0: Bayang ya.
4: Neng.
0: Masih sengkengke.
4: Yuk.
0: Ada di rumah cuma he.
4: Udah mudah asal ngadep barang.
0: Ayo asal ngadep tinggi gratis.
4: Neng.
0: Ya.
4: Dobralan neng.
0: Nah banget lu siwa.
1: Tanya ntar renya.
0: Oh, polos dia bilang tanya ya.
1: Yuk.
0: Ya.
1: Iya namun ini jejelokan ini.
0: Ya.
1: Tampi aja.
0: Tampi aja. Li, bapak pulas li.
1: Woi. Ada mamak temak. Udah ujung-ujung lagi pulas.
0: Udah mana ngantar sih mbak aja pulas. Udah ngantar aja dia.
1: Jadi sih gini lagi malu nih.
0: Oke.
1: Sing lek ati najin marep kapin yang calon mantu najin. Sekunin ayu mecelup kamu ke gedongan. Patut ayu mau bersih bersih dan malu nih.
0: Mempersiapkan kamar pengantin. Li berasa belum? Menang lu menerikinya. Yang mau pamit je bos mantu. Jadi mempersiapkan kamar pengantin. Paling je bos yang mau kolom mang dosir melayang. Semua akan saya ganti. Kamu merah Amerika. Masuk nunggu solas. Sejak rekrek. Semprot dengan baik. Nyamuk-nyamuk semua mati. Lebos, enak pun urusan. Dia mau wangsit ke beli.
4: Mungkin wangsit.
0: Asal hidup, dia dadi pun ke tengah.
4: Walah, ada ras ku kaki ku kaki.
0: Ya, dadi pun ke tengah. Dia pun siap nih. Demak lo nge. Jebosin nge. Dah.

0: Yung nawagan. Matur si Sip. Haji Matur.
1: Yen sengguh Haji Matur anjen yen. Bebalik matan jadi singkawang di bumi. Lung kemikang bungut jaini. Lung undi lang cadik jaini. Oh, jahidot lakar nage jadi mantul wakini. Nen maluna. Halo, halo. Waraos markabin ganak wakini.
0: Yang berada sapunika menawi Haji Tan Suka Tan Swecer yang sikian didian wenda narsa sana sio sang pinaka pesilur yang kuma diledang ini ke yang mangna sida didian menjangkapan sarang pun yayu
1: bikin enak sekonen si nyangkut dan pianak wakine ada besi petakon wakil marap kapan yang cahit udah ngedar cing lacare. Liu ceng lah mas-masan lah karatur yang ceng merep kapan yang calon matuan ceng ni
0: yang berada sapuni ke pengarsan aja ke Batak Tegal cecadu carik sebilan yang puni ke menawi raja mule-mule harta berana sarwa sesocan mas pindah ke pesilur yayu nyadia di jang pacang aturan.
1: Nek-nek yen cai dot lakar nyangkutin pianak wakin niwasin niwasin ni jangkutin yen malu disubane ni jangkutin cai marah cai nyangkutin
0: makan sapu nikah
1: yuk tandang saja cijuan cijuan. Dan biar nak wakil di bawah jangan. Uli cerik emang tiba tawa. Membekas biar anak wakil di bawah dan lakar bang wakil. Itu anak lisir oleh jorang usai.

0: Apa ketong rambut sini lebih
1: dah? RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio,

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Gunamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajang, Rakalantrai, Didani Sarang Sami, Sani Wang Yang Titiang, Kecino Malu Puni Kiring Ambar, Ring Rahine Redite, Sia Agustus, War Sekali Tali Nam Likor, Nge. Ring Radio Kesengan Ruinnya, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Ingin Rakalantrai pemekasnyane ring frekuensi 106,4 MHz lan AM 1206 kHz perempat terar iden pasar suara budaya Bali sana ngawe teringgala mangken kantos jam rorasungi waktu Indonesia Tengah. Rakalantrai sapuna pigatre dimoge sareng sami tata kena rahayu nyalanang sodar maring rahina riri timangke nasung kare margi antar turlap de karyang eh talar puniki statop kadep kenyem nyarengin perempat RRI Denpasar hingga lamangkin kantos jam dasa sarang titiang gongge Cynthia niking ya ring siaran ring rahina mangkin rakalantrai sarang-sarang dadas pirengang ring aplikasi RRI digital sana samu dadas kepulih puniking ya ring gawai song-song puniki rakalantrai dados keunduh ring Play Store utawi App Store. Taler puniki dados sarang-sarang pirengah ring streaming RRI titik.co.id. Ingin rekalan rego ngesintia informasi yang dumon. Nge, napi kemantan puniki edan acara sane pacang kemargiang kantos jam dasa sama. Ringgala jam 5 lintang 13 menit pacang mali jebos go ngesintia kumandangkan. Nge, adzan subuh majari umat Islam. Ring udangan kota Denpasar talar sekitarnya.

Ini Wosan Punika wentan acara Rahajeng Bali, siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Wosan Punika renggala jam 6 tepat, malih jebos wentan renungan Puja Trisan ieu mangajari umat Hindu Suderma sadamentar ing sajebah Bali. Wosan Punika renggala jam 6 lintang ngantos jam sia niki wentan tinggang paletan acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Galah nike, galah mablik bak, sarang rakalan Raisa miring ambara. Ringgal jam siya, kantos jam desa, bantar hajang Bali, pabrik bagan komunitas, satwa Bali anak, puput ringgala jam desa semang. Teringgala jam pitu, jam kutus, lan jam siya semang, berita berbahasa Indonesia, pacang gongga Sintia Sobieha. Sane duru uning, puniki ring lain telpon pro 4, nge, cutat niki makasami, ring lain telpon pro 4, 0361 22 3361 Mali Apisan 0361 22 3361 Talaring Warsa Pro 4 0878 9882 2420. Ingat akalan Rai semang-semang nih mangkin sana sampun puniki nge nyeruput wedang nge sanganan anget ring pagi hari turma pupul sarang keluarga tercinta sambil puniki menikmati udara segar tur mirengang Pro 4 keatur dumun nge pemungkah tembang Bali Rohani Hindu menambah kedamaian hati wenten Arim Gunawangsa Bali Mawali Santi. Yeah.

Inggira Kelantre, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rahayu, Niki Makasami, semangton nge, semang-semang kadimangkin, sampun puniki nge, ngawit pastikannya ne, korepan RRG serang sami, ring lembaran kesia, ring bulan Agustus, para sekali tali nemlikor nge. Sane mangkir Kelantrai, pacang konge sina kumandangkan adzan subuh, bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya, tepat di pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Halo, serius banget lihat HP-nya.
2: Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Baik, Raka dan Rai masih di Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin, dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mewali nyaringin Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga Sintia. Senemangkin mewali nyaringin acara Druene, Rahajung Bali siaran Surya Puja, sare memurda iri hati, tanda kita lupa bersyukur. Kesarengin Bok Sukma, lan Luh Parwati. Sapunapi, daging bosanyane, sarang-sarang pirangan.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Hari ini, kami penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung akan membahas satu topik yang menyangkut perasaan. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya memiliki perasaan dan berbagai hal pernah kita rasakan. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Niputu Sukma Abdi Utami, dan bersama dengan rekan saya pada hari ini adalah Ibu Niluh Putu Purwati yang tentunya cantik cerita. Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang rasa iri. Nah, jadi rasa iri itu merupakan tanda dari lupa bersyukur dan bukan tanda tak mampu. Nah, menurut mama saya ini, mama setuju gak sih dengan pernyataan itu bahwa iri adalah tanda dari lupa bersyukur, Mak, bukan tanda iri hati? Gimana nih menurut mama?
1: Sukma, kalau menurut mama setuju banget, Sukma. Coba deh mama tanya pada Sukma dan sahabat, pernahkah merasa tidak nyaman melihat kebahagiaan orang lain? Gimana menurut Sukma?
0: Nah, jujur ya nih, Mak ya. Oke, ini saya tuh merasa deg-degan nih kalau membahas perasaan saya sendiri nih. Oke, jadi tetangga saya bulan lalu nih, Mak. Oke, dia tuh memperlihatkan perhiasan yang gemerlap nih. Kalau zaman sekarang namanya kalung joda nih, Mak. Oke. Jadi namanya Mbok Lo. Ini Mbok Lo ini dia semacam pamer ya. Mungkin niatnya enggak pamer, tapi ketika pakai kebaya, kita pakai pakaian adat itu, beliau menggunakan aksesoris itu. Nah, terus wah, ada yang baru nih gitu dalam pikiran saya. Oh, ternyata ini dia memakai aksesoris baru nih. Wah, kalung joda nih, emas lagi mahal nih gitu. Dan saya mulai kayak merasa, aduh, kok dia bisa ya beli barang semahal itu? Kayaknya dia tuh pekerjaannya gak terlalu memperoleh hasil yang banyak gitu, kalau dibandingkan dengan saya yang juga bekerja. Nah, lalu mulai ada pikiran yang, kok dia bisa mendapatkan barang itu dan saya tidak bisa loh, gitu loh, Mak. Jadi mulai merasa yang, aduh, kayaknya ini bukan dia sendiri deh, hasil kerja keras dia deh, kok bisa sih, kok saya gak bisa, mulai seperti itu. Jadi muncul perasaan-perasaan yang mungkin tidak terima, Mak. Kenapa dia bisa dan saya tidak bisa? Nah, itu yang pernah saya rasakan. Dan mungkin juga para pendengar setia pernah merasakan hal yang sama seperti saya, Mak. Kalau yang seperti itu, gimana tuh namanya, Mak? Udah iri ya, Mak, ya namanya ya. Jadi, bisa deh Mak sharing terkait dengan perasaan saya itu.
1: Gini, Sukma, terkadang muncul perasaan seperti itu. Jadi, kita membandingkan kehidupan kita dengan hidup milik orang lain. Lalu dalam ajaran agama Hindu ini sepertinya iri hati itu masuk dalam ajaran Susila deh. Bagaimana menurut Sukma itu ajaran Susila?
0: Oke, jadinya itu flashback ya, Mak ya. Pelajaran Susila itu udah kita peroleh dari masuk sekolah dasar. Oke, masuk sekolah dasar. Kalau dulu itu masih ke ajaran Tatwam Asi, Mak. Tatwam Asi dimana memaparkan kalau dia adalah aku dan begitu juga sebaliknya. Jadi bahwa sesungguhnya kita umat manusia atau makhluk hidup itu satu, sama, dari sumber yang sama. Semestinya kalau memang kita menganggap dari sumber yang sama, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, harusnya rasa iri hati itu gak ada ya, Mak ya. Tapi ternyata kita sebagai manusia, tanpa kita sadari, rasa iri hati itu muncul. Nah, namun kembali lagi ya, Mak ya, kalau sebenarnya kita itu bisa, mampu untuk melakukan hal yang sama, tapi mungkin ya karena kita kurang bersyukur dengan situasi kita. Nah, terus Mak, kalau nggak salah, Susila yang dimaksudkan yang ada itu ajaran nilai iri hati itu kayaknya di Sadripu deh, Mak, kalau nggak salah. Jadi mungkin kita bisa flashback lagi ke pelajaran-pelajaran agama Hindu yang dari dasar nih, bahwa Sadripu itu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia, dan 6 musuh ini sudah kita bawa sedari lahir. Kira-kira apa sih, Mak, isinya ya? Aduh, kayaknya saya mulai ngeblank nih karena sudah sekian lama ini kita tidak mengulas lagi pelajaran ini, Mak. Bisa gak sih Mama sharing tuh untuk mengingatkan kita semua apa aja bagian-bagian dari Sadripu ini, Mak?
1: Ya, betul sekali, Sukma. Sekarang ayo kita bahas bersama pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu, iri hati dikenal sebagai matsarya. Kira-kira Sukma, matsarya itu apa? Mungkin Sukma tahu matsarya.
0: Matsarya itu apa ya? Itu nama ini gak sih, Mak? Nama butik gak sih, Mak? Yang jual kebaya gak sih, Mak? Aduh, lupa banget, Mak. Tolong diingatkan lagi. Sebenarnya matsarya itu di mana, ajaran yang mana? Biar kita semua bisa mengingat kembali, Mak.
1: Di sini kita mengenal sebagai matsarya yang termasuk dalam Sadripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Yang pertama itu kama atau nafsu, loba, rakus, kroda itu kemarahan, moha kebingungan, dan mabuk, mada. Ini yang terakhir, matsarya, itu iri hati. Artinya iri hati itu bukan hal yang sepele, Sukma, tapi sesuatu yang bisa mengganggu ketenangan batin kita. Kenapa demikian, Sukma? Kenapa demikian?
0: Oke, berarti Sadripu itu ada kama, ada loba, ada moha, mada, dan yang terakhir, Mak. Oke,
1: okay.
0: Matsarya tadi. Oke.
1: Okay. Inilah yang kita bahas, matsarya.
0: Oke. Okay. Dari yang saya simak itu kayaknya semua berkaitan ya, Mak ya. Jadi kan matsarya itu iri hati tuh. Nah, terus ada kama yang artinya nafsu. Berarti terjadinya iri hati itu mungkin karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu juga ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi pas lihat nih ada tetangga yang pakai perhiasan mahal, itu sudah muncul perasaan yang saya juga mau, saya juga ingin punya itu gitu. Terus ada juga loba nih, loba yang artinya rakus. Sebetulnya saya sudah punya juga perhiasan, namun dengan bentuk yang berbeda, tapi melihat orang lain pakai barang baru, saya juga kepengen nih punya, terus ingin punya dan terus mau yang baru. Berarti rakus dong, Mak. Nah, terus ada kroda atau kemarahan. Jadi tersirat di dalam diri kalau sudah ada keinginan, terus sudah mau yang banyak, apapun harus banyak, itu pasti kalau tidak terpenuhi tentunya akan kesel sendiri. Iya,
1: marah.
0: Nah, terus ada moha atau bingung. Nah, di sini sepertinya yang saya curhatin ke Mama itu adalah rasa bingung tuh, Mak. Rasa bingung dan menduga-duga kalau gimana, kenapa saya nggak bisa sedangkan dia bisa gitu. Jadi membandingkan diri terus. Mungkin di sana masuk ke rasa bingung. Nah, yang terakhir adalah mabuk. Mabuk yang dalam artian bahwa saya benar-benar tidak bersyukur karena saya sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang baik dan dapat melewati hidup dengan baik pula. Kayaknya matsarya atau iri hati ini membangunkan semua musuh yang ada di dalam diri kita ya, Mak ya.
1: Iya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Padahal setiap orang itu punya karma sendiri, Mak, betul tidak?
1: Iya.
0: Jadi setiap orang memiliki karma, dan apapun yang terjadi di kehidupan kali ini adalah hasil dari buah karmanya dia. Jadi ketika seseorang berjalan menjalankan karmanya masing-masing, maka dia akan mendapatkan pala atau hasilnya. Jadi apa yang kita terima adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Wah, padahal yang itu saya ingat, Mak, kalau karma pala tuh. Tapi saat iri itu muncul, Mak, kita justru sibuk untuk melihat kehidupan orang lain dan lupa untuk melihat ke dalam diri tentang apa yang sebetulnya sudah kita miliki, Mak. Nah, terus gimana dong itu, Mak? Kalau iri hati itu sudah mulai bermunculan, sudah mulai ada tanda-tanda tidak senang melihat teman bahagia, sudah mulai ada tanda-tanda membandingkan dalam diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk meredam keenam musuh itu, Mak? Coba deh Mama kasih saran ke saya, supaya kalau lihat teman itu pakai kalung jodoh, pakai tas mahal atau pakai mobil baru, itu tidak bergetar jiwa iri hati saya, Mak. Tuh, apa yang harus saya lakukan?
1: Ya, gini Sukma ya. Kalau menurut Mama, itu kan iri hati sering kali muncul bukan karena kita tidak mampu. Kita mampu sebenarnya, tapi mungkin itu karena perasaan kita ya. Tapi sekarang kita kurang, karena kita kurang menyadari apa yang sudah ada. Mungkin kurang mau memperhatikan kelebihan yang kita miliki. Disinilah pentingnya harus rasa cukup bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita mampu menerima dengan hati yang tenang sambil tetap berproses menjadi lebih baik. Dan Sukma, selain itu, dalam Tri Kayu Parisude kita diajarkan untuk menjaga pikiran yang baik, terus perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Pikiran itu harus baik, terus perbuatan juga harus baik, terus berkata juga harus baik. Dan iri hati itu sudah dimulai dari pikiran juga. Jika pikiran kita dipenuhi perbandingan, maka ucapan dan tindakan kita pun bisa ikut terpengaruhi, itu Sukma.
0: Oh gitu Toma. Berarti intinya kita harus berusaha bagaimana berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, berarti di sini perlu contoh ya, Mak ya. Berarti kita nanti sebagai orang tua itu mengajari anak-anaknya agar menerapkan Tri Kayu Parisude, supaya mereka tidak memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Oh, berarti ini benar-benar PR besar untuk kita semua ya, Mak ya. Apalagi untuk para orang tua, untuk para guru di sekolah, untuk memberikan contoh dan menjadi contoh bagi kita semua ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Sekarang saya sedang berpikir, Mak. Kira-kira pikiran yang baik itu kita bisa lakukan dengan gimana, Mak? Apakah kita dengan bersembahyang itu bisa memunculkan pikiran yang baik, Mak? Jadi dengan kita rajin sembahyang, dengan kita melakukan apa namanya, bersih-bersih di pura, lalu dengan ngaya, apakah itu bisa memunculkan ketenangan, Mak, dan menghadirkan pikiran-pikiran yang baik? Bisa seperti itu?
1: Bisa, iya.
0: Oke, yang selanjutnya adalah perkataan, Mak. Perkataan itu masuknya yang apa ya? Wacike. Jadi berkata yang baik. Berarti kita harus menerapkan ini terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Jadi bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya, bagaimana seorang guru juga berkomunikasi dengan muridnya, dan ini mestinya menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. supaya membiasakan kita semua agar bisa berkata yang baik. Dan selanjutnya disusul dengan perbuatan yang baik. Oke, perbuatan yang baik yang sederhana itu semisalnya membuang sampah pada tempatnya, lalu memiliki sopan santun, lalu mengatakan permisi kepada orang dewasa jika ingin lewat, dan lain sebagainya. Tapi Mak, terkadang walaupun kita merasa sudah melakukan hal-hal baik, justru muncul rasa iri itu tiba-tiba, Mak. Dan kadang tanpa sebab yang jelas. Apakah itu berarti kita bukan orang baik, Mak? Tapi apakah itu berarti tanda bahwa batin kita sedang tidak seimbang? Terus bagaimana cara kita mengatasi itu jika sewaktu-waktu muncul pikiran-pikiran iri hati yang tiba-tiba? Itu gimana sih Mak cara mengatasi itu supaya kita bisa awareness terhadap diri kita sendiri dan cepat-cepat mengalihkan pikiran supaya nggak terlanjur memendam rasa iri hati itu, Mak? Gimana sih Mak caranya?
1: Nah, gini Sukma, kita pertama sadari perasaan itu tanpa menghakimi diri sendiri. Kedua, alihkan fokus pada hal-hal yang kita miliki. Cobalah sebutkan dalam hati hal-hal kecil yang patut kita syukuri hari ini. Ketiga, tanamkan ajaran Tatwam Asi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika orang lain bahagia, seharusnya kita juga belajar ikut bahagia setia. Dan yang terpenting, dekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwase agar hati kita kembali tenang dan damai, Sukma. Itulah, Sukma.
0: Oh, oke. Jadi ternyata caranya itu sederhana ya, Mak ya. Dengan menyadari perasaan itu tanpa menghakimi diri. Berarti di sana itu mendorong kita agar lebih percaya diri terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita, dan terhadap apa yang kita miliki. Terus juga mengalihkan fokus-fokus ke hal yang lebih sederhana mungkin ya. Misalnya kayak kita bisa makan enak hari ini, dan kita bisa bangun tidur dengan baik, tidur yang cukup. Lalu kita bisa merasakan hangatnya matahari pagi. Jadi gak hujan nih cuaca. Itu yang patut kita syukuri ya. Terus yang terakhir adalah menanamkan sikap Tatwam Asi. Oke deh Mak, saya akan belajar untuk lebih memperdalam tentang ajaran Tatwam Asi ini. Terima kasih ya Mak tentang penjelasannya. Baiklah untuk sahabat pendengar setia RRI Denpasar, dari penjelasan tadi dapat nih kita simpulkan, jika iri hati bukan tanda kita kurang bersyukur, tapi iri hati merupakan tanda bahwa kita mulai lupa untuk menyadari kemampuan diri. Jadi bukan berarti tidak mampu ya. Jadi hilangkan mindset bahwa iri tanda tak mampu, melainkan iri adalah tanda dari lupa bersyukur. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri apa yang kita punya, disitulah mulai muncul ketenangan batin. Dan mari kita belajar untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih, menerima banyak hal dengan tulus, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang siapa yang lebih banyak memiliki, tetapi tentang siapa yang paling mampu mensyukuri. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan Paramo Santi.
1: Om Santi.

0: Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tampak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Yeah.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggira kelan rai mo ayu wirya stuti suksuma dewi laksmi sampun meniki nyarengan semantan sami metake-take jalin jalan lanang pemuspam puja trisan ya bagi umat Hindu Sudharma sarimantar yang sejibak Bali ngiringgalah jam 6 semang mali jebo sosem di trisan ya gongga sintia lantara mali ring perompat RRI dan pasar acara durene rahajeng Bali muatan informasi lan tembang-tembang Bali.

teu-kite perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening perang.

aku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tleb ngemargiang darmu. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ingin rakalan terakhir Hajung Mariam Puja Terisan dia Majar Umat Hindu Sederma Sana Mentar yang sejibak Bali Mogi saat kena rahayu rajang Nantan kekirangan pun apa pun api Dalar seluir Sederma Sogini rakalan terakhir Ingin rahindu makin Kemargi yang Margi antar terlap dekarya Mewali nyaringin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Ring rahina redite Si Agustus Suara sekali tali enam likur Sarang titiang Punike gongge Sintiang ye. Sekali biasa Yening sampo nyabran Ring rahina redite acara Rahajang Bali muatan informasi lan tembang-tembang Bali niki kemargiang tigang paletan ngawet ninggala jam 6 lintang mangken kantas jam sia semangge ake galahnya net wentan tigang paletan durus malah jebos nyarengin ngemausang indik adat di kehidupan sehari-hari karena mangken nepe ring hari masyarakat adat sedunia nge sekali biasa ring pesawat telepon 0361 223361 ring WhatsApp Pro 4 0878 9882 2420 kesarangan ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Minap niki kebiasaan adat apa yang masih dilakukan rakalan rai kantos mangkin nggih skadi minap aturan di lingkungan tradisi keluarga dan kebiasaan hormat menghormati gotong royong menyama beraya nggih rakalan rai atau mungkin apa satu kebiasaan dari orang tua yang masih rakalan rai lakukan sampai dengan sekarang dan diturunkan ke generasi kentan nih. Malah jebos kongesina sapa sangre mewali ka atur temang dumun wenten beli widi widiana mbok sri dianawati batu akik.

Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mo. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambel. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Kandung kesarang.
6: Suara RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.
8: Enggak, selamat pagi Raka dan Rai. Kacunduk Mali, Ring Ambare, Sarang Titiang, Gongge, Sintia. Ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring Rahina, Rediti, Mangkin. Sampun wonten rencanakah Raka dan Rai di hari Minggu atau memang rencananya cukup di rumah kemantan? Niki Mbah Indira sampun nyarengin Gongge, Sintia, Rahayu Mali, Mbah. Mbah tanyarengin Mbah acara yoga tapak tilas ke Jatiluwe ngeten kenapi Mbah rahayu nge mange. Reklantre ampura niki gongnya agak kaku ngorte karena kantun sariawan. Aduh, wenten mantan niki nge pikobatnya ne ampura niki nge semeton. Sana mangkin beralih dumen ke informasi arus lalu lintas ngiring rahiner itu mangkin si Agustus Larsa kali tali 6 likur niki diprediksikan sejebak Bali niki berawan nge. Suhunya nih niki ngawet ring selikur kantos tigang dese derajat celcius. Sana mangga di studio perempat RRI Denpasar terpantau rembram niki nge. Astengkara malah jebos wentan sanggyang seria nyunarin jagad. Selantrinya nih arus lintas ring margi hayamur pitung dese Denpasar. Niki gue nge sindia panggihin dumun sampun wentan kendaraan ramai niki nge. Walaupun ramai, tetap Niki lancar, kondusif, ngira kelan rai, utamakan keselamatan diri, alon-alon ring margi, stata jangkep surat mengemudi. Lan pun Niki sampunang lali, mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi di perakhiran cuaca, gongge sini kutip saking bmkg.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi rekan lantai kantor Sarang Titiang Gong Ya Sintia Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring acara Rahajang Bali muatan informasi lan tumang-tumang Bali bantang nyaning mosang ini adat di kehidupan sehari-hari. Sampun api niki rekan lantai adat terus hidup ring Bali kantan nge ya bantan faktor penyebabnya adalah konsep Trihite Karana, sistem desa mawucara, siklus kalender Bali dan gotong royong ya antar suka lan duka. Dadosnya ini pun iki adat di kehidupan kita sehari-hari niki bukan hanya upacara besar tapi juga nggih rakalandrai wenten gotong royong di dalamnya menyama beraya bahasa dan sopan santun aturan di lingkungan tradisi keluarga kebiasaan menghormati orang tua nggih. Yang paling menarik kita bahas adalah tradisi keluarga minap wenten tradisi keluarga yang memang diwariskan secara turun temurun nggih rakalandrai. Dados sharing sareng-sareng nggih rakalandrai angin galahnya nih. Ring pesawat telepon 0361-223361 atau warisan dari orang tua yang masih kita jalankan hingga saat ini kebiasaannya nih atau nasihat yang paling melekat napi kentan nge dan yang paling relevan di kehidupan sekarang nge rakelan rai dan juga niki napi wasane apakah nalar pun kini generasi kita sampun menjalankan piteker-piteker nasehat-nasehat nike dan dos pun kini sharing ring pesawat telepon nge jantos sanggongnya rakelan rai tu ring WhatsApp perompat sampun pastikannya nih saya ge gongnya pacang sapa sangre siki-siki nike nge ring 0878-9882-2420 kesarangin ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, dalam.

0: Inggi kebawa sang ulih di desang peragawian wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricit, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat pagi Raka Lantrai, Kantor Sarang Titiang Gongga Sintia Ring, Propet RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raka Lantrai, seru pun iki sane jagi nyarengin gongga, mereski daya nyarengin, ring samang ne mangkin, walaupun iki sibuk beraktivitas, memutang geginan ring pakubon suang-suang ya, sempatkan kide niki bersharing, nganinin ini topik rahajeng Bali mangkin, adat di kehidupan sehari-hari, nggih. Raka Lantrai, niki kita bisa bahas ring topik mangkin, ini tradisi keluarga yang kantun puniki diwariskan secara turun-temurun dan nasihat atau kebiasaan dari orang tua, kakek nenek yang terdahulu, nggih, Raka Lantrai masih dipertahankan hingga saat ini atau cerita petua-petua leluhur, makanan tradisional yang sampun langka keadaannya nih dados kenten nggih. Niki wenten seneng nyaringin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar wenten Pak Okom Liarto Padang Sambian, Pak Pandi Podogalang Widangan Gianyar nggih. Abah Waisel Samplangan Widangan Gianyar Taler, Om Sosiastu Abah, Pak Pandi Tomang Suroka dan Bangli sampun nyaringin Gongge Sintia. Rakelan Rai Mali Jibos ring paratan selanturnya nih Gongge Mawali Pajang Sapa Sang Rering lain telpon jantar sanggong gak nge sekali biasa 0361 223 361.

Hey, interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

Selamat pagi Raka Dendrai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Wawan Darmawan mengatakan pihaknya menggagalkan upaya penyelundupan narkotika. Dijelaskan KPPBC

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lekopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Selamat pagi, Rakan Rai mewali nyaringin Gongga Sintia, Ring Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajung Bali, muatan informasi lan tembang-tembang Bali. Nge, topik adat di kehidupan sehari-hari. Dadah sepuniki Rakan Rai menginformasikan tradisi keluarga setiap harinya seperti apa. Nge, Rakan Rai, cara kebiasaan menghormati orang tua, kan masing-masing muatan tata caranya nih. Nge, ya ini ngering Rakan Rai mengajarkan cucu, naalit sapunap. Terpun ini warisan dari orang tua yang masih kita jalankan seperti kebiasaan atau nasihat dari pelingsir-pelingsir terdahulu napi kemantan. Dados nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361. Ngiring iragi sarang-sarang meniki sharing rakalan rai kantos jam sia sama mali jebos. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, rajang meniki kongres. Ya.
3: Inge Rahajang Muali beli gus bawa widangan batu bulan sapunapi gatre.
4: Kaga kena gongnya sinja pun napi.
3: Stata kena niki beli gus kidek seriawan.
4: mogi gus kena nge.
3: Inge seriawan nama gede niki beli gus jadi agak susah ngomong niki beli gus ampura nge.
4: Ya dan kenapa niki ne penting bilangi makan yang berminyak.
3: Inggih siap, Ligus. Informasi yang dumun, ini adat di kehidupan sehari-hari. Wenten ten kira-kira Ligus tradisi keluarga yang masih dijalankan hingga saat ini, Ligus.
4: Tradisi keluarga biasanya niki napi wonten niki upacara adat niki kene
3: napun. Selain upacara adat napi kemantan, Ligus?
4: Pawiwahan. Keluarga yang nganten ke yang kampung ke biasanya kenten.
3: Oh, menyama beraya dadosnya beligus pulang kampung kenten nge.
4: Kadang piodalan ke kenten.
3: Iya. Nah, selain upacara besar keagamaan sekali nika, wenten ten tradisi keluarga yang memang melekat di kehidupan beligus.
4: Tradisi keluarga niki silaturahmi sarang sepupun, sarang kenten.
3: Kebiasaan nih ke berlaku seminggu berapa kali nih kembali gus silaturahmi ke keluarga besar?
4: Aman yang tadi memang ya 6 bulan sekali kita
3: nonton. 6 bulan sekali nge. Akeh kenten sareng keluarga besar ada sem ligus.
4: Pasat.
3: Biasanya makta napi ke mantan beli gesian sama silaturahmi makta tentengan.
4: Napi dan wasta.
3: Oh yang penting napi wasta sehat kabarnya kan tam beli gesnge makta kabar yang sehat sampun cukup berarti nge. Inge siap beli gos. Suksema beli gos sampun nyarengin acara Rahajang Bali wentan bagetra beli gos durus.
4: WKBB penafigator Ibu Janul Langit jantan ini. Kadang ini Daniel Biro Istana wantan ini Pancudi. Ini katalah wantan ini Putu Wirama Sandi wantan dadong kencang Bu Marani Fire penafigator ini. Wantan ini juga Marani ini Nintan ini Rada Payan Alba biasanya kita nampak dia. Memang kandangnya. Juta selalu sambil sangka mama saluja niki gongge sijat.
3: Ini, nalar gongge matro suksuma maja reng beligus sampai nyarengin dadas ka pertama niki beligus.
4: Ada, gitu. Ben niki nyarengin reng gajan bagi.
3: Nge, nika pun.
4: Pokoknya anak muda penuh semangat niki. Dan kalau niki sekarang masih depan terhujan maja gongge.
3: Nge, sengkara sarang-sarang beligus. Doa terbaik nalar maja reng beligus nge.
4: Untuk semua pengembangan ini
3: Inge mewali
4: Om santi om.
3: Inge suk semua beligus bawa saking widang amat bulan Rai ungkar beligus bawa sirap uniki beligus bawa kantun tradisi keluarganya nih silaturahmi 6 bulan sekali nge rakelan rai ketika keluarga jauh di sana kantan nge karena harus puniki masing-masing wentan pekerjaan yang harus dituntaskan dados nenek cukup 6 bulan sekali untuk berkumpul bersama keluarga atau wentan nasehat-nasehat kakek nenek zaman dahulu yang masih dipertahankan nge rakelan rai. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, Rahajang pagi, sembang, gonggek cinti aku cantik.
3: Inge, Rahajang Mali, Ibu Janura Bangli.
5: Nembe merzayang ranying, ledangang nike.
3: Dan kenapa Ibu, yang penting Ibu setelah nyarengin ring masa per 4, Ibu.
5: Inge, pakir. Waspat agendanya langsung ring WA, WhatsApp langsung ring Facebook, sarang mesin.
3: Inge, nike pun. Oh, disana Ketut Kardiati, nike.
5: Nika
3: oke, dan Inge
5: 100 biji untuk gongga Cintia
3: dan ampun uning gongga. Ada sepatah Niki. Ternyata nyarangin kali ring media sosial. Ternyata Niki nge suk sama Ibu gatranya nih mogi kena nge.
5: Nge kena kena rayu-rayang segar-segar meres bayang bersuah sarang gongga Cintia ring ambaro mangkin.
3: Asung kare bersuah kapah-kapah te.
5: Nge wadah-wadah. Yang penting kena rayu-rayang segar-segar pasti monitor. Tidak pernah tidak.
3: Asung kare. Dan juga gongga menanti Niki pesan-pesan dari Ibu Janura di WhatsApp Pro4. Wenten-wenten Ibu asalnya kirang pendengar Niki Ibu. Pasti ke wenten mantan Ibu Janura Bangli ring WhatsApp. Sap. Napi. Dados pelengkap berarti nih.
5: Pengenap nih nih.
3: Iya, sugar.
5: Rayu rajang mantan nih ledang sama duwe. Sawitere ne paling jauh niki paling ngara sinyal kadang-kadang sulit sekali.
3: Iya.
5: Nah, mogi-mogi rayu rajang meres dayang pun munggah mangken.
3: Nggih, gongge apresiasi niki semangat Ibu nyarengin pro 4. Nggih, sane mangken sharing dumun Ibu nganinin inde wentan tan kira-kira nasihat orang terdahulu niki kakek nenek kita yang masih dipertahankan niki Bu.
5: Iya ning kendan windan niki yang pancen diwangi. Jadi kendan apa na tuh debaga sering waktu bulan ke bawah ni kan dengan 6 bulan ni kan selalu tidak pernah absen. Apa yang urusan kena dengan galungan ni kan tu? Enggak, ni kan pernah ada urusan matur-maturan ni kan urusan galungan binyangan. Ampun-ampun mana mereka ke ya para semua tuan nyaman-nyaman ni kan dia kena ni kena ayun pen absen ni. Ampun semangat ditunggu-tunggu para semua tuan kami datang ke rumah. Mungkin tidak nanti ngelau maaf semua penuhkan ke nyama-nyama kenten.
3: Oh biasanya ya, rame budal kenten.
5: Nyama kenten ni ke yang nyama masih kenten yang mabati langsung kening ini manis galungan ni ke.
3: Oh nah setelah kumpul-kumpul ni ke wenten ten rasa kangen kembali Bu untuk kumpul-kumpul Ibu.
5: wenta nika bener dah aduh kene kena eh kapan-kapan dah kang wang apa ni apa ada kena ben langsung ben hotel le apa ada apa gaya ni kendra dah biasa ni.
3: Wenta masing-masing membawa tentengan tapi memang masak bersama ibu ketika sampun kumpul bu.
5: Iya ning kene sen memang tereng-tereng sampai ni wang. Iya kene ane nika justru waktu Anis Galung ni kan mereka yang datang ni kan yang mulai senyaman-nyaman ni kan makan-makan dan makan nasi. Tapi apa gaya ni kan apa ngai apa masak ni kan dan apa yang pernah nuna kepan malam mana nak lari lari apa ya ada kangwan ya kan apa nak cemak piring malam.
3: Oh berarti tuan rumah ha berarti nih kang ya harus mempersiapkan ajeng-ajengan kan kan.
5: Apa yang tidak di rumah kita tidaknya menyediakan.
3: Nge saling nanjian berarti ibu nge.
5: Ini kecuali maturan, nika ya mau sematuran, tanggul waktu nika kena mau mungkin nanya nya malah kepada lu nih jalan lu
3: nih. Nge buka dumun takilannya buka.
5: Ah ini kok aman. Nene di kena apa dia di balik dia nika jam nya apa nya kena nika abah bag maturan nika nana macam mana nika enggak berkenyam ngotot mana sedereng mana biasa nika apa di ya apa dia sedia apa nih di kena api apa nih indah masakan api nika ya ya makan makan
3: ya makan kentang dan bening. Nge, keseruan nge, diapin aja ngana kide, tapi yang sampun berkumpul asannya jak warak nge, ibu nge. Tapi
5: satu nikah nih rerakan ya.
3: Nge, ketika ngobrol nikah sapu napi bu, ketika ngobrol nikah terwenten nasehat-nasehat dari orang tua yang dibahas kembali di obrolan pertemuan nikah.
5: Biasanya wender nikah dengan ini kena nena. Ani walaupun ciri-ciri pangingat, pangili, jenuh bawa mana sun maturan di luar rumah di galungan di manis galung ingat nak, kena nampak norina, naraga tangki lude dijaya kena asal biasa ni ke, terlekat ni ke, pasti beri tangki lude ingat ini, nah pen subuh ngabo bandang, nene bandang itu langsung sun maturan husper, dungsun ingat tu berbagi itu bersama kita. Nah, jadi bertemu dengan keluarga, cendan ngotong-ngotong begini, cendan keadaan di rumah, cendan sehari-harinya apa, cendan are-are apa, buat tetap ya perajin apa ya cendan dengan apa tetap yang benar, ya kita orang tua langsung mengingatkan ke cendan biasa ni ke, ngotong di kampung. Tentu
3: are-are yang kebiasaan nge. Ketika memang kita sebagai orang tua berhalangan kentan nge are-are pun sane napi wastane ane maturan yang menjalankan kebiasaan ini ke ibu nge.
5: Ini gak perlu ini gak usah mungkin bukan ingat yang ada nak undih ada nak apa namanya om sasya itu gak mudah kenyang ngongkong mikir-mikir cara nikah mereka mikir di mulai mereka
3: memang sekali nikah bu nge kantun kental nih kebiasaan dan nasihat-nasihat yang dijalankan berarti nge dari generasi kita bu nge
5: satu sebagai orang tua tidak lepas dari untuk anak-anak untuk penerus kita nanti itu nge.
3: Oh, nge, kantun peduli, taler, indi adat, kebiasaan sehari-hari di kehidupan kita, nge. Nge, ibu, suk sama informasinya nih, bu, nge.
5: Yang rajin, yang ramah, yang tiba-tiba. Manggung, teman-teman,
3: teman-teman,
5: untuk berompat nih, rajin semua nih, ke. Kantun Jerman, baik-baik, baik-baik, nge, nge, ibu, terima, nge, sini, juga, pendahwin nih, sirah, nge, nge, santai, sarung. Pegang langsung dikit apa ditunggu sama Gomek Sintiarin studio.
3: Inge mi bahagia pisan Inge
5: ngugi rayu-raja Om Santi Santi Santi rayu-raja girik
3: Inge alon-alon ibu luar biasa semangatnya nih semangat 17 Agustus kentan nge. Talar puniki bahagia pastika ibu karena nembe bersua sarang gongge talar gongge nembe bersua sarang ibu Janura stata kena stata sehat ibu nge. Atu kakean Iwa Karna Wijaya Om Sasiastu atu kakean menyimak mantan nge mogi napi mau mepikin noh astengkara nge nge angin ngangkepin kekirangan suksema dahat nge atu kakean nge kirang langkung nge bantangnya nge makin mausang ini adat di kehidupan sehari-hari nge melalui bahas mawali gongnya Sapa Sangra tetap menikir yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: cowoknya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
6: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Enggak, selamat pagi Raka Lentera, mulai nyerangin gongga Sintia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Jadi bentuk-bentuk adat dalam keseharian, sane kita bahas ring acara Rahajeng Bali Mangkin. Ya, Raka Lentera adalah memang gotong royong, tolong menolong saat kerja bakti, membangun rumah atau membersihkan lingkungan. Jadi setiap hari Minggu minap niki widangan banjar wenten sane membersihkan lingkungan ya Rak Lantrai dan sampun dijalankan. Dan ketika berkumpul apakah wenten nasehat-nasehat paling ser terdahulu yang masih niki dibahas nggih Rak Lantrai dan dipertahankan hingga saat ini. Ring pesawat telepon 0361-223361 kembali menyapa niki nggih Rak Lantrai serapun niki sane nyarengin. Nggih Om Sastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi Rahajeng Ibu. Dados ngos-ngosan iki.
1: Gongga.
0: Titian.
1: Kaget.
0: Ye, kaget gen terus seling dibi kaget gen.
1: Jadi gongga. Biasanya ngagen saja niko. Dan boleh. Mungkin tiba-tiba.
0: Nah, sementara nempel berarti sinyalnya di bini, Kibu. Sanje-sanje kan boleh nyaringin.
1: Nge-nge sinyal mungkin, nge.
0: Sinyal bersahabat baik. Cuaca pun api bersahabat, Rike.
1: Sampun sinar matahari ya, seperti perempat RI. Gue nggak sinyal lagi siaran.
0: Mimi, cetar-cetar, Rike, Bu. Sementara, nge.
1: Bergetar ke dunia.
0: Astengkara bergetar, betul bergetar menyuarakan kemerdekaan kinge.
1: Bergetar dunia nih ke bekat genggak sinja siaran iki.
0: Mi kangge yang bergetar di Bali ampunan di dunia bunge. Kesiap nyen. Sampunan di dunia di Bali mantan.
1: Di Bali mantan.
0: Di Indonesia Sabang sampai Merauke.
1: Dari Sabang
0: sampai Merauke. Dan cukup waktunya begending.
1: Pulau-pulau.
0: Aduh.
1: Masa SD
0: Ibu Astungkara niki nge kantor makin lagu-lagu wajib nasional puniki terus diperhatikan, dipertahankan. Tapi nasihat-nasihat paling serdumun wenten kira-kira Bu kantor dipertahankan niki.
1: Nasihat-nasihat dumun.
0: Iya, napi mantan nika nasihat dumun sana dipertahankan kantor semangkin.
1: Waktu SD niko.
0: Nge, zaman ibu.
1: Diajakan dulu SD 5 undang-undang Pancasila niko dumun sering.
0: Undang-undang Pancasila kenten.
1: Ong dia nama maco niko jak guru lah nah.
0: Ring Pancasila. Oh, kenten. Ring Pancasila sapun api penerapan nilai-nilai Pancasila ibu sana kantor dinasehati penglinser-penglinser pidan.
1: Dan menurut tiang niki pendapat tiang dengan tiang pakai sikap tiang sendiri ya kenten. Ajahe lah kan guru ingat niko nu kenten. Ingat nih kan nu kenten ajahin tapi jelas ajahin kan guru lah nih kan hitungan bagi gape tulisan Bali tu nih kan bahasa Bali keresap yang murid-murid lah nih kan sangkal ingatan kita sekarang kemangkin kenten sampun tua sekali yang nih umur 60 umur 75 umur 70 ingat nih kan nih kan gue enggak
0: ya nak alat-alat mangkin eling ya kan aksara Bali bu
1: mangkin kan beri-beri ape kan enggak.
0: Tapi bisa juga dibantu dari HP kan untuk belajar aksara Bali.
1: Mudah-mudahan ya bisa Niko.
0: Tapi dumunan di masa Bu Vera nih kan nulis aksara Bali yang napi men Bu kan dorong wentan kertas minap Rika.
1: Grip.
0: Oh grip.
1: Grip kapur putih Niko di karasa.
0: Putih. Oh.
1: Grip. Grip Niko ampun suwet Niko grip di karas Niko angin dengeh.
0: Nggih, mangkin.
1: Ampun ja inget nika di pikiran kenten.
0: Zaman ibu kan kantor nangen nika, ya nak zaman mangkin ya nika grip kenten bu nge.
1: Grip nika nge,
0: grip. Agak asing di telinga.
1: Nangen karas.
0: Kapur. Sira pun nika sana nyarangin bu?
1: Ibu Janura, ampun wen, pirang tiang wau.
0: Ibu Janura, pekak gaul niki reng krama, salam ibu.
1: Pekak gaul nge, sami nge, seneng niki, yuk saja nak. Dijen Bu Vera, dijen Bu Vera. Kita gagapin lah Bu Vera yang beguling ukut pun niko.
0: Be, lebihan san gagapane bengong penyiar niki. Mi, lambung gonggek langsung bergerak mirang beguling. Aduh ibu, ampun lah lebihan-lebihan kenten nak eh.
1: Aduh becek niki. Gong yang sering
0: ye. Yang sering, geng, pun api kegiatan Ibu Vera niki rame mangken. Ye.
1: Aduh, enggak.
0: Pitiang.
1: Jadi enggak, ini tapi jajah ke guru sangkal sekarang kemangkin enggak.
0: Enggak, sangkal.
1: Satu-satunya hidup tiang niki dan bekal yang hidup kan enggak, enggak.
0: Inge.
1: Keberanian dan kejujuran.
0: Oh, berarti.
1: Dan bagi-bagi rezeki.
0: Oh, berarti diwarisi oleh pengisir keberanian kejujuran berarti ibu nge.
1: Ya, dan bagi-bagi rezeki aman-aman loh. Ini dom jak tempalnya nyamuk.
0: Bagi-bagi napi biasanya bu?
1: Yan maan siang nih ke nuduk duren, dom dia ngajak papat.
0: Nuduk reng dija nih ke reng natah pisaga, tas. Oh tegal-tegal siram berdua tegal pisaga, tas nih kamu dua bakal nuduk, ada.
1: Dan mau buah, bagus nggak? Ya mau buah nih ke arah, jauh pulang kampung, jauh manggis salak sarin buana jaruh, duren.
0: Astagfirullah. Nika sira medue nika ibu medue sengkara ya ibu medue niki rejeki akeh berarti ibu.
1: Inggi saya wati yang oleh kadang memen tiang sarin wano. Nika tempat cengkeh Pak Suwarto.
0: Pak Suwarto.
1: Lumun nge berkaretaran cengkeh Rika sarin wano. Inggi sangka menglanglang wano yang sing berani berbuat sing berani bertanggung jawab.
0: Asik luar biasa.
1: Siap sing mati ngorat.
0: Ibu Vera niki wonten salam saking Aji Putu Widya niki seksama Aji.
1: Nggih, Aji Putu Widya meniki kepeken tabanan melali.
0: Nggih, ngrawuh be guling aukut niki jenese Ibu Vera Aji. Ada Ibu nggih seksama Ibu sampun ngewahin informasi.
1: Nggih, tenggung nggih. Yang tinggung gak? Yang bukan yang mencari kekayaan itu bukan. Mulah anak pengidang nih ke masuk nyekolahan ngajeng yang sempurna nganten bang bisa bertanggung jawab di pesago.
0: Inge berarti nikah nge petikat-petikat ibu majarin alit ibu astengkara niki nge.
1: Niki semua banget yang ring perempat RI sekarang gue gak sarang sami penyiar niki yang salam sehat salam semangat.
0: Inge gue gak nalar
1: khusus marilah kita menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur.
0: Inge
1: dongge.
0: Inge titi ya.
1: Kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf.
0: Inge ibu.
1: Inge niki sami semeton perempat RI. Cek tiang salam sehat, salam semangat, salam hormat tiang.
0: Inggih.
1: Nggih, tengone siki-siki rajang dungas nggih.
0: Inggih mawali Bu, alon-alon.
1: RI tetap jaya di udara, merdeka. Om santi santi santi om.
0: Inggih, merdeka. Suksema Ibu Vera, semangat kemerdekaan. Pendengar ngiring-ngiring semangat dumun sharing ini topik adat di kehidupan sehari-hari ini geng ya. Jadi fungsi aturan adat nalar wenten niki semeton nggih. Saneka pertama, sane gonge sane kutip saking kompasiana.com menjaga kedamaian dan kerukunan antar warga, mempererat rasa kebersamaan dan ikatan kekeluargaan dan tentunya menjadi identitas dan ciri khas suatu kelompok masyarakat. Jadi identitas ciri khas masing-masing keluarga Rakelan Rai seperti apa sih? Tradisi yang dijalankan apa wenten niki nasehat penglinsir-penglinsir dumun kenten ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Rahajang Sama.
0: Inge, selamat pagi Rahajang Sama Mali, Kak Angko Sudani, Sapun Hapi Gatre.
2: Segar.
0: Segar, ampun pole kenten, ngajang.
2: Ampun jangkep, semangat gak?
0: Pun dumunan Kak Angko, gue gak durung Kak Angko.
2: SU Antas ajengan bubuh hari angken mah ke warung.
0: Ajengan bubuh mbah angku sampun boleh penyemang.
2: Mbah aku bo bosan membantun saya.
0: Oh sampun. Oh astengkara.
2: Jadi nanti kana.
0: Nggih, mok kadek pun api gatra niki mok kadek tiang.
2: Muli mani mari yang muli.
0: Oh benjang. Nggih salam nak emajeng mok kadek nggih.
2: Nggih ini mbah salam kau nggih.
0: Inge, assalamualaikum, Mangku Sudani. Oh. Kena nading canang dumun Mangku. Biasanya kuda nih kan nading canang Mangku.
2: Nggak kasih bin puan.
0: Nggak kasih bin puan nge. Kajang Kliwon, tuh nepen nih ke Kangku.
2: Kajang Kliwon.
0: Kajang Kliwon nge.
2: Bin yang enten masih perkara beli.
0: Orang dijen nih ke?
2: Iki angin di kubu.
0: Orang kubu, iya, sengkara margi antar. Berarti kebiasaan ring pekubu niki nanding canang untuk membantan nih ke Kangku.
2: Biasa, ini kado-kado bunga di atas ya.
0: Oh, bunga napi yang kan metanding nih ke Kangku?
2: Bunga kertas juga.
0: Oh, bunga kertas. Seliana niki ngalap ring pekubu bunga napi malih?
2: Itu, kayaknya bunga kertas, bunga kuning soko ya.
0: Soko kuning, Kanton.
2: Oh, ini kuning kan lah, ini kuning.
0: Oh, ini kuning warnanya kentan.
2: Oh, rata kayak. Dan bukan kertas, itu nak baru warna-warni maksudnya.
0: Oh, warna-warni nggih, wonten sane pink, sane oranye minap tan.
2: Ada putih ada.
0: Oh, wonten sane putih. Biasanya kuda nih ke Mbah Angku nanding canang nih ke Angku jumlah nih.
2: Jumlahnya ya, paling riu ya nanding telung daso.
0: Telung daso ngen sehari nih ke telas.
2: Ini ada anu mesti ngelabung oh kene anak kentang anak kecok kan kadang-kadang ngobong oh
0: kayak nggih nika pun musiman nggih
2: aku ini ada tegak satu meter kayak
0: satu meter nggih
2: wow pang baru pang kelu ngobong
0: oh kenten yang penting kan wenten ke alap mangkir angin nanding canang ke angku
2: nah maro ini mau puso baru kemarin baru bersih ibu ikuan kemana alap kan mbak
0: iya mau puso ampun berarti alap neten ya mentek bian mau puso ngambul
2: ini bawa keber ya
0: oh sampun mau keber
2: kan cara bisa nyo kemarin kembang main mani menyanan sanjurin baru alap
0: baru alap oke
2: kan bukan pemayang ya
0: nge kanku
2: cuma bang kilu bang bunga nak mencimik deh kita satu meter bertegang
0: gitu kan. Bertegang nggih. Kak Angku gongge dot uning nike Kak Angku. Wenten tan cerita-cerita pelengser dumun Kak Angku sane kantor nike Kak Anggen bekal ring urip Kak Angku.
2: Wenten.
0: Napi nike cerita kide dados Kak Angku informasinya.
2: Ah, ila kota kan cerita nike kan menyamo ya liu.
0: Nggih.
2: Pang arta to ring inget tekening nyamo. Adi beli nggak kayak putus nih nyamuk ya?
0: Oh, ya kepisan nge. Memang zaman-zaman dulu nih kan akeh kanti roras nge menyamel ke angku nge.
2: Kio, bin cawang kak kio nge. Selat bin besik kan beten kak sih nge.
0: Oh, kenten nge.
2: Ya, lo kayak kak dubu. Mau ini japi hujan enam. Ane lo paling kere kan di anyar nge anten. Di tegal larang pun lah kumpi gitu kayak.
0: Nggih. Pun api caranya nih kak angku mangda state rumakat nggih saling menyama nih kak angku.
2: Ini rutin nih kayak. Nah, ini cuma ini pok artinya nih di situ kan kadang-kadang ya teko kadosin gitu gitu ya. Ini rutin nih 6 bulan tuh pasti tuh sampun. Tiap pada paling budok kreon cinta kan punya wali ini merajan
0: oh ini merajan nih
2: pasti sampun teko tunggalan kadang-kadang panah kadang-kadang cucu gitu kan mengebuk lagi
0: nggih rame deh dos nyari mengebuan nggih ya nampun wajan teko
2: persiapan lah gue tuh makan-makan selayang makan
0: terus
2: ini utama ini paling utama yang kedua enggak lu ngak kan tetap 6 bulan lah sih
0: nggih tetap nih kak
2: pasti sebab dia tetap dengan Banten
0: nggih oh nggih
2: nenek kena-kena ketiga kita kalau nyepi pengelupukan kan pasti tetap sama apa ada nantang yang apa-apa saiban apa kunjung gitu.
0: Kunjungan nggih nyepi biasanya dari ke nanti wasane alit ke angkua
2: nyepi kita
0: nggih nyepi yang selamadak biasanya
2: nyepi.
0: Nika pun nyepi di selamadek napi ring rumah masing-masing Nika.
2: Masing-masing.
0: Oh, masing-masing. Oh berarti terginap Nika terginap.
2: Ten.
0: Oh.
2: Ya, kan di sing-sing di nyepi, pun kadang-kadang di pengembak atau kok ya.
0: Oh pengembak. Oh besoknya.
2: Ane jo, ane pok ini di kerupuk tu pasti teko.
0: Pasti teko makta punjungan kenten.
2: Dalam nampak Nika.
0: Oh, nggih.
2: Sekitar kudu ini nah ada 100 meter.
0: Kanton seputaran Slemadak kanton Kak Angko.
2: Tapi
0: kanton seputaran Slemadak nika.
2: Kari.
0: Oh, Kari ada, Merabian ring Slemadak
2: ya ternyata. Masuk kudu kok pusah. Pakayangan tiga Kari.
0: Oh, kenten. Kadengong nggih dodoh nika Merabian.
2: Cogen jalan mesti nggih. Nah, ini Gianyar.
0: Oh, ring Gianyar. Nggih, lumayan nggih, nggih Kak Angku. Salam nek majeng keluarga Kak Angku niki nggih.
2: Nggih.
0: Suksama duman Kak Angku sampun nyarengin.
2: Aji Ibu.
0: Nggih. Oh iya, Dibi niki Aji sareng Ibu Gongnya titip salam. Majeng ring Kak Angku talar mangku state kone niko colak-colek. Salam kenal Ike, Kak Angku, Mangku.
2: Ini kan ni malu ni makanya kuat. Anu na keponakan Kak ini makanya ini atas ni yang berkuponan.
0: Oh, ngarianin api ni ke?
2: Ini mesin anu mesikan berkubu ni anu okay. Nadi.
0: Oh, tan gotong royong pan bersama-sama terame ni ke Kak?
2: Biasa aku mabuluh je macam nak aja. Timbal-timbal.
0: Oke, okay, lain. Nge, durus.
2: Keluarga, masih keluarga. Anu, waris tunggal masih itu, nge.
0: Nge, durus, dumun. Nge, sik semen.
2: Ini yang dumun-dumunan kan daging, makin campun pun daging.
0: Oke.
2: Okay, yang disini duri, yuk, misi harya.
0: Oh. Nge, nge, sik semen, kanku.
2: Nge, kini siru, membolehkan bebek pun api, gak seru, nge. Sekarang, ini, siru ni, nge, kalau ni. Oh, Bu Badung Uban ya, Rangin, Gek.
0: Sik sama Bu, Bu Badung Uban, Gek.
2: Oh, Gek. Enggak, Mali Jebos. Enggak lah, Mali yang peka, Gek.
0: Inge.
2: Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, tunas gue enggak lah. Kak Angku Sudani, Anggen, Mesanekan Dumun, Gek, Kak Atur Tambang, Lansan Jagi Lintang Dumun, Pirangan Sarang-Sarang, Gek, Gek.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
4: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM

Selamat pagi Raka dan Rai. Kapolres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan pengungkapan kasus upaya penyelundupan narkotika itu berawal dari laporan bea cukai 3 Agustus lalu. Dijelaskan petugas kepolisian Kawasan Bandara kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR dan PC yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. AKBP Imade Hendra Agustina menegaskan kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati. Rekan dan Rai, demikian keterbalik di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.